0: Pesantren negeri, 18 pondok pesantren, ribuan guru dan tenaga pendidikan, perguruan tinggi keagamaan, serta mahasiswa terdampak. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa dana, tetapi juga sarana pendukung, seperti peralatan kebersihan, mesin semprot air, generator set, tenda darurat, mubal air, hingga perangkat pembelajaran yang rusak akibat bencana. Kita beralih ke berita berikutnya. BMKG mengatakan bahwa puncak musim kemarau 2026 terjadi Juli hingga Agustus 2026, dirilis oleh minenews.net. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau mulai Juli hingga Agustus 2026. Tidak hanya itu, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal, sejalan dengan meningkatnya peluang fenomena El Nino. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Adesena Sepahlewakan, mengungkapkan bahwa puncak musim kemarau 2026 akan terjadi secara bertahap. Sebanyak 83 zona musim, yaitu 12,26% luas daratan Indonesia, diprediksi mencapai puncaknya pada Juli 2026. Wilayah yang diprediksi mencapai puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur. Sementara itu, puncak kemarau pada Agustus diprediksi melanda Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku Utara. Adapun pada September, puncak kemarau akan terjadi di sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, serta wilayah Pegunungan Tengah Papua. Ya, yang pertama, sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih Ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Israel mencegah 17.000 pasien Gaza untuk berobat keluar, dirilis oleh minenews.net. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut Israel menghalangi keberangkatan lebih dari 17.000 warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis ke luar negeri. Pihaknya memperingatkan bahwa angka kematian di kalangan pasien yang menunggu izin bisa terus meningkat. Namun dari jumlah tersebut, hanya 3.226 orang yang berhasil keluar melalui penyeberangan Rafah dan Kerem Salom. Itu pun hanya 1.204 diantaranya yang merupakan pasien, sisanya adalah pendamping. Samia menyebutkan kesenjangan besar antara jumlah pasien yang butuh perawatan dan yang diizinkan keluar sebagai celah kemanusiaan yang berbahaya. Menurutnya, kondisi ini hanya memperparah penderitaan pasien dan menambah jumlah kematian setiap harinya. Kita beralih ke berita berikutnya. Otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan terhadap warga Palestina, dirilis oleh minenews.net. Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina merilis laporan baru pada Selasa yang menyatakan bahwa otoritas penjajah Israel terlibat langsung dalam serangan yang dilakukan oleh pemukim. Serangan ini mengakibatkan terbunuhnya, terlukanya, serta terusirnya warga Palestina di seluruh tepi barat yang diduduki. Dalam laporannya, Komisi PBB mengungkapkan bahwa warga sipil Palestina secara sistematis dan sengaja menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komisi menjelaskan bahwa kekerasan pemukim di tepi barat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijakan penjajah Israel, tetapi juga menargetkan tujuan strategis yang sama, yaitu mempertahankan pendudukan ilegal, mencaplok tanah Palestina, dan mengusir warga Palestina dari wilayah mereka. Laporan tersebut juga mencatat bahwa tindakan pelecehan dan intimidasi yang dilakukan oleh para pemukim terhadap perempuan dan anak perempuan Palestina sangat membatasi aktivitas sehari-hari mereka, sehingga menghalangi akses mereka ke ruang publik, sekolah, dan tempat kerja. Kita beralih ke berita terakhir. Oki kecam keras rancangan undang-undang Israel yang perluas penyitaan dana pajak Palestina, dirilis oleh minenews.net. Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI mengecam keras pengesahan rancangan undang-undang oleh Parlemen Israel yang memperluas mekanisme penyitaan pendapatan pajak milik Palestina. OKI menegaskan bahwa langkah ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan perjanjian bilateral yang telah disepakati. Dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu lalu, Oki memperingatkan adanya konsekuensi serius dari tindakan ilegal tersebut. Menurut Oki, langkah itu tidak hanya menyerang hak-hak rakyat Palestina dan sumber keuangan mereka, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan dan ekonomi yang sudah memprihatinkan di wilayah Palestina yang diduduki. Oki juga kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawabnya. Organisasi yang beranggotakan negara-negara Islam itu meminta agar tekanan diberikan kepada Israel untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai penyitaan resmi pendapatan rakyat Palestina. Selain itu, Oki juga mendesak Israel agar segera dan tanpa syarat membebaskan seluruh Palestina, yaitu dana pajak Palestina yang selama ini ditahan. Ya, Ikhwatul Iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam pagi ini. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
15: Mobile Legends. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
15: Ye.
16: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
16: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
16: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
16: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
16: Ada juga. Pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
16: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
16: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
17: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: بسم الله الرحمن الرحيم.
20: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: bond.
1: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

Dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
0: Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: قال فإنك من المنظرين.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Assalamualaikum,
9: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muat sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita di hari ini. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali menyapa Anda di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam perjalanan. Ya, di edisi hari Kamis ini, tepatnya 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 11 Juni 2026. Insya Allah kami akan kembali menemani Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, mari kita isi waktu kita dengan ilmu yang bermanfaat dan zikir kepada Allah. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap bersama Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
14: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Sahabat Muaz, tahukah Anda bahwa di tengah gemerlap kota-kota modern Korea Selatan, terdapat komunitas Muslim yang terus tumbuh dan berkembang? Nah, sesaat lagi kita akan mengajak Anda semua menjelajahi sejarah kehidupan dan perkembangan Islam di negeri Ginseng dalam program acara Ensiklopedia Islam, serial Jejak Jelajah Islam. Tetap bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sejarah masuknya Islam di Korea Selatan berkaitan erat dengan sejarah Korea Selatan yang memiliki beberapa peristiwa penting dan berpengaruh terhadap perkembangan agama Islam di negara tersebut. Apa ya yang terlintas pertama kali ketika kita berbicara tentang Korea Selatan? Apakah pop culture-nya atau seperti K-pop, drama, dan film? Atau teknologi dan otomotif seperti Samsung, Hyundai, dan Kia? Atau makanan dan pariwisatanya yang kini mulai terus digemari? Ya, yang disebutkan tadi memang tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai Korea Selatan. Nah, kini membicarakan Korea berarti termasuk membicarakan budaya populernya yang bisa dikatakan kuat mewarnai perkembangan budaya populer. Lewat kampanye Hallyu, yaitu Korean Wave atau gelombang budaya Korea, ya, Korea Selatan bisa dikatakan melangkah habis-habisan untuk menjadikan budaya populernya menjadi salah satu tren yang tidak hanya budaya Asia, tetapi juga pop culture-nya yang disukai dunia. Namun, kali ini tentu saja kami bukan ingin membicarakan soal itu semua. Kali ini kita akan membicarakan tentang Islam dan Korea Selatan. Nah, memangnya ada hubungannya? Memang seperti tidak ada irisan sama sekali antara kepesatan budaya populer Korea Selatan dengan soal perkembangan Islam di sana. Jika membicarakan Islam dan Korea Selatan, siapa kira-kira yang pertama kali terlintas di kepala para pembaca? Khususnya, maksud kami para pendengar ya, khususnya pendengar di Indonesia. Tentu saja mungkin kita sudah mengenal beberapa influencer dari Korea Selatan seperti misalnya Ayana Moon, kemudian Daud Kim dan sebagainya, yang kini dikenal sebagai orang Korea Selatan yang memeluk agama Islam dan juga sebagai ya selebgram serta model yang mengembangkan karirnya di Indonesia dan di Malaysia. Nah, sejatinya interaksi semenanjung Korea Selatan dengan orang Muslim di era pramodern terkait dengan sejarahnya, yaitu masuknya Islam di Korea Selatan. Para akademisi dan sejarawan, baik dari Korea Selatan maupun pengamat dari luar, punya pandangan yang beragam sejak kapan sebenarnya persinggungan semenanjung Korea dengan agama Islam tersebut. Seperti Jae-yoon Kwon dalam artikelnya The Rise of Korean Islam, Migration and Dawah, mengutip pendapat Lee Hee-so dalam bukunya The History of Korean Islamic Cultural Exchange, bahwa persinggungan semenanjung Korea dengan Islam dimulai sejak pelaut-pelaut dari Arab dan Persia mulai berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Korea di awal abad ke-9 Masehi. Di awal abad ke-11, mereka sudah sampai membangun sebuah masjid di kota Kaesong, ibu kota dari dinasti Goryeo atau Koryo yang saat ini masuk ke dalam wilayah Korea Utara. Keberadaan Muslim di sana berkembang dengan seiring waktu dengan penaklukan dinasti Mongol terhadap Semenanjung Korea di tahun 1270. Nah, fakta tersebut memang didukung dengan catatan sejarah bahwa banyak orang-orang Islam yang sudah tinggal dan bertempat di wilayah pelabuhan-pelabuhan di timur Semenanjung Cina, seperti Guangzhou, sebagai bagian dari aktivitas keberadaan jalur sutra pada waktu itu. Nah, tentang sejarah masuknya Islam di Korea Selatan, lebih detail ya dipaparkan oleh Lee Hiso dalam tulisannya Early Korea Arabic Maritime Relation, maksud kami relation based on Muslim source. Para pakar geografi Arab seperti yang paling pertama misalnya adalah Ibn Karabit sudah menyebut Korea dalam sebutan Silla atau Shilla, nama yang digunakan untuk menyebut sebuah semenanjung di bagian wilayah timur dari Cina. Disebut-sebut, nama itu memiliki nama daerah yang indah dan tempat di mana banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan bisa diobati di sana. Dalam sejarah Korea, disebutkan Silla adalah kerajaan di sebagian besar wilayah timur Semenanjung Korea dan juga satu dari tiga kerajaan terakhir yang berada di Semenanjung Korea bersama dengan Goryeo di sebelah utara dan Baekje di sebelah barat daya. Kemudian terjadi kekacauan Baekje dan Silla. Kemudian dua kerajaan ini dikuasai oleh kerajaan Goryeo dan berubah nama menjadi Goryeo atau Goryeo. Nah, sebelum itu kami menginformasikan kembali bahwa ini adalah beberapa catatan tentang bagaimana Islam berkembang di Korea Selatan. Tentu saja kita akan kembali melanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal dan di program acara Ensiklopedia Islam serial Jejak Jelajah Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Juwari ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً
8: Hanya panjang da'akum
9: ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً minal ardi ita antum tuh astagfirullah minal antum nahrujun.
8: Tak. Tahrujun.
9: Minal ardi iza antum tahrujun. Walahu man fis samawati wal ardi. Kullul lahu
8: qanitun. Lam tasydid jangan ditahan. Kullul langsung. Kullul lahu.
9: Ya Ustaz.
8: Lam tasydid jangan ditahan. Jangan kullul. Ah jangan. Kullul.
9: Kullul lahu qanitun.
8: Nah.
9: Ahuwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul mathalul a'la.
8: Panjang pendeknya. Sanya pendek masalul.
9: Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Wahual Azizul Hakim. Dorobalakum mazalam.
8: Panjang pendeknya.
9: Dorobalakum mazalam min angkusikum. Halakum

0: Wa akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi.
1: Tebal.
0: Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim.
1: Bertasydid dalnya zalikad
0: ikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus
1: salat. Banyak-banyaknya, diulang-ulang.
0: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu sa'i Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a Kullu hisbin bima ladaihim farihun.
1: Masya Allah. Jazakallahu barakallahu fiik kepada Bu Juwairi. Fiik
0: barakallahu ustaz. Syukron ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu An-Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Pak Ustaz, mohon bimbingannya, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massannasa dhurrun da'u rabbakum munibina ilaihi.
1: Jangan langsung summa idza
2: azaqnahum minhu rahmat
1: summa idza
2: azaqakum minhu rahmatan idza fariqum minkum birabbihim yushriku liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna alayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fi kepada Ummu Nurul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan ke Ibu Yani. Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 51 sampai 60.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ولا هم
1: ولا هم يستعتبون.

وإذا تتلى عليه آياتنا

فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْحَمِيدِ.

0: عناب.
1: قل لئن
0: حقيقتها
1: يا سلام
0: واتبع.
1: يا

0: Yaktibihum. Boleh tak isi tajuk?
1: Boleh.

0: ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض.
1: نعم، شيء يا بندي.

0: Nah. Diulang. Panjang pendeknya ada yang sering. Masya Allah, jazakallah barakallahu fi.
1: Agak susah ini, Ustaz.
0: Iya.
1: Harus berhati-hati. Ya, terus agak susah, agak sulit salat Utsman.
0: Nah.
1: Iya.
0: Masya
1: Allah. Ya, terima kasih bimbingan dan ilmu ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ummu Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 20 sampai 28. Luqman 20 sampai 28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً فَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير

الصدور لما يوم إلا عذاب وريب فلئن سألت

0: Așa, dar zice că leg vocal ofic. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Narti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 29 sampai 34.
1: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annahu lahayyu lijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil layil wasakhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musammaw wa anna Allah wa anna Allah bima ta'amaluna khabir dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min duni
0: wa annama
1: wa anna nama yud'una min duni
0: yad'una
1: wa annama yad'una min dunihi al-batilu wa anna allaha huwal aliyyul kabir alam taru anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah bini'matillahi liyuriyakum min ayatih inna fi dhalika la ayatil
0: yangnya panjang la ayatil
1: inna fi dhalika la ayatil likulli sabbarin syakur wa idza washiyakum mawjun kallulali da'awullah da'awullah.

0: Gua. Olé. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Narti. Nah. Iya.
1: Batinah itu harokatnya dari bahasa ya, Ustaz.
0: Mana?
1: Ayat
0: Batina.
1: 20 kan? Iya, Nan.
0: Iya, Batina.
1: Oh, jadi enggak di taknya enggak di harokatnya dari bahasa
0: Aa,
1: ya, Ustaz.
0: kalau berhenti dia jadi hak
1: Diturunkan
0: mati.
1: ya.
0: Iya, wa Batina. Iya.
1: Oh, nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan selanjutnya. Setelah Bu Narti. Sudah. Oh. Baik, nampaknya semua sudah membaca dari Zoom. Bu Narti merupakan pembaca terakhir kita di hari yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahannya kepada kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bergabung dan telah mendukung acara ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah, itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah, kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
12: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
14: 94,3 FM.
15: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
16: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Islam.
17: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
18: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin, saudaraku seiman dan seislam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dikaruniai pasangan halal, yang semoga masyaallah ya, yang semoga diberikan keteguhan dalam beramal, dan semoga dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi dan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji tidak ada kata lain yang harus kita panjatkan dan selalu kita ucapkan melainkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sangat banyak, anugerah yang melimpah yang tidak pernah dan sangat jarang kita syukuri. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin, saudaraku seiman dan seislam ya, pada kesempatan kali ini, pada tempat yang berkah ini, insyaallah kita akan membahas kajian kesehatan Islam ya, mengenai bagaimana persiapan pranikah dan bagaimana kesehatan pasutri atau pasangan suami istri. Iya, terkait dengan persiapan pranikah. Persiapan pranikah ya, tentunya kita akan membahas bagaimana dari segi agamanya. Persiapan agamanya bagaimana dan persiapan bagaimana dalam sisi kesehatan serta kombinasinya bagaimana. Ya. Yang pertama, persiapan pranikah yang paling pertama disiapkan mau tidak mau adalah jodohnya dulu. Iya kan? Iya. Maksudnya ada yang mau apa enggak gitu ya. Ya, jodohnya dulu. Mau enggak mau kita harus siapkan ya. Harus ada dulu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan doakan kepada yang di sini yang masih jomblo, belum dapat jodoh, semoga diberikan jodoh segera ya, diberikan jodoh yang soleh dan sebagainya. Kemudian diberikan, dianugerahi teman yang sangat baik. Bagaimana teman yang baik itu? Teman yang baik itu tanpa babi bu, tanpa terlalu banyak motivasi, tanpa terlalu banyak membuli, langsung datang, wahai ahi, ini ada contoh, ini ada calon yang bagus sama kamu, silakan langsung ta'aruf dan nikah. Nah itu, mudah-mudahan dianugerahi teman yang seperti ini. Ini banyak ya, karena jomblo itu bukan untuk dibuli dan tidak perlu terlalu banyak motivasi, tapi yang diperlukan langsung dibawakan, ini jodoh buat kamu. Ya itu ya. Ya, untuk persiapan ya, persiapan pranikah ya, dalam sisi syariat aja dulu ya. Dalam sisi syariatnya yang pertama, untuk persiapan pranikah tentunya kita mempersiapkan ilmu dulu. Ilmu, mental dan penghidupan atau ma'isyah. Mau enggak mau persiapan kita untuk pranikah adalah ilmu, kemudian mental, kemudian ma'isyah, terutama bagi laki-laki. Mengenai ilmu ya, kita sudah tahu semua ya, ulama sudah menjelaskan untuk semua hal, al ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat dan beramal. Kita belajar ilmunya dulu. Sehingga ilmu ini wajib bagi yang mau nikah ya, akan menikah dan sebagainya. Ini harus mempelajari ilmunya bagaimana. Ya, mempelajari fikih menikah. Dan yang lebih penting, semua fikih nikah dan yang terkait dengan pernikahan dipelajari semuanya. Ya, dipelajari. Kalau kita mau berbisnis, kita belajar Kitabul Buyu', belajar kitab jual beli bagaimana dan sebagainya. Ya. Kita mau sholat, belajar sholat. Kalau mau nikah, kita belajar semuanya. Belajar semua dari nikah, persiapan bagaimana, kemudian mempelajari psikologi suami istri, itu dijelaskan oleh ulama itu. Ya, menjelaskan juga apa namanya, bagaimana fikih talak, fikihnya rujuk, fikih memberikan rezeki dan sebagainya, perceraian semua dipelajari. Ya, hanya saja fenomena saat ini ya, mungkin sebagian kita bahkan termasuk saya, itu kalau mau menikah dia sih belajar, tetapi yang dipelajari hanya satu bab, yaitu bab malam pertama saja. Ini aja yang dipelajari, itu pun di murojaah berulang-ulang. Gitu? Plus dibayangkan sedikit. Ya Allah ya. Dibayangkan kan? Baru dapat biodata, aduh nanti ketemu sama rambut panjang, nama udah gitu, udah ada bayang-bayang sampai sana. Jadi semuanya ini dipelajari, al ilmul qoblal qaul wal amal. Sehingga kita kemarin dapat kisah ya, kisah nyata, dan ini ingat seorang oknum ya, seorang oknum, jangan digeneralisir. Seorang oknum yang dia katanya sudah belajar agama dan sebagainya, kemudian dia menceraikan istrinya ya, menceraikan istrinya ya, katanya karena dia, mohon maaf ya, mungkin dia poligami saat itu, dia ceraikan terus istrinya salah satunya. Kemudian istrinya dalam keadaan hamil dan akhirnya anaknya dibiarkan. Padahal dalam fikih ya, pernikahan ya, kalau sudah terjadi perceraian ya, anaknya ini tetap tanggung jawabnya suami yang memberikan nafkah. Tetap, walaupun anak tersebut di bawah asuhan istrinya. Dan hak hadonah, apalagi di bawah 2 tahun, istri yang paling berhak selama istri tidak menikah. Dibawa sama istri dan semua ya, penghidupannya, makannya, apanya itu tetap kewajiban siapa? Bapaknya, suaminya. Dan ini ditelantarkan seolah-olah tidak belajar, padahal yang lain-lain sudah belajar. Jadi, dan yang lain-lainnya juga terkait dengan fikih-fikih ya, misalnya contohnya apa namanya, tentang talak dan sebagainya, salasun hazluhun najid wajidduhun najid. Sesungguhnya ada 3 yang kalau bercandanya itu dianggap serius dan seriusnya dianggap serius. 3 yaitu talak, nikah, talak sama al-idq, yaitu membebaskan budak. Ya, sehingga banyak kaum muslimin ya yang dia ini mengumbarkan kata talak, enggak paham fikihnya. Kenapa? Karena kalau talak ini main-main ya, main-main jatuh talak tersebut. Contohnya ada pengantin baru ya, berbunga-bunga. Gimana kabar istri? Ada di rumah, udah saya talak. Nah, ini dihitung 1 talak walaupun sekedar main-main. Ya, sedangkan dalam kita jumpai kehidupan betapa gampangnya diumbar ya, kata-kata talak tersebut. Ayo, ya, saya talak kamu nanti, saya ceraikan. Istri pun enggak mau ngalah. Ya, bang kalau jantan ceraikan aku gitu. Ya. Ini perlu dipelajari semuanya ya, fikih-fikih dan terkait. Ini persiapan ilmu. Semuanya dipelajari. Kemudian selanjutnya ya, persiapan mental sebelum nikah ya. Jadi mohon maaf ya. Nikah ini butuh persiapan mental dan pematangan pikiran yang benar-benar matang. Bukan sekedar semangat karena habis dibully atau dikompor-kompori akhirnya meledak. Jadi butuh tekad. Ya, butuh tekad. Wahai Ayi, kamu tahu enggak nikah itu nikmatnya 1%. 99%-nya nikmat banget ini. Ya. Masyaallah ya. Itu nah, kemudian apa namanya, sehingga butuh mental. Ya butuh mental ya, apalagi kuliah, apa ingin menikah setelah kuliah, ingin menikah sebelum kuliah, ya terlanjur cinta sebelum waktunya, istilahnya belum waktunya ya, sudah terlanjur cinta, ya artinya busur panah ditarik sebelum waktunya, tinggal melesat apa enggak, ya ini butuh mental ya, sebelum menikah butuh mental persiapan. Dan bagaimana caranya? Caranya tidak lain tidak bukan bimbingan syariat kita adalah musyawarah dan istikharah. Ya, musyawarah dan istikharah. Jadi jangan sampai menikah hanya karena terlalu semangat ya melaksanakan sunnah, tetapi memang benar sunnah segera menikah ya, dipersegerakan sunnahnya. Kalau bersegera sunnah, tetapi kalau nikahnya wajib ya bagi laki-laki. Kalau perempuan pendapat terkuat sunnah. Tidak wajib bagi perempuan, tapi laki-laki tidak boleh tabatul, tidak boleh menjadi rahib, wajib. Nah, memang benar sunnahnya bersegera menikah, segera disegerakan. Tetapi ya ada yang wajib, ya menafkahi dan sebagainya, kesiapan mental. Ada dua cara yang diajarkan syariat kita. Yang pertama adalah ya, yaitu musyawarah. Yang kedua adalah istikharah. Pertama musyawarah. Bahkan musyawarah ini terkait dengan istikharah. Istikharah ini berkaitan erat dengan musyawarah. Yang pertama adalah kalau kita istikharah, istikharah ini tata caranya seperti ini. Bukan seperti salah paham yang tersebar di sebagian masyarakat kita. Ada yang mengatakan istikharah itu ya sholat istikharah 2 rakaat, kemudian setelah itu nunggu mimpi, nunggu wangsit, sama nunggu tanda-tanda alam. Kalau dia begini, begini. Kalau saya mimpi buruk berarti gagal. Dia juga buruk berarti. Kalau begini ini bukan. Jadi cara istikharah yang benar adalah pertama musyawarah dulu. Musyawarah dengan semua pihak, terutama orang tua kita. Orang tua kita, ridho rob fi ridhol walid. Ya, ridho rob tergantung dengan ridho orang tua. Paling pertama orang tua dulu, jangan sampai kita tertawa menikah, ibu kita menangis tersedih. Ya, cari ridho mereka, bangun komunikasi yang bagus, musyawarah, dan kemudian kita musyawarah dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Ada teman yang nikah muda, musyawarah, bagaimana nih keadaan saya begini, sudah kebelet, kayaknya hukumnya wajib nikah ini, kalau enggak bakal kiamat dunia dan sebagainya, harus segera nikah. Kira-kira menurutmu bagaimana pengalamanmu nikah muda dengan keadaan saya seperti ini? Dan kemudian musyawarah dengan yang lainnya dan sebagainya. Pertama adalah musyawarah. Ini bagian dari istikharah. Sebagaimana Allah berfirman, wasyawirhum fil amri faiza azamta fatawakkal 'alallah. Musyawarahlah kalian dalam urusan kalian ya. Kalau sudah berazam, fatawakkal 'alallah, bismillah, bertekad, kemudian serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu persiapan mental kita supaya menguatkan mental, memberi yakin kita musyawarah. Mau nikah muda, mau nikah ini, mau apa namanya dan sebagainya, ditanya musyawarah. Begitu juga mau nikah lagi misalnya kan. Mau nikah lagi sama juga istikharah juga. Ya, diskusi sama orang lain. Kalau mau nikah lagi, itu jangan dengerin orang yang baru poligami sebulan. Nanti jawabannya sama. Poligami itu nikmatnya cuma 1%, 99%-nya nikmat gitu sekali ya. Gitu ya, nikmat sekali ya. Belum lagi dikompori, baru percuma mukamu ganteng ya, istri satu. Percuma, saya jelek-jelek 2-3 gitu kan. Ada. Jadi kalau mau musyawarah dengan orang yang sudah berpengalaman. Jangan musyawarahnya dengan yang baru sebulan poligami. Ceritanya cerita yang enak-enak aja. Musyawarah dengan yang sudah 10 tahun, 15 tahun, gimana sih rasanya ini poligami? Nah, baru dia tahu nanti susah dukanya dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah musyawarah, persiapan pranikah ya. Barulah dia istikharah sholat 2 rakaat. Sholat apapun, mau sholat mutlak. Dan sebagian ulama membolehkan misalnya sholat tahiyatul masjid, kita anggap sholat istikharah boleh. Ini termasuk bab menggabungkan apa namanya, menggabungkan ibadah ya, atau sholat sunnah qobliyah dan sebagainya. Itu kita bisa sholat istiharah 2 rakaat. Maksudnya sholat tersebut adalah kita berdoa pada Allah, ya Allah, saya sudah memutuskan, saya sudah musyawarah kalau dialah calon ibunya terbaik bagi anak-anak saya, gitu ya, dia calon ibu terbaik buat anak-anak. Nah, saya sudah musyawarah, sudah ini, dan bismillah saya sudah akan menjalankannya. Seandainya ini terbaik, engkau menganggap baik, maka permudahkanlah, dipermudah oleh Allah sampai nanti di pelaminan. Seandainya ini buruk, ya Allah, berarti ini nanti Allah akan membuat suatu hambatan-hambatan sehingga tidak jadi. Ini yang benar tata cara istikharah. Yang benar seperti ini, musyawarah dulu, sholatnya ini untuk menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, ini yang benar istikharah dalam semua lini kehidupan kita. Dan poin kedua ini istikharah untuk mempersiapkan mental kita. Ya, mempersiapkan mental kita ya. Jadi harus kuat mentalnya ya. Sebagian orang bilang ya, walaupun saya tidak setuju, antum jangan maju jenggot doang gitu ya. Jangan maju mendol itu doang, jangan ya. Ya harus kuat mentalnya dan sebagainya. Apalagi yang apa, teman-teman kita ya, saya menjumpai mereka itu bagus mentalnya, musyawarahnya bagus, sehingga mereka bisa mengkombinasikan di persimpangan antara menikah, kuliah, dan bekerja. Bisa. Ya, bisa. Kemudian selanjutnya, ya, ini mohon maaf ya, ngomong saya agak cepat dah. Kok kayaknya diburu-buru ya. Iya, enggak apa-apa. Kita

untuk rezeki. Dan bahkan perlu diketahui ya teman-teman sekalian, bahkan untuk pernikahan ini salah satu syarat syarat kemampuan dalam menikah itu adalah kemampuan memberikan rezeki. Adalah kemampuan memberikan rezeki. Sebagaimana hadis yang sudah dihafal semuanya oleh para pemuda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawaj. Hadis yang sudah dihafal semuanya tapi belum diterapkan, sulit. Ya ma'syaros sabab, wahai kalian semua ya para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang kalian sudah punya istita'ah, sudah punya kemampuan yaitu al-ba'ah, fal yatazawaj, hendaklah segera menikah. Dan ulama menjelaskan tentang makna al-ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah. Ulama menjelaskan makna ba'ah di sini. Ada dua penjelasan ulama mengenai ba'ah di sini. Yang pertama, ba'ah kemampuan, mohon maaf, berjima. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan ma'isyah atau rezeki. Dari dua pendapat ini, yang paling kuat adalah yaitu ba'ah ini kemampuan memberikan rezeki. Mengapa demikian? Karena seruannya adalah ma'asyarah syabab, pemuda. Pemuda pasti kemampuannya ada, pasti kan. Malah menggebu-gebu, ya, menggebu-gebu sudah mau tumpah, gitu. Ya, sehingga pendapat terkuat man istata'a minkumul ba'ah, terjemah yang lebih tepat, wahai pemuda, kalau sudah mampu memberikan rezeki makan anak orang, segera menikah. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Sehingga persiapan pranikah yang ini yang paling penting yaitu persiapan ma'isyah. Sebelum menjemput Aisyah. Ya, persiapan ma'isyah harus bisa punya, bisa menghidupi. Bisa menghidupi. Dan yang penting teman-teman sekalian, yang penting adalah kita tetap bekerja. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja. Kemampuan ba'ah. Kemudian juga kalau masih mendapatkan beasiswa dari orang tua, ini juga termasuk ba'ah juga. Artinya apa? Orang tuanya pengertian luar biasa. Nak, saya tahu penderita, saya tahu dulu. Saya paham kamu minta nikah karena bapak juga menderita dulu menahan. Karena bapak juga tahu, jadi saya paham sekarang penderitaanmu. Ya. Penderitaanmu di zaman yang sulit sekarang. Zaman bapak saja sudah sulit menderita bapak, apalagi zamanmu sekarang lebih sulit menjaga pandangan. Mau kau lihat ke atas nanti ke prosok. Mau lihat ke bawah terus kedantuk tiang listrik. Iya kan? Kalau mau mejem, astagfirullah, sayang, cantik-cantik kalau lewat. Iya. Ya Allah. Nak, itu saya, bapak sangat paham ya keadaanmu saat ini. Baiklah, kamu nikah aja sambil kuliah. Nanti bapak yang kasih beasiswa. Iya. Kalau memang bapaknya begini, bapaknya apa namanya, bapaknya kaya, bapaknya apa, ini pun termasuk ba'ah dan ma'isyah. Ya, jadi kalau punya bapak baik kayak gini jangan disia-siakan, segera gitu kan. Segera ini pun termasuk persiapan pranikah. Ya, termasuk persiapan pranikah mempersiapkan rezeki. Ya, jadi ba'ah itu maksudnya rezeki sebagaimana penjelasannya Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan al-istita'atu an-nikah yaitu al-qudratu ala mu'natil mahri wan nafaqah. Yaitu kemampuan untuk memberikan biaya mahar dan nafkah dan nafkahnya. Jadi itu persiapan-persiapan pranikahnya ya. Persiapan pranikah yaitu tadi ya rezeki dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjut ya, persiapan pranikah selanjutnya ya. Ini masih tentang syariatnya. Persiapan pranikah selanjutnya yaitu memang kita harus persiapan mencari jodoh yang paling baik. Mencari jodoh yang paling baik.
Ya, ada yang mengatakan

akan mendidik anak sejak dalam kandungan. Ya, ada yang mengatakan mendidik anak sejak kandungan, tetapi Islam mengajarkan mendidik anak sejak memilih pasangan. Islam mengajarkan mendidik anak sejak memilih pasangan. Ya, kok bisa seperti ini? Ada kisah, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali pernah berkata kepada anak-anaknya. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali pernah berkata kepada anak-anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigoron wa kibaron." Saya sudah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil sampai besar. Wa qabla an tuladu. Saya bahkan berbuat baik kepada kalian sebelum kalian dilahirkan. Kemudian anak-anaknya berkata, "Kaifa ahsanta ilaina qabla an nuladu?" Qabla an nulada. Wahai ayah, bagaimana engkau bisa berbuat baik pada kami sebelum kami dilahirkan? Apa jawaban dari Abul Aswad Ad-Du'ali? Ikhtartu lakum minal ummahati malla tasubbu nabiha. Caranya adalah saya pilihkan ibu bagi kalian yang kalian tidak pernah kecewa dengan ibu ini, dengan ibu kalian. Sehingga Islam mengajarkan, ya, Islam mengajarkan mendidik anak ketika memilih pasangan, sejak memilih pasangan, bukan dalam kandungan. Sejak memilih pasangan. Mengapa demikian? Karena yang namanya, kalau kita belajar dalam ilmu kedokteran, yang namanya gen, sifat, itu diwarisi, ya. Kalau bapaknya mancung-mancung, ya ibunya juga, anaknya juga ya mancung lah, ya. Kecuali kalau dia anak tetangga gitu. Iya kan? Nah, mancung-mancung, jadi menurun, sifat menurun. Dan ternyata kesolehan juga menurun. Wallazina amanu wattabathum bihim zurriyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Ternyata kesolehan juga menurun, ada gennya. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, alhaqna bihim zurriyatahum, kami susulkan kesolehan tersebut kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ibnu Katsir menjelaskan ini sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Jadi jangan heran misalnya ada bapak ibunya, mohon maaf, penjahat kelas kakap, anaknya ulama. Itu bisa jadi turunan dari gen-gennya sudah tingkat 7 katanya. Dan nanti doanya ulama ini akan sampai kepada gen yang soleh tersebut. Ya, kalau kita ceritakan kisah ini banyak sekali, ya. Bagaimana begini dan sebagainya. Ya, kisah-kisah yang soleh karena orang tuanya. Jadi salah satu persiapan pranikah yaitu kita mencari calon yang baik. Tentunya yang baik agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Ini kita bahas yang ini dulu aja, ya. Kita bahas yang ini, ya. Agama dan akhlaknya yang paling baik. Ini tidak ada tawar-menawar lagi. Khusus yang ini benar-benar tidak ada tawar-menawar lagi. Agama dan akhlak. Dan poin penekanan kita adalah akhlaknya. Poin penekanan kita pada akhlaknya. Karena dalam rumah tangga itu akhlak yang sangat berperan. Ya, akhlak sangat berperan. Utamanya adalah akhlaknya, penyabar, penerima dan sebagainya akhlaknya. Oleh karena itu Nabi SAW memisahkan dalam satu kalimat, beliau memisahkan antara agama dan akhlak. Karena terkadang ini berbeda. Terkadang berbeda. Dipisahkan antara agama dan akhlak. Agama tepatnya ilmunya, maksudnya ilmunya, ya. Karena belum tentu orang yang punya ilmu agama akhlaknya bagus, belum tentu. Oleh karena itu beliau bersabda, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seseorang laki-laki yang baik, engkau ridhoi dinahu wa khuluquhu, engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Zawijuh, segera nikahkan, kalau enggak
ya akan terjadi apa namanya fitnah di muka bumi dan fasadun arid dan kerusakan yang meluas. Jadi kalau datang yang kita ridhoi agama dan akhlaknya, lihat beliau sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara ilmu agama dan akhlak. Karena belum tentu orang yang agak ilmunya bagus, akhlaknya belum tentu bagus. Oleh karena itu ada yang mengatakan jangan cari jodoh di pengajian. Jangan cari jodoh di pengajian seperti ini, semuanya kelihatan bagus katanya gitu ya. Ya tapi bagaimana? Iya, maksudnya adalah diteliti ya. Diteliti akhlaknya. Jangan lihat apa namanya Masya Allah rajin ke kajian ya, luar biasa, sebelum ustaz datang sudah standby duduk paling depan gitu. Ya, luar biasa semangat, itu belum tentu mewakili akhlaknya. Bagaimana caranya segera sebar mata-mata? Iya. Supaya sebar iya, kalau lagi ta'aruf itu sebar mata-mata. Tanya, bahkan boleh apa kita bertanya aibnya, bongkar aibnya boleh. Sebar mata-mata. Kemana mata-mata kita sebar? Pertama pada keluarganya. Ditanya keluarganya ini bagaimana sih? Ya, jangan keluarga inti. Oh, bagus ya. Ya, tanya kemana? Ke keluarga-keluarga jauhnya, keluarga sepupunya dan sebagainya. Tanya ini bagaimana akhlaknya dia. Yang kedua kita tanya kepada orang yang melihat kehidupannya sejak dia buka matanya sampai dia pejamkan matanya. Kita tanya, contohnya tanya sama teman kosnya. Bagaimana teman kosnya dulu, teman asramanya, ya dia tahu ya. Ya, karena kalau di pengajian Masya Allah sholat tepat waktu, rajin dan sebagainya. Ternyata di kos ya subuh-subuh Allahu Akbar buka kamar Masya Allah lagi ngiler. Enggak ya Allah. Sholat dan sebagainya kan bisa jadi. Ya ini mohon maaf ya. Bisa jadi seperti itu kan, lihat gimana dianunya di rumahnya dan sebagainya ya. Kamarnya bagus apa enggak, berantakan apa enggak. Ya ini ketahuan gitu kan. Ya, ketahuan. Semuanya baik semuanya. Apalagi jangan sampai dan jangan mengandalkan penilaian ustaz gitu. Ustaz itu bagaimana? Oh, bagus. Bagus akhlaknya, bagus ya sopan anaknya. Iya, semua sama ustaz bagus. Enggih ustaz. Monggo ustaz, ya, bagus ya. Sama ustaz bagus, jangan tanya ustaznya ya. Oh, bagus ya sopan anaknya. Sopan ya dia, baik kok, rapi gitu ya. Jangan sama ustaz mah baik ya. Sama temannya nanti sangar gitu kan. Bisa jadi ya. Jadi kita pilih persiapan, salah satu persiapan penting pranikah benar-benar dipastikan akhlaknya. Akhlaknya ini persiapan pranikah benar-benar dipastikan akhlaknya. Akhlaknya, karena akhlak ini adalah cerminan agamanya. Orang tidak akan bisa berakhlak mulia tanpa iman yang kuat dan agama yang bagus. Ya. Cara artinya akhlaknya dan agamanya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqo. Yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga ini sejalan. Kalau imannya jelek, jelek akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, bagus imannya, sejalan. Dan akhlak yang bagus tidak akan mungkin keluar dari seseorang yang imannya lemah. Karena akhlak yang mulia bersabar, mengingat hari akhir, mengingat janji Allah, mengingat kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan bagi orang yang bersabar dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia bisa dikatakan mustahil tanpa bersabar. Ya. Kita pastikan persiapan pranikah yang paling penting adalah kita pastikan akhlaknya diteliti, sebar tuh mata-mata yang banyak ya. Cari tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana ininya, karakternya, pemarah dan sebagainya. Itu disebar ya, disebar dan ya, dan yang kemudian juga kita apa namanya, kita itu buat yang perempuan ya, perempuan ya kita pilih ya, kita pilih tadi ya. Untuk laki-laki cuma dua ini yang dipilih ya, persiapannya dia benar-benar memastikan agama dan akhlaknya. Kalau laki-laki ada berapa pilihan dalam hadis ya, sudah hafal semua hadisnya ya, sudah hafal semua, yakin mesti meresap dia dibawa tidur dan sebagainya, sudah hafal ya. Ya tungkahul mar'a li arba, dinikahi empat ini wanita karena empat perkara ya, wali jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, fasbar fi zatiddin taribat yadak.
wanita dinikahi karena cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya, tapi pilihlah agamanya, kamu akan beruntung. Ya, kamu akan beruntung. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Ya, sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah kesenangan dan perhiasan, nikmat kita nikmati. Tetapi yang paling nikmat adalah perempuan yang soleh, yang perempuan yang solehah, perhiasan dunia. Oleh karena itu, para perempuan, para ahwat, karena mereka adalah perhiasan, mereka tidak boleh silau dengan perhiasan dunia, karena mereka adalah sebaik-baik perhiasan. Sehingga tidak perlu nuntut-nuntut sering beliin emas, ya, berlian sama suaminya, karena suaminya sudah emas-emas, Mas Joko, Mas Priyo, ya. Iya. Enggak perlu. Ya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai perempuan silau dengan kehidupan dunia. Ya, ini persiapan pranikah. Ya, persiapan pranikah. Ya, kemudian juga ini yang penting juga ya, saya ingin sampaikan cukup penting juga ya. Cukup penting juga untuk persiapan pranikah dalam memilih. Jadi kalau kita persiapan pranikah, mempersiapkan, tadi kan paling penting kan mempersiapkan jodoh dulu ya. Mau ada yang mau apa enggak gitu kan. Ya maunya yang penting mau, mohon maaf bukan mau muntah, mau apa dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Mau benar gitu ya, mau nikah ya. Dia yang penting dia apa namanya, kita persiapan untuk jodohnya tersebut. Nah, mungkin ini yang perlu kita tegaskan kembali ya, kalau mengapa sekarang kok sulit mencari jodoh ya. Mungkin sebabnya adalah karena beberapa kita ini ya terlalu tinggi memasang kriteria terlalu tinggi. Dan mungkin sekarang ini kriteria terlalu tinggi ini mungkin karena disebabkan dengan majunya zaman di saat ini. Ya, adanya internet, adanya akun sosial media, adanya ini, sehingga yang nampak di permukaan adalah orang-orang yang sesungguhnya yang nampaknya terlihat perfect dan sempurna, padahal aslinya belum tentu. Luar biasa, Masya Allah, ini postingannya bagus, kayaknya soleh ya, kemudian apa aktivis dakwah ya, dan sebagainya, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Ya, jadi ini memang salah satu efek dari internet, sosial media, akun, sehingga yang nampak adalah apa namanya, yang terlihat adalah tampak apa namanya, yang muncul di permukaan, yang terlihat adalah orang-orang yang hampir sempurna dan gambaran-gambaran yang makin sempurna. Contohnya misalnya Ihwan ya, pengennya carinya yang cantik terus ya. Ya, bagi Ihwan ini mohon maaf ya, Ihwan ini ya, itu istilahnya mindset dalam pikirannya ini akibat film kebanyakan, akibat filmnya ada film-film macam-macam, film-film perempuan bercadar dan sebagainya, sehingga mindsetnya Iwan itu ahwat-ahwat itu cantik-cantik semuanya kayak rembulan purnama ya, pengennya seperti di film, begitu buka cadar nazar Masya Allah astagfirullah gitu. Gitu ya, harapannya dikiranya buka cadar langsung kayak rembulan gitu ya. Padahal ya Allah buka cadar ya tampang Ronaldinho, Pepe dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Ya ini Iwan ini ya Allah. Makanya para Iwan sekalian ya. Para Iwan sekalian Masya Allah ya. Iwan ini coba sekarang antum melihat tampang teman-teman antum. Coba lihat tampang teman-teman antum ya. Lihat ini. Banyakan yang ganteng atau yang menengah. Jujur, sekarang lihat teman-teman kita. Lihat teman-teman kita seliling kita nih, mohon maaf yang jomblo aja lah ya. Coba lihat, banyak yang ganteng atau banyak yang tengah-tengah atau mohon maaf banyak yang ya ke bawah gitu ya. Coba lihat teman-teman kita ini, banyak yang mana? Banyak yang standar lah pokoknya, standar. Sama juga berarti ahwat juga standar gitu loh. Kalau cantik 9,5, mohon maaf jelek 6,5 ya 8 lah gitu ya. Sama ahwat-ahwat juga 8. Ya Ihwan ini tadi pikirnya gitu, buka cadar nazar kayak rembulan silau gitu ya. Ya bukan ya Allah. Jadi apa namanya istilahnya, jangan sampai apa namanya, jadi tolong diturunkan standarnya ya, diturunkan standarnya. Artinya sebelum kita menetapkan standar, coba itu dibawa kaca itu loh. Kaca dilihat gitu ya. Ya, dilihat kaca ya.
Jangan sampai, ya Allah, ini pernah ya, Ustadz, masya Allah, kadang-kadang kan Ustadz membantu ya, kadang-kadang nih Ustadz, kadang-kadang Ustadz membantu untuk mencarikan jodoh kan, ya Allah Ustadz ini tolong saya, bantu saya cariin jodoh Ustadz, yang gimana, pokoknya yang putih Ustadz, yang semampai, yang hafizoh, yang wadudul walud Ustadz, ya lembut, nanti anaknya banyak, kemudian dia kemudian dari keluarga yang terpandang Ustadz, kemudian dia juga keluarganya bapaknya kaya, dan bapaknya sebentar lagi mungkin mau meninggal Ustadz, enggak apa-apa. Insyaallah. Ada yang kayak gini, ada minta cari, ya, ada minta cari ya. Kemudian apa kata Ustadznya? Naam, nanti saya bantu cari. Tapi kalau ketemu, saya dulu yang maju. Kamu mencari bidadari dunia, gitu ya. Mencari bidadari dunia kamu. Coba nampang dulu, lihat kaca dulu, gitu ya. Cari bidadari dunia. Sehingga para ikhwan sekalian, ya, sekarang fenomena ini, ya ini tolong ini diturunkan standarnya supaya mempermudah jodoh. Ya saya bertemu beberapa orang yang sudah bekerja, sudah cukup, sudah apa, kok belum menikah? Ya Allah Ustadz, sulit sekarang Ustadz mencari wanita yang baik dan bagus, sulit katanya. Ya, jawabannya adalah kenapa sulit mencari, bukan sulit menjadi. Harusnya kita harus sulit mencari, kenapa tidak menjadi dulu. Dan pertama kita perlu turunkan standar, ya, jangan tinggi-tinggi ya. Dan ini memang fenomena saat ini ya, banyak kejadian. Ya, sebenarnya banyak itu, karena apalagi ahwat banyak yang cemas dia. Ya, banyak yang cemas, belum dijemput-jemput terus, mana ini pangeran berkuda putih. Ya. Dengan jenggot tipis dan lebat dan sebagainya itu, ya Allah, saya sudah menanti di istana ya, sudah nunggu. Ya. Jadi itu jadinya kita untuk persiapan pernikah ini tolong kita turunkan standar kita ya. Artinya mohon maaf ya, maksudnya kita lihat diri kita dulu ya, bagaimana kita, baru kita ini, dan kita segerakan ya. Dan kita segerakan untuk bisa menikah. Nah, kemudian itu beberapa pembahasan ya, pembahasan dari syariat ya. Kita ada beberapa yang lain tapi kita percepat ya, kita skip ya, nanti kita banyak tanya jawab aja. Nah, kemudian juga ada persiapan pranikah dari sisi kesehatannya. Ini penting, Afan, ada hal yang penting ya. Ada yang penting. Iya, persiapan pranikah dari kesehatan. Yang pertama ya, tentunya kalau dari kesehatan ini kita perlu mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk menikah. Dan ini ada satu pembahasan yang cukup penting yang perlu diketahui sebelum menikah. Ya, karena nanti kesehatan kita, ya ini kesehatan kita ini ada beberapa hal yang terkait dengan tujuan pernikahan. Ada yang terkait dengan tujuan pernikahan ya. Contohnya misalnya beberapa hal terkait ya, terkait dengan misalnya mandul apa tidak. Kemudian mohon maaf ya, impoten apa enggak. Kemudian kelainan jiwa ya, ada yang mohon maaf ya, heteroseksual ya, perempuan oke, laki lebih oke lagi ya, dan sebagainya. Ini ada terkait dengan kesehatan, itu kita perlu cek kesehatan kita, keadaan kita maupun keadaan calon kita. Dan ini masuk juga dalam pembahasan aib pranikah. Dan ini banyak menjadi pertanyaan, apalagi terkait dengan kesehatan. Aib pranikah, ya aib pernikahan, atau aib sebelum menikah ini ada dua. Yang pertama adalah aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Yang kedua adalah aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan sama sekali. Yang pertama adalah aib pernikahan yang terkait dengan tujuan menikah. Misalnya tujuan pernikahan salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Sehingga kalau ada dia punya penyakit mandul, ya punya penyakit mandul ya, misalnya ya qadarullah ya, dia mungkin kecelakaan, kemudian mohon maaf ya bagian vitalnya rusak
ya apa namanya telurnya keceplok dan sebagainya, ya tempat produksinya. Ini kan mandul berarti kan, mandul dan terkait dengan tujuan pernikahan, ya terkuan pernikahan terkait dengan tujuan pernikahan yaitu punya anak, ya punya anak. Kalau aib yang terkait dengan tujuan pernikahan ini wajib hukumnya dijelaskan dan dia pun wajib hukumnya menjelaskan kepada pasangannya. Jadi dia harus menjelaskan sedetail-detailnya. Saya habis keceplok gitu ya. Ya, saya begini dan kemungkinan besar ya tidak bisa punya anak. Ini harus dijelaskan. Ya. Begitu juga dengan tujuan pernikahan yang lainnya. Ya. Tujuan pernikahan yang lainnya, ya, dengan tujuan pernikahan yang lainnya yaitu ingin mendapatkan kepuasan syahwat biologis. Ini tujuan nikah apa enggak? Tujuan nikah sehingga kalau ada aib, ya, atau masalah kesehatan terkait dengan ini wajib dijelaskan sedetail-detailnya. Contohnya dia impoten misalnya. Dia impoten, maka ini harus dijelaskan sedetail-detailnya. Mohon maaf, ini seperti dalam suatu hadis, ya ada perempuan melaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bagaikan benang. Ya ada seorang perempuan mengadukan suaminya yang impoten, dia bilang dia ini suami saya bagaikan benang. Tahu benang? Bisa ditegakkan enggak? Tidak bisa. Dia bagaikan benang. Dijelaskan sedetail-detailnya sehingga dia pun apa namanya bisa menuntut perceraian kalau apa namanya aibnya ini tidak dijelaskan di awal dan dia masuk hukuman penipu. Jadi ini masalah ini ya impoten dan sebagainya dijelaskan sedetail-detailnya kepada calon pasangannya. Karena ini tujuan pernikahan. Ada penyakit lain misalnya penyakit diabetes ya ini mudah-mudahan tidak ada yang kena pada ini. Contoh misalnya penyakit diabetes ini salah satunya adalah dia menyerang kepada saraf. Kalau saraf yang lain ya lebih mending ya, kalau saraf kaki ya bahaya juga. Nanti kalau dia injek paku ya dia enggak sadar, luka terus. Makanya bersyukur punya rasa nyeri. Itu anugerah Allah ya, tidak ait raka sudah tidak diciptakan sia-sia. Nah, kalau kita sakit kan langsung angkat ya. Nah, kemudian kena sarafnya, kalau kaki enggak masalah, tapi kalau kena saraf mohon maaf di bagian vitalnya enggak bisa bagaikan benang tadi. Nah, bagaimana ini dijelaskan, saya kena diabetes, ada kemungkinan dan diabetes saya parah. Ada kemungkinan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa jadi saya kena ini. Dijelaskan sedetail-detailnya. Saya kena diabetes parah sekarang. Dijelaskan. Ada kemungkinan nanti bisa kena saraf bagian itu. Dan ini tujuan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan adalah mendapatkan syahwat biologis. Ini tujuan pernikahan. Ya. Sehingga itu kalau mau mohon maaf ya, kalau mau poligami jangan gombal. Saya tuh poligami bukan kena syahwat kok. Ya, lillahi ta'ala. Oke bang, kalau gitu saya bawain jodoh, dibawain nenek-nenek umur 60. Janda, ini bang, kan bukan syahwat bang. Silakan, gitu. Banyak stoknya bang. Ya, langsungnya memang nikah ya. Tujuan nikah itu memang ya menunaikan syahwat, gitu ya. Ini tujuan pernikahan sehingga harus dijelaskan sedetail-detailnya. Ya, dijelaskan sedetail-detailnya kepada calon tersebut. Ya. Demikian juga makanya persiapan pranikah supaya mudah-mudah tidak kena sakit diabetes, mudah-mudah kemudian mohon maaf ya lemah syahwat gitu ya, mudah-mudah kemudian mandul tidak sehat ya, mohon maaf tidak sehat spermanya. Makanya mudah-mudah ini ya itu harus dicontohkan oleh Nabi, harus olahraga yang rutin ya. Jadi anak-anak muda ini harus olahraga rutin ya. Olahraga rutinnya, jangan olahraga ini aja, olahraganya main bola depan laptop PlayStation gitu. Olahraga rutin itu ya, olahraga rutin karena al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if.
ya mukmin yang kuat, yang perkasa dan sebagainya itu lebih baik daripada dan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Jadi pemuda-pemuda kita semua nih harus olahraga semuanya. Syukur-syukur olahraganya yang sunnah misalnya ya, berenang, kemudian latihan memanah. Ya, dan memanah nih mirip seperti airsoft gun, bisa juga lari-larian, tembak, memanah dan sebagainya. Pemuda olahraga ya, ya berenang, sepeda, naik gunung, semuanya. Ya, termasuk naik pelaminan gitu. Semuanya olahraga ya. Jadi supaya ini ya. Ya, jadi harus apa? Harus apa namanya? Harus olahraga supaya sehat ya ini dan sebagainya. Apa harus benar-benar menjaga kesehatannya ya. Dan termasuk aib pernikahan yang perlu dijelaskan juga ya teman-teman sekalian. Misalnya dia ini ada kasus ya, ada kasus nyata ditanyakan kepada saya. Ya, dia sudah menikah tetapi ternyata pasangannya ini dia punya penyakit dermatitis kronik. Ya, dermatitis tahu ya. Dermatitis itu penyakit kulit alergi. Ya, jadi kalau ke dalam keadaan biasa dia ini normal. Tetapi kalau lagi kambuh ya, kambuh karena dingin, karena debu, karena apa itu dia dermatitis ya. Kulitnya semuanya merah-merah, mengelupas dan sebagainya. Sehingga apa yang ditanyain? Ini kasus nyata ya. Kasus nyata dia tanyain kepada saya. Ini suaminya ya. Ya, ya Allah ini sudah banyak insyaallah. Dari Ahwat ya. Dari Ahwat ini membuktikan memang Ahwat cemas-cemas. Ya. Ya. Iya, jadi itu. Jadi apa namanya? Istilahnya dia punya penyakit ya. Itu punya penyakit sehingga dia kambuh. Apa curhatnya? Apa dia ceritakan? Jadi mohon maaf Ustaz. Kalau dia kambuh penyakitnya itu bisa seminggu, bisa dua minggu, bisa sebulan. Sehingga saya pun mohon maaf ya ketika dipanggil sama dia ya minta dilayani saya, ya Allah enggak mau. Ya enggak mau, merasa jijik katanya. Ya, merasa jijik. Nah, kayak seperti ini harus dijelaskan. Dijelaskan sedetail-detailnya karena terkait dengan tujuan pernikahan. Dijelaskan sedetail-detailnya. Kita lanjut yang kedua, kita percepat sedikit ya. Ya karena sudah ada yang cemas. Ya, kita lanjutkan yang kedua ya. Yang dia aib pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Ya, contohnya adalah aib masa lalu. Aib masa lalu. Ini terkait dengan aib pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Contohnya adalah aib masa lalu. Contohnya yang cukup sering ditanyakan ya, contohnya ada perempuan dia sudah pernah berhubungan dengan pacarnya dan sudah hilang keperawanannya. Sudah hilang keperawanannya. Direnggut sama pacarnya. Ya, ini karena hanya sekedar apa namanya? Hanya sekedar karena rayuan gombal yang sebentar. Cuma gara-gara sebatang coklat, sekuntum mawar dan hanya mengajak jalan-jalan ke tempat dunia, satu dunia yang sempit aja, dia melupakan amanah orang tuanya, bapaknya la nikaha illa biwaliyin. Ya, dia melupakan ayahnya yang sudah memberikan banyak makanan dibandingkan satu batang coklat. Dia lupakan ayahnya yang sudah memberikan berbagai macam kehidupan dunia dibandingkan sama sekuntum bunga. Dan ayahnya sudah mengajakkan jalan-jalan seluas dunia dibandingkan pacarnya yang cuma mengajak jalan-jalan sekedar melihat dunia yang sempit. Kemudian dia berikan mahkotanya kepada pacarnya, keperawanannya hilang. Kemudian alhamdulillah dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun bahasa sekarang hijrah ya. Sekarang memang ngetrennya apa? Hijrah ya. Hijrah enggak apa-apa, memang hijrah boleh ya. Ya kalau dulu kan taubat ya, preman taubat, ya, preman gitu ya. Sekarang hijrah ya, hijrah lebih bagus ya, preman hijrah ya. Dan sebagainya. Jadi kemudian hijrah. Nah, kemudian yang sering ditanyakan ini bagaimana Ustaz ya? Saya sudah enggak perawan lagi. Bagaimana nanti saya menikah? Apakah saya perlu jelaskan kepada suami saya? Saya jelaskan apa enggak? Kalau saya jelaskan nanti bisa apa, kayaknya bakal menolak. Atau saya sembunyikan bagaimana? Kalau saya sembunyikan kemudian ketahuan nanti bagaimana Ustaz dan sebagainya. Jawabannya adalah
kalau aib pernikahan yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan, ini aibnya disembunyikan dengan apa namanya, dengan tertutup rapat. Jangan dijelaskan kepada calon pasangan. Ya, ditutup aib tersebut. Begitu juga dengan yang laki-laki, dulunya mantan preman, mantan pencopet, dulu maco banget ya, mantan copet gitu. Ya, dan sebagainya, ya. Dia apa namanya banyak ini dan sebagainya, atau dulu dia apa namanya istilahnya, istilah kita ada namanya PK ya, apa PK, penjahat kelamin katanya. Dulu dia penjahat kelamin, dulu dia apa mengoleksi berbagai macam mantan-mantan, dan itu ditutup rapat-rapat. Jangan dijelaskan kepada calonnya. Karena perintah agama untuk menyembunyikan aib. Kemudian bagaimana Ustadz setelah itu? Setelah itu belum selesai. Belum selesai. Ketika sudah menikah nanti, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebaikan-kebaikan terutama sedekah. Karena sedekah akan meredam amarah dari Rabb. Banyak sedekah, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak akan tersingkap rahasia ini. Doain aja mantan itu mati sehingga saksinya mati. Enggak, bukan gitu ya. Bukan. Ya. Ya, minta sama Allah tertutup. Ya, tertutup sama Allah, minta sama Allah supaya tertutup, jangan terbuka dan sebagainya. Kemudian belum selesai sampai di sini, masih ada lanjutannya. Selanjutnya, ya, kamu wahai perempuan tadi yang bertanya, ya, selanjutnya setelah ini kamu dengan suamimu sudah melakukan dosa yang sangat banyak sebelum menikah. Kamu tidak mempersembahkan mahkotamu kepada suamimu. Keningmu sudah ada orang lain duluan yang mengecup sebelum suamimu, apalagi bibirmu. Tanganmu sudah ada yang meremas sebelum apa namanya sebelum suamimu yang meremas. Sehingga kamu sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa pada suamimu. Ya, kedepannya dalam ibu rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, engkau harus banyak mengalah pada suamimu. Ya, jangan sekali-kali kamu banyak menuntut hakmu pada suamimu, tapi tunaikan semua kewajiban suamimu dan kamu minimalkan menuntut hakmu. Itu cara membalas apa namanya kesalahan yang telah engkau lakukan pada suamimu. Ini aib yang terkait dengan, yang tidak terkait dengan pernikahan. Ustadz, itu tujuan nikah Ustadz, saya pengen cari yang perawan. Tujuan pernikahan bukan. Kalau memang kebilang gitu, ucapkan dengan tegas. Ucapkan dengan tegas. Ucapkan dengan tegas kalau mau ya. Tetapi disarankan tidak usah ya. Tidak usah ya. Kayak kamu juga perjaka aja gitu. Ya. Artinya kita harus ini dan sebagainya. Kemudian ini yang penting, mungkin yang ini mungkin agak terakhir ya, kita langsung tanya jawab aja biar apa namanya? Biar apa namanya? Pertanyaan kita bisa jawab. Kemudian yang terakhir ini yang penting ya. Fikih terkait dengan apa? Ini saya loncat-loncatin dulu ya. Loncat-loncatin dikit. Ini. Kemudian ini persiapan pranikah, kita cukupkan materinya ya, ini terakhir ya, kita tanya jawab. Ini kemudian terkait dengan persiapan pranikah, ini juga ada pembahasan fikih, hukum pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Ya, hukum pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Bagaimana ini ya, karena memang ada kalau di barat sana ini biasa. Kalau di barat, di Eropa ini biasa. Sebelum menikah itu kayaknya jadi protap wajib. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Diperiksa semuanya. Diperiksa ini laki-lakinya diperiksa sampai hormon-hormonnya diperiksa, ketahuan dia. Ya, ini kalau hormon kebanyakan estrogennya, jangan-jangan gay ini. Jangan-jangan gay ini. Ya, kalau suami, nah ini termasuk aib pernikahan gay. Jangan gitu ya. Kalau memang mata-matanya tahu dia gay, jelaskan kepada perempuan tersebut ini gay. Jangan disembunyikan aib ini terkait tujuan pernikahan, karena banyak sekali ya yang masuk ke apa ya pertanyaan, bukan curhat mungkin ya. Cukup banyak yang masuk ternyata suaminya gay dan istrinya merana seumur hidup karena tidak pernah tersentuh. Ya, tidak pernah tersentuh. Jadi jangan kira laki-laki saja butuh pelampiasan syahwat, sama perempuan juga butuh kebelaian, butuh apa kelembutan, butuh ini, sama dia. Jadi jangan kira, jadi para ikhwan jangan kira perempuan itu enggak pengen suami yang ganteng, suami yang putih, gagah, dadanya bidang, atletis dan sebagainya. Perempuan juga mau, sama juga. Innaman nisa'u saqa'u ikur rijal. Sesungguhnya
Perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki. Kalau kamu mau yang cantik, perempuan juga pengen yang ganteng, sama gitu. Sama. Ya, sehingga perempuan juga butuh ya. Jadi jangan kalau ada gay dia ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kasihan perempuan nanti dia tidak mendapatkan kepuasan syahwat. Ya, sama dia nanti galau, menderita dan sebagainya, dan banyak hadis-hadis yang terkait hal ini. Nah, hukum pemeriksaan kesehatannya sebelum menikah. Itu kalau di luar negeri biasa, diperiksa kesehatannya, darahnya, hormon laki-laki perempuan diperiksa, estrogen, testosteron, luteinizing hormonnya diperiksa, kemudian juga diperiksa hal-hal terkait termasuk HIV diperiksa, sipilis diperiksa. Kalau di luar negeri wajar ya, karena seks bebas. Dan yang penting juga diperiksa juga semisal kayak apa namanya penyakit-penyakit gen bawaan. Contohnya talasemia misalnya, mungkin teman-teman sekalian pernah belajar talasemia ya. Itu penyakit gen bawaan, gen carrier. Ya kalau ada bawaan ini sama ini, nanti kalau lahir anaknya pasti kena. Dan kalau sudah kena talasemia berarti memang anaknya adalah bisa jadi cacat seumur hidup ya. Artinya transfusi terus. Dan umurnya paling sih ya 10 tahun, 11 tahun sudah, 15 tahun paling lama sudah meninggal. Itu di barat diperiksa, ketahuan ini membawa gen ini dan ini membawa gen ini, disarankan jangan menikah. Kalau menikah siap-siap anaknya begini. Ya, dan yang lain-lain pemeriksaan yang lain-lain sangat banyak sekali di sana. Kalau di Indonesia mungkin belum lazim ya. Dan ternyata ini ditanyakan kepada ulama, bagaimana ya, ditanya kepada ulama, ma hukmu ijra'il fahsi tabi'i li zaujaini qabla zawaj? Apa hukum melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon suami istri sebelum menikah? Kemudian fatwanya ulama menjawab, ya saya bacakan satu aja. Ini kalau tidak salah fatwanya Profesor Syekh Jibrin. La ba'sa bidzalika idza khifa min maradin dakhilin mimma yu'saru 'ala sihah. Jawabannya beliau ringkasnya, boleh pemeriksaan kesehatan jika dikhawatirkan ada penyakit di dari dalam yang tidak terlihat dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Sehingga jawabannya boleh dengan indikasi yang sangat-sangat kuat. Boleh dengan indikasi yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena pemeriksaan kesehatan ini ya, hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan zon-zon negatif. Ya, menimbulkan zon-zon negatif. Ya, Dek, coba periksa dulu, Dek. Apa namanya kesehatannya, Dek? Loh, memang kenapa, Bang? Abang udah percaya sama saya ya? Enggak yakin sama saya, Bang. Belum nikah aja sudah enggak yakin sama saya, Bang. Putus aja, Bang. Ini kan bisa menimbulkan zon-zon negatif. Menimbulkan zon-zon negatif sehingga katanya ini penjelasan berapa fatwa sebelumnya tidak boleh, jangan periksa kesehatan sebelum menikah. Percaya saja dengan apa namanya dengan jodoh Anda, itu takdir Allah terbaik yang diberikan kepada Anda. Kalaupun nanti lahir anak cacat dan sebagainya, itu salah satu ujian untuk meningkatkan derajat Anda dan sebagainya. Ya. Ya bisa, tetapi katanya Syekh Jibrin dia fatwanya enggak apa-apa, boleh asalkan ada indikasi yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat ya. Misalnya contohnya dia punya saudara 3 mandul semua. Oh, ini berarti tinggal dia ini. Jangan-jangan mandul juga, dan ini terkait dengan apa tadi? Tujuan pernikahan. Kalau gitu bisa katanya Syekh Jibrin. Ya, apalagi dia apa laki-laki. Kalau dia laki-laki, perempuannya kan gimana? Kalau dia perempuan, gampang laki-laki poligami lagi kan gitu. Ya, dengan pertimbangan maksudnya. Ya, seperti itu. Jadi ini apa namanya terkait dengan hukum pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Ya, mungkin mohon maaf ya, saya cukupkan sampai sini materinya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ya, ini pertanyaannya agak di luar konteks ya. Ada akhwat di kampus beda cabang lagi belajar sunnah kayak saya. Bagaimana cara menghubungi orang tuanya untuk ta'aruf anaknya? Ya, gimana caranya? Tinggal dihubungi gitu kan. Ya kan? Cara menghubungi orang tuanya ya, caranya didatangi lah ya. Ini akhwat yang nanya ya. Ya, caranya biar ta'aruf pada anaknya. Jadi tinggal saya malu dan bingung ya, tinggal ini aja. Oh, ini akhwat yang nanya ya.
Ahwat yang nanya berarti dia apa namanya, berarti dia ini ya cara menghubungi orang tua ikhwan berarti kan? Iya. Ini kan ahwat yang nanya ya. Berarti cara menghubungi orang tua ikhwannya, dia tinggal bilang ke orang tuanya, "Pak, kalau anak bapak jantan tolong datang ke bapak," gitu. Ini dan sebagainya ya. Jadi boleh, ini bagus nih, boleh. Jadi memang ahwat itu boleh ya, menawarkan dirinya boleh. Hadis apa dalilnya adalah perbuatan seorang sahabiah yang dia menawarkan diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong nikahi saya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia membiarkan, dan ini disebut dalam ilmu usul fikih takrirun nabi. Pembiaran nabi berarti hukumnya boleh. Jadi perempuan boleh menawarkan diri. Ya, apalagi di zaman sekarang persaingannya berat gitu. Iya. Tawarkan diri. Perempuan makin banyak, laki-laki makin sedikit. Ya, kalau di dalam forum ta'aruf, ini biodata ahwat 10, biodata ikhwan 1. Itu pun 1 ini dikasih maju mundur gitu. Ya, repot gitu. Ya, maaf ya, itu seperti itu. Jadi ini enggak apa-apa, ini bagus, dia tawarkan diri, hubungi orang tuanya, tawarkan diri ya. Ya, atau langsung bilang ke ikhwannya, enggak apa-apa, bilang aja ke ikhwannya, bilang langsung ya. Sekedar bilang. Kalau dia oke ya nanti kita lanjutkan lewat wasilah. Boleh. Ya, maukah ahi menjadi pangeranku dan sebagainya, jangan ya. Maukah menjadi imamku wahai ahi? Maaf saya sudah sholat gitu. Ya. Ya. Maukah kamu jadi imam? Enggak apa-apa bilang, ya. Enggak apa-apa dibilang. Ya. Bilang enggak apa-apa, disampaikan aja mau enggak ya. Mau enggak menikah dengan saya, itu enggak apa-apa, itu ada anjurannya, itu hukumnya boleh. Bahkan sekarang ini ya enggak tahu ya, persaingan berat kayak gini nih ya, ini boleh menawarkan diri kepada laki-laki dengan cara yang terhormat tapi. Ditawarkan diri dengan bahasa yang baik, kalau dia menerima kita lanjutkan dengan wasilah, kalau enggak usah. Saya malu dan bingung, bagaimana solusinya? Ini pertanyaannya, saya malu dan bingung, malu perempuan tersebut. Oleh karena itu kalau perempuan menawarkan diri kepada ikhwan, ya bilang sama ikhwan tersebut, "Tolong, hal ini hanya kamu, saya dan Allah yang tahu, tolong rahasiakan. Seandainya kamu menolak." Bilang gitu ya, sama kan dia ini malu kan? Memang perempuan itu berhiaskan malu. Perempuan itu. "Tolong kalau kamu tidak mau sama saya, tolong rahasiakan. Cukup kamu, saya dan Allah yang tahu, jangan kasih tahu yang lain." Malu perempuan. Dan ikhwan pun jangan ember bocor gitu. Ya Allah, ada ini, ya itu bagaimana? Itu apa namanya WA-nya itu di screenshot, di posting terus. Ya Allah, bahaya insyaallah. Ya bahaya ya Allah, ya, masya Allah. Tidak nyangka kayak saya ini banyak yang mau ternyata postingnya. Iya, ini ya tadi pertanyaannya, kita doakan yang mendapatkan ini mudah-mudahan bisa segera bertemu dengan orang tuanya dan dia segera bisa melangsungkan pernikahannya dan laki-lakinya adalah laki-laki yang jantan. Ya, dari mahasiswa umur 21 tahun. Ya, 21. Maksudnya apa ini? Ya Allah. Emang penting ya umur ya. Untung enggak pakai nama ya. Kalau nama kan iklan gratis. Ustadz doakan ana cepat menikah. Masya Allah, kita doakan ya. Mudah-mudahan dia cepat dapat nikah dan menyempurnakan setengah agamanya. Ya, mau tanya apakah keperjakaan keperawanan merupakan aib pranikah? Itu sudah kita jelaskan tadi ya. Perjakaan keperawanan ini bukan termasuk aib tetapi yang tidak perlu dijelaskan. Ya tidak perlu dijelaskan, bahkan termasuk aib yang perintah syariat untuk menyembunyikan sejauh apa namanya sedalam-dalamnya, jangan dikubur-kubur lagi. Dan seandainya nanti setelah menikah ini aib ini terbongkar, jangan sampai memutuskan pernikahan. Ya masih banyak solusi yang lain, karena kita diperintahkan jangan sampai mengungkit aib seseorang di masa lalu. Karena kita tidak tahu betapa berat perjuangan dia meninggalkan masa lalu dan aib tersebut. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, cari solusi yang lain. Saya pernah dapat kasus, ya, dapat kasus ini istrinya berzina diam-diam. Berzinanya ini seperti ember masuk ke dalam sumur. Istri berzina, ya diam-diam. Akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya untuk menebus kesalahan saya, dia carikan jodoh untuk suaminya.
supaya menebus dosa saya, katanya saya suruh suami saya untuk nikah lagi. Ya, itu untuk menebus. Masih banyak solusinya dan sebagainya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ahwat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini pertanyaan Ahwat ya. Bagaimana cara memulihkan hati setelah ditolak? Ya, salah. Salah. Ya, memulihkan hati setelah ditolak, ya Allah. Ini perkara berat ya. Perkara berat ya. Mungkin bagi Ahi gampang menasihati saya, tapi bagi saya sulit, berat perkaranya ditolak ya. Ini memang efek pendidikan kita sejak SD, kita diajarkan cuma mengingat terus, enggak pernah diajarkan melupakan. Ya. Kerjaannya menghafal terus ya, menghafal. Emang begitu ya, emang berat. Sejak SD menghafal terus. Ya. Menghafal terus. Jadi bagaimana caranya ini memulihkan hati setelah ditolak? Yang pertama ini coba kita ingat-ingat dulu berapa jumlah penduduk Indonesia? 300 juta sekian, dan dari sekian itu masa sih tidak ada yang bisa menggantikan satu ini. Ya, masih banyak yang lain-lainnya. Minimal nanti keluar pengajian tinggal di absen terus satu, panas keluar. Lihat kan banyak itu yang bisa menggantikannya. Jadi bagaimana memulihkan hati setelah ditolak? Ya, memulihkan hati setelah ditolak, jawabannya cuma satu yang paling ampuh. Ini kaidah psikologi yang disampaikan oleh ulama, tepatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan kaidah psikologi yang sangat bagus. Beliau berkata, "An-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in." Yang namanya jiwa tidak akan bisa meninggalkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang menggantikannya. Jadi yang namanya jiwa tidak akan bisa meninggalkan sesuatu dengan sempurna kecuali ada sesuatu yang mengisi dan menggantikannya. Oleh karena itu tidak akan sempurna dia meninggalkan musik kecuali dia benar-benar menggantikan sepenuhnya dengan Al-Quran. Tidak bisa. Dan tidak bisa dia melupakan ini mantan berarti ya. Pramantan. Ya. Dia tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa ya melupakan ya ini ditolak ini kecuali dia mendapatkan penggantinya. Bagaimana ya, segera dia mencari pengganti yang lainnya. Kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan positif, kemudian menjauhkan segala macam hal-hal yang terkait dengan orang tersebut. Dijauhkan, nomornya diblokir, akunnya diblokir, ya kalau ada pemberiannya dibakar, ya. Dan sebagainya, itu disingkirkan semua hal-hal yang terkait dengan tersebut. Karena kaidahnya adalah orang yang mencintai itu dia banyak mengingat, man ahabba aktsaru min zikrih. Barang siapa yang mencinta, dia akan banyak mengingat. Baru ke masjid lihat sendal warna ungu, ya mirip sendalnya dia, udah keinget. Ya, Allah. Itu dia. Ini ya. Ya, ini memang man ahabba aktsaru min zikrih. Barang siapa yang dia mencinta, banyak mengingat dia. Banyak mengingat, sehingga inilah ya cara paling memulihkan hati setelah ditolak. An-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Ya, jiwa tidak akan sempurna bisa meninggalkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang lain yang menggantikannya. Ya, mudah-mudahan setelahnya dia tidak ditolak lagi, tetapi dia yang menolak. Enggak ya. Menerima maksudnya. Dia menerima ya, masyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Amat ya. Enggak apa-apa. Memang kalau Ahwat sakit ini. Kalau laki biasa ditolak. Iya, kalau laki-laki jangan cengengesan kalau laki. Laki-laki biasa ditolak. Laki-laki biasa ditolak, banyak ulama-ulama kita, sahabat pun banyak ngelamar ditolak. Kuat kok. Banyak ya. Pembesar-pembesar dulu, Khadijah banyak yang ngelamar, ditolak biasa aja. Ya, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain ya, Ummu Salamah nih jadi janda, sahabat-sahabat ngelamar semuanya, ditolak biasa aja, tegar. Jadi laki-laki ditolak biasa. Jangan langsung ngurung diri di kamar, kemudian berselimut sedih dan sebagainya, curhat ke teman, bro sedih banget bro. Ditolak, ah kamu ini ya gitu aja, kamu belum tahu rasanya ditolak bro, berkata saya. Sedih ya. Ya, jadi memang gitu ya. Jadi kalau laki-laki sekali lagi ya, biasa kalau ditolak. Kalau perempuan memang main perasaan ya.
Perempuan itu memang hatinya berputar dengan perasaan berat. Kalau laki-laki jangan ikut-ikutan, ditolak biasa laki-laki itu ya, biasa laki-laki ditolak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meminta untuk dilamarkan? Bagaimana cara untuk meminta dilamarkan? Ya, tinggal kita meminta kepada teman, kepada para sahabat atau kepada orang tua kita dan sebagainya, ya kita minta dilamarkan sebagaimana Khadijah, ya dia kan meminta dilamarkan ada utusan yang sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diminta untuk dilamar, ya caranya bagaimana, yaitu utusan al-musil ya. Comlangnya diutus ya, diminta ya, minta supaya dia ini. Dan dalam syariat ini salah satu komponen penting dalam ta'aruf adalah comlang. Ini penting, wasilah. Dan zaman Nabi sudah ada pakai wasilah ya. Ada sahabat yang menikahi Nabi, dia bilang kuntu wasilon, saya comlangnya Nabi dengan ini. Jadi salah satu komponen penting ta'aruf itu memang ada comlang, perantara. Mau mak comlang atau pak comlang terserah, yang penting perantara ya. Yang penting dia perantara, itu minta dilamarkan ya. Ya, ya Ustadz, ana mau tanya, apa hukum chatting dengan ahwat yang telah kita khitbah dengan maksud menanyakan tujuan nikah, menanyakan visi dan misi setelah menikah? Masya Allah ya. Jadi dia hukum chatting dengan ahwat yang telah dihitbah ya, untuk menanyakan tujuan nikah dan sebagainya. Jawabannya, ini kalau chatting biasa hukumnya boleh. Ya hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah khitbah, ya kalau sudah khitbah dia bukan milikmu. Kalau sudah khitbah itu belum halal dan dia masih bukan milikmu, atau jangan merasa dia sudah setengahnya milikmu. Bukan. Jadi khitbah ini bukan belum sah sama sekali, masih belum boleh chat-chat mesra. Assalamualaikum ahi, waalaikumsayang. Ini belum boleh. Ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh chat mesra. Ya. Jadi apa chat mesra enggak boleh ya? Enggak boleh. Kenapa? Karena masih belum halal. Ya, masih belum halal ya. Masih belum halal, bilangin ya, masih belum halal. Jadi belum boleh di chat mesra itu belum boleh. Tetapi kalau tanya-tanya seperti ini enggak apa-apa ya. Dan sebenarnya tetapi untuk lebih selamatnya lewatlah wasilah. Baik ibunya, baik apa, artinya jangan langsung jangan langsung inbox, jangan langsung chatting langsung, jangan. Karena tadi nanti istilahnya lama-lama nanti ini istilahnya yang kita kenal dengan TTM. TTM itu ta'aruf tapi mesra. Lama-lama bisa begitu nanti ini. Ya, lama-lama nanti begitu menanyakan visi misi ya, nanti menanyakan visi misi, Bang, kira-kira nanti kita punya berapa anak ya, Dek, gitu ya. Ya terserah abang aja dah, yang penting saya tetap berada dalam pelukan pangeranku dan sebagainya. Akhirnya begitu, ada plus-plusnya dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana hukumnya sebenarnya boleh, sebagaimana hukumnya kita berbicara dengan wanita ajnabiyah hukumnya boleh, dan sahabat dulu bicara dengan wanita bicara dengan sahabat, bahkan boleh menjenguk orang sakit ya, lawan jenis boleh, tetapi berbicara seperlunya dan sekadarnya. Dan untuk ada kepentingan, sehingga ini boleh hukumnya berbicara dengan ahwat, tetapi tujuannya hendaknya pakai wasilah. Ya pakai wasilah walaupun sudah hitbah. Karena hakikatnya hitbah adalah sekedar memagari. Hitbah ini belum halal. Tujuan hitbah adalah memagari. Memagari. Memagari ahwat ini. Artinya ahwat ini sudah dipagari. Artinya kalau sudah dihitbah, tidak boleh orang lain ikut menghitbah. Tidak boleh. Ya, janganlah engkau menghitbah di atas hitbah saudaramu. Tidak boleh. Jadi orang kalau sudah hitbah, orang lain tidak boleh hitbah awat ini. Tidak boleh. Sudah dipagari. Itu maksudnya hitbah. Cuma sekedar memagari. Tidak boleh dia hitbah kecuali seizin orang yang menghitbah. Kecuali seizin orang yang menghitbah. Jadi bang, saya izin hitbah dia ya. Ya. Oh, tampang kamu silakan. Ya, pasti ditolak kamu gitu ya. Boleh gitu ya. Ya sebenarnya jadi seperti itu, ini hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan kita pakai wasilah. Waduh, pertanyaannya panjang juga nih. Tidak ada apa-apa, kita anulah biar tidak kecewa penonton ya. Ada santri, mereka sudah saling kenal ikhwan dan ahwat, lalu mereka sudah saling suka dan langsung si ahwat telah menyerahkan ke orang tua karena laki-laki sudah suka dan wanita tersebut
Akan tetapi laki-laki ini pondok tahfiz dan dia merengek-rengek dengan orang tua supaya supaya apa ini? Ya supaya merengek-rengek kepada orang tua sampai nangis-nangis, ya Allah. Ya minta menikah tetapi karena sudah tidak kuat karena sudah tidak kuat dengan syahwatnya. Nah, ini tadi yang kita bilang tadi ya, tersisa tadi ya.

Nah, caranya adalah ya memang ya namanya pernikahan itu memang harus orang tua. Ya sebenarnya ya tidak ada syarat nikah itu persetujuan orang tua bagi laki-laki. Kalau perempuan harus. Ya tetapi yang wajib adalah mencari ridho orang tua. Sehingga kalau kita menikah jangan sampai apa namanya orang tua tidak ridho. Kita perlu menjelaskan dan sebagainya. Bagaimana caranya menjelaskan ke orang tua? Perlu diketahui teman-teman sekalian, yang namanya orang tua tidak ada yang ingin anaknya menderita. Itu tidak ada. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Apalagi dia jelaskan, ya oh bunda, bunda ini saya sudah sawat memuncak merana terus. Itu pasti ibunya sedih kalau dengar itu. Ya, gak bisa mikir, gak bisa ini dan sebagainya. Memang begitu memang ya. Jadi laki-laki banyak tersiksa laki-laki di zaman sekarang. Ibarat melihat melewati perkebunan duren. Gitu ya. Ya, cuma cium baunya doang, gak bisa makan. Ya, ngiler terus. Ah, jadi bagaimana solusinya? Perlu diketahui namanya orang tua tidak ada yang ingin anaknya tersiksa. Sehingga ini sebenarnya masalah komunikasi saja. Masalah komunikasi. Tinggal komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Diyakinkan ya saya lebih bahagia kalau nikah duluan. Dan saya berjanji akan menyelesaikan studi dengan baik. Dan ini ada buktinya, teman saya juga sama, dia juga begini, tapi dia bisa menyelesaikan studi dengan baik. Ada contohnya, ada ininya, ibu jangan khawatir. Karena sebenarnya orang tua tidak mengizinkan dan sulit keluar SIM itu. SIM itu surat izin menikah. Itu sulit keluar dari orang tua. Kenapa? Karena dia khawatir kalau menikah ini studinya tidak selesai. Kuliahnya tidak selesai, itu kekhawatiran terkuat orang tua. Ya sehingga dia tidak mengizinkan. Ini sebenarnya tinggal masalah komunikasi yang aktif dan komunikasi yang baik. Karena apa namanya harus yakin bahwasanya orang tua itu dada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Ya baik ya. Masya Allah ini pertanyaan bolak-balik. Tebal-tebal padat-padat ya. Ya Allah. Panjang banget ya. Tidak apa-apalah kita baca aja ya. Sebentar. Ya, saya mengenal seorang wanita sudah sebulan ini. Dia seorang dokter yang saat ini mengambil spesialis anestesi. Ya, biar ihwan-ihwan di sini para jemaah tahu, ya kalau dokter itu mengambil sekolah spesialis, siap-siap rumahnya di rumah sakit. Jadi rumahnya tempat taruh anu aja, tempat taruh pakaian dan sebagainya, rumahnya rumah sakit tinggal di situ. Ya karena sangat sibuk ya, sekolah kedokteran spesialis itu sangat sibuk sekali. Apalagi ini yang paling sibuk yaitu anestesi. Paling sibuk ini anestesi. Sehingga mungkin dia sedang mengambil, perempuan sedang mengambil sekolah spesialis anestesi yang bakal sibuk sekali. Sangat sibuk. Saya ingin menikahinya karena akhlaknya dan agamanya bagus, juga cukup cantik bagi saya. Namun mengetahui tugas jadwal kerja dokter anestesi terkadang membuat saya berpikir dua kali. Dia berkata bahwa dia sangat ingin berkarir di dunia kedokteran sebagai dokter anestesi dan kerja dokter anestesi terkadang bersifat on call. Bahaya juga sedang malam-malam. Bisa juga tengah malam dini hari. Ya. Andaikan saya menjadi suaminya, tentu saya akan mengantarkan ke rumah sakit tengah malam dalam keadaan apapun. Tapi yang jadi kekhawatiran saya, andai saya menikahinya saat dia dapat panggilan tengah malam, saat itu saya mungkin keluar kota dan sebagainya. Saya tidak tenang, apalagi sudah memiliki anak. Mohon sarannya bagaimana? Iya. Ada perempuan ya, iya, perempuan bekerja sebagai dokter ya. Perempuan bekerja sebagai dokter, sedang sekolah spesialis anestesi. Yang pertama, Islam mengajarkan ya, perempuan itu boleh bekerja. Jadi perempuan dalam Islam tidak melarang perempuan tidak bekerja, perempuan bekerja secara mutlak. Islam tidak melarang perempuan bekerja secara mutlak. Boleh bekerja asalkan dengan berbagai macam syarat-syaratnya. Ya, pertama dia tidak menimbulkan fitnah, kemudian dia tidak ikhtilat dan tidak ada kepentingannya. Dan setelah ditimbang-timbang, maslahatnya lebih besar daripada madaratnya. Contohnya misalnya pekerjaan bidan, gimana lagi, dia pasti kerja di rumah sakit. Ya, dan di rumah sakit ya pasti dia akan begadang, jaga malam dan sebagainya. Kemudian dia bisa jadi berinteraksi dengan dan sebagainya, ya keluar malam, dia meninggalkan anaknya, pasti. Ya,
Tetapi menimbang maslahat dan mafsadatnya, ini malah harus ada bidan. Jangan sampai kita nanti

0: nanti istri kita mau melahirkan yang sambut bidan laki-laki. Ya, jadi ini bahkan penting, bahkan boleh, bahkan begitu juga dokter dan sebagainya. Kalau spesialis anestesi ini, spesialis anestesi ya, ini ya berarti harus benar-benar membuat perjanjian yang benar-benar menimbangkan maslahat dan mafsadat. Dalam hal ini saya tidak bisa menjawab langsung. Ya, dan tidak bisa menjawab langsung karena banyak, terlalu banyak faktor yang perlu dibicarakan terkait hal ini, menimbangkan maslahat dan mafsadat. Intinya adalah ya, intinya terkait hal ini, kalau dia ragu-ragu, dia membuat perjanjian tertulis kepada calon istrinya ini. Membuat perjanjian tertulis apa yang dia inginkan. Misalnya dia inginkan, boleh kamu kerja tapi tolong kalau anak-anak butuh kamu lepas pekerjaanmu. Buat perjanjian secara tertulis. Ya, buat perjanjian secara tertulis. Kalau kamu memang, saya ingin anak saya dipegang oleh ibunya. Saya tidak mau anak saya mayoritasnya dipegang oleh pembantu, mayoritasnya dipegang oleh mertua. Saya mau anak saya ibunya yang pegang, yang awasi, yang mengajarkan, yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan al-fatihah, yang meluangkan, memberikan semua kasih sayang dia menjadi seorang orang yang hebat dan sukses dunia akhirat. Saya ingin ibu seperti itu. Ya, sehingga kalau nanti pekerjaanmu bertentangan dengan anak, tolong kamu tinggalkan pekerjaanmu, dahulukan anak kita. Ya, ini bisa dia buat perjanjian seperti itu. Ya, kita buat perjanjian seperti itu. Jadi untuk hal ini saya tidak bisa menjawab karena terlalu banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, tidak bisa kita katakan juga harus ditolak, harus diterima. Ya, banyak pertimbangan yang lainnya. Iya, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaannya apa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab ya, mohon maaf saya ini qadarullah ya, harusnya pengajian kita bisa lebih lama. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ada perkataan saya yang menyinggung teman-teman sekalian, yang menyinggung ikhwan dan akhwat sekalian ya, ada kata-kata yang tidak sengaja, ini kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf dan mohon diikhlaskan. Ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ya para pemuda kita benar-benar bisa mempersiapkan pernikahannya dengan ilmu, mental dan maisah yang cukup dan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik dan mudah-mudahan bisa mempersegerakan pernikahan dan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, mendoakan orang tuanya dan bisa masuk surga sekeluarga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
3: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
3: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
6: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Nurun minal Quran.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: ...94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Masih bersama di 94.3 FM, sahabat Muaz sekalian. Beberapa waktu ke depan kita akan memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu pukul 11:53 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan menemani siang hari sahabat muat sekalian menjelang waktu melaksanakan sholat zuhur. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan Surah Al-Fatihah dan Surah Yasin yang akan dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Baik, petaliman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Tetap dengarkan 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah
6: Ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam Kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga." Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
8: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
9: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
10: Hadirati sada. Yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan mi?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
15: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
14: Memangnya ada, Kak?
15: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
16: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
17: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA. Kumlot lagi.
18: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
17: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
18: Bah, adakah rezeki yang gurih?
17: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
13: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muat Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
20: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
0: قدوات نبوية.
21: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
20: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia

0: الصحيح.
1: قدوات قدوات نبوية.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan: Mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan: Mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu

0: memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Sa'lah al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustaz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
16: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi, boleh tidak? Boleh, ini dibolehkan, ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya, datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang, tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami, dan bukan hanya saya pribadi, si fulan misalnya, apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Na'udzubillah.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada gak pasar yang anti ikhtilat? Pasar anti ikhtilat. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari, merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
10: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
17: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri, sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur, tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir, itu berarti dia belum baca sama sekali.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
20: Radio Muad bin Jabal.
21: Aduh, enggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
21: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
22: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
23: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Yeay.
3: Ada apa nih Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya Antum, belum sun atau?
3: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya betul, hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
4: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
3: supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
3: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
3: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
4: La haula wala quwata illa billah.
3: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
7: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
8: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
9: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
11: Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala an. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, Utbah ibn Ghazwan adalah seseorang yang berjasa dalam Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, usai salat Isya, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an pergi ke peraduannya. Dia ingin memejamkan mata sejenak sambil mempersiapkan tenaga untuk inspeksi wilayah di tengah malam. tapi mendadak kantuk itu pergi dari matanya. Ada laporan yang menyatakan bahwa setiap kali pasukan Persia nyaris kalah, selalu muncul bantuan sehingga kekuatan mereka pulih kembali. Dalam hal ini, kota Ubulah merupakan basis terbesar bagi pasok bantuan Persia, baik berupa tenaga maupun berupa dana. Amirul Mukminin berencana untuk mengirim pasukan ke Ubulah sehingga memutus jalur bantuan bagi kaum Persia. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Para pemuda, orang-orang dewasa, maupun tokoh-tokoh sahabat umumnya merantau jauh sebagai pejuang fisabilillah. Di Madinah hanya tersisa sebagian kecil orang saja. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an teringat pada caranya yang terkenal, yaitu mengimbangi kuantitas yang sedikit itu dengan kualitas yang baik. Bergegas dia mengaduk-ngaduk buku catatannya. Sejenak kemudian ia berseru kegirangan, "Sudah kutemukan orangnya, sudah kutemukan orangnya." Sambil melangkah ke tempat tidurnya, dia bergumam dengan puas, "Dia adalah mujahid yang kukenal di Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain. Kualitasnya terbukti di Yamamah, juga dalam setiap sikapnya. Sabetan pedangnya tak pernah meleset. Dia ikut hijrah 2 kali dan merupakan orang ketujuh yang masuk Islam." Esok paginya, Umar bin Khattab berkata, "Panggilkan Utsbah ibn Ghazwan." Sahabat ini kemudian diserahi panji-panji dan tanggung jawab atas 310 mujahid dan dijanjikan akan dibantu tenaga secara bertahap. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan kecil tersebut berangkat, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengantarkan sambil memberikan pesan-pesan. Katanya kepada Utsbah ibn Ghazwan, "Ya Utsbah, kutugaskan Anda untuk merebut kota Ubulah dan sekitarnya. Kota itu merupakan benteng musuh yang paling kuat. Maka mohonlah bantuan Allah untuk menang melawannya. Bila Anda memasuki kota, pertama kali ajaklah penduduknya untuk menyembah Allah. Mereka yang mau menyambut seruan itu bisa langsung Anda terima. Sedangkan yang menolak, pungutlah pajak. Bila mereka tetap tak mau, baru gunakan pedang. Bertawakkallah kepada Allah dalam berkuasa, ya Utsbah. Berhati-hatilah dalam kesombongan diri yang bisa merusak akhiratmu. Allah menjadikan Anda jaya setelah hina dan memberi kekuatan setelah kelemahan. Anda kini menjadi komandan yang berkuasa dan pemimpin yang ditaati. Apa saja yang Anda ucapkan akan diikuti. Kenikmatan ini amatlah besar kalau Anda dapat merasakannya, tetapi mengandung tipu muslihat yang menyesatkan dan dapat memasukkanmu ke dalam jahannam. Semoga Allah menjauhkan aku dan Anda dari hal tersebut." Utsbah ibn Ghazwan disertai istrinya dan 5 orang wanita lain, yaitu istri para mujahid beserta saudari-saudari mereka, Mereka terus berjalan sampai di kasbah. Tak jauh dari Ubulah. Dan tak ada makanan sedikit pun di tangan mereka. Setelah mereka mulai kelaparan, Utbah radhiyallahu an berkata kepada beberapa orang, "Carilah sesuatu yang bisa kita makan." Seseorang dari mereka mengisahkan pengalaman saat mencari bahan makanan itu. "Kami memasuki sebuah hutan, lalu menemukan dua karung padat isi. Yang satu berisi kurma, dan satunya berisi biji-bijian yang belum pernah kami ketahui. Kuning dan bijinya putih. Kami membawa semuanya ke markas." Seseorang berkata, "Itu adalah umpan yang dipasang oleh musuh. Jangan didekati." Akhirnya, kami hanya makan kurmanya. Beberapa waktu kemudian, seekor kuda kami masuk dan memakan biji-bijian yang berwarna putih. "Demi Allah, kami sudah akan menyembelihnya sebelum keburu mati." Tetapi pemiliknya melarang. Katanya, "Tinggalkan saja. Aku akan menjaganya. Kalau dia terlihat akan mati, baru kusembelih." Paginya, ternyata kuda itu tetap sehat. Tak ada tanda apa-apa. Maka saudara perempuanku berkata, "Saudaraku, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa racun itu tidak akan membahayakan kalau dimasak sampai matang." Dia kemudian mengambil segenggam, ditaruhnya di panci, lalu dimasak sampai matang. Belum beberapa lama, dia berteriak, "Kalian lihat itu, menjadi merah, lalu kulitnya pecah dan keluar isinya yang putih." Setelah masak, kami memberanikan diri memakannya. Panglima Utbah berkata, "Sebut nama Allah sebelum kalian makan." Ternyata rasanya enak sekali. Dan di kemudian hari, baru kami tahu bahwa biji-bijian itulah yang dinamakan beras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Ubulah, kota tujuan pasukan Utbah ibn Ghazwan yang kecil itu, merupakan sebuah kota yang kuat di tepi sungai Dijlah. Orang-orang Persia menggunakan kota ini sebagai gudang persenjataan. Menara-menaranya digunakan untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Meskipun demikian, Utbah tidak mundur setapak pun. Tak peduli prajuritnya sedikit persenjataan dan juga minim. Pada kesempatan ini, hanya terkumpul 600 sukarelawan dan sedikit kaum wanita. Senjata yang dimiliki cuma pedang dan tombak. Oleh sebab itu, akal perlu digunakan dengan baik-baik. Utbah ibn Ghazwan mempersiapkan kaum wanita untuk membawa panji-panji yang diikatkan di ujung tombak. Mereka disuruh berjalan di belakang pasukan dan dipesankan, "Kalau tidak, kalau kita sudah dekat dengan kota, buatlah agar debu mengepul di belakang pasukan." Begitulah mereka bergerak mendekati Ubulah. Pasukan Persia sudah siap menyambut. Terlihat panji-panji berkibar di belakang pasukan, dan debu-debu sudah mengepul di udara. para prajurit Persia berpandang-pandangan. Yang di depan itu cuma sebagian kecil, sedangkan di belakang mereka ada pasukan yang amat besar. Mereka menjadi gentar dan diliputi rasa takut. Bergegas mereka membenahi barang-barang yang mudah dibawa, tetapi berharga. Kemudian berebutan naik ke kapal yang berlabuh di tepi sungai. Lalu kemudian mereka melarikan diri. Dengan demikian, Utsbah berhasil menaklukkan Ubulah tanpa korban seorang pun. Mereka selanjutnya membuka kota demi kota di sekitarnya, sampai mendapatkan banyak sekali ghanimah. Seorang mujahid yang kembali ke Madinah ditanyai oleh orang-orang, "Bagaimana keadaan muslimin di Ubulah?" Dia lalu menjawab, "Kalian bertanya tentang apanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka masih sedang menimbang emas dan perak berkarung-karung." Mendengar berita itu, orang pun datang berduyung-duyung ke Ubulah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an punya rencana untuk membuka pemukiman bagi muslimin di kota-kota yang baru dibuka itu. Dia ingin membiasakan para prajuritnya dengan kehidupan yang lebih lunak dan berbudaya seperti penduduk negeri itu. Rencana ini juga punya tujuan lain, yaitu untuk melemahkan semangat perlawanan penduduk asli. Dia menulis surat kepada Umar ibn Khattab untuk minta izin. Amirul Mukminin pun mengizinkannya. Utsbah segera membuat perencanaan tata kota yang baru. Pertama-tama, yang hendak dibangunnya adalah sebuah masjid yang besar. Ya, sebab untuk masjidlah mereka berjihad fisabilillah, dan dengan masjidlah mereka menang melawan musuh-musuh Allah. Setelah itu, prajuritnya berebutan membangun rumah dan membeli tanah-tanah. Cuma Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an yang tidak ikut-ikutan. Dia tetap tinggal di kemahnya karena ada rencana lain yang masih dirahasiakan. Utsbah melihat bahwa muslimin di kota baru itu, Basrah, telah silau oleh harta dunia. Kemajuan mereka sangat menakjubkan. Orang-orang yang tadinya tidak mengerti apa itu nasi bernyanyi, nasi tomat, atau nasi kebuli, sekarang tergila-gila dengan makanan itu. Juga makanan-makanan Persia seperti faludaj, lozenja, dengan buah gulai, kacang hijau, dan harisah. Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an sangat khawatir tentang agamanya. Dan hari kemudian, dikumpulkanlah orang-orang di Masjid Kufah. Lalu dia berbicara, "Saudara-saudara, ingatlah bahwa dunia ini sudah dekat dengan akhir kehidupan. Kemudian kalian akan pindah ke suatu tempat yang kekal abadi. Oleh karena itu, pindahlah ke sana. Oleh karena itu, pindahkanlah ke sana amal-amal yang baik. Kalian tahu bahwa aku adalah pemeluk Islam yang ketujuh bersama Rasulullah. Kami pernah tak punya makanan selain dedaunan yang melukai mulut kami. Aku juga pernah memakan sesuatu dari tanah, berbagi dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Separuh dipakai olehnya dan separuh lagi kupakai. Sedangkan sekarang tak ada satupun dari mereka yang hidup sedemikian. Semua telah menjadi pemimpin atas suatu wilayah. Aku berlindung kepada Allah, semoga tidak merasa besar di mataku, tetapi kecil di mata Allah. Seseorang dipilihnya untuk bertindak sebagai wakil, sementara dia sendiri berpamitan untuk pulang ke Madinah. Di Madinah, Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala an mohon diberhentikan dari jabatannya. Tetapi Khalifah Umar menolak, bahkan memaksanya agar segera kembali ke Basrah sebagai bawahan. Utbah tak kuasa membantah, tetapi dia melakukannya dengan terpaksa. Sambil menaiki untanya dia berdoa, "Ya Allah, jangan kembalikan aku ke sana. Jangan kembalikan aku ke sana." Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an. Di luar Madinah, kaki untanya tergelincir. Utbah ibn Ghazwan terjatuh dan tewas seketika. Wallahu ta'ala a'lam.
12: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
13: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
12: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
14: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
16: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya, betul.
17: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
19: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
20: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
18: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
20: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
18: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
20: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
18: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
0: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
21: Assalamualaikum,
22: Komandan. Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
21: Eh, apa kita bikin?
23: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
22: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
23: Eh, baru bagaimana motorku?
21: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
23: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
21: Masya Allah.
22: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
23: Yang di mana itu?
22: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
23: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
24: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
25: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
26: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.

Kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
4: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi di program acara Quran for Kids di siang hari ini. Kembali kami akan menemani adik-adik sekalian dengan membahas tafsir dari Juz Amma tentunya ya, di Juz yang ke-30. Dan adik-adik ya, bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga adik-adik senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa diberikan hari-hari yang baik tentunya. Ya, di siang hari ini kita akan membahas surah Al-Bayyinah ya adik-adik sekalian. Karena di pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Bayyinah ayat yang pertama atau yang ke-1. Insyaallah di siang hari ini kita akan membahas ayat yang kedua dan juga mungkin ya beberapa ayat setelahnya. Namun sebelum itu adik-adik, mari kita dengarkan dulu lantunan dari surah Al-Bayyinah berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik adik-adik, masih bersama di program acara Quran for Kids. Ya, langsung saja ya kita membahas bagaimana penjelasan dari surah Al-Bayyinah berikut ini. Di mana tentunya adik-adik kita bisa membuka mushaf kita, atau untuk adik-adik yang sudah menghafalnya, kita kembali memurojaah apa yang telah kita hafal dari surah Al-Bayyinah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahhara. Yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini potongan ayat dari ayat pertama dan ayat yang keempat dari surah Al-Bayyinah. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, yaitu artinya yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, di mana di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Nah, maksudnya yaitu Al-Quran, ya adik-adik sekalian. Dalam surah Al-Bayyinah, kita diterangkan kembali mengenai perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan juga tentunya penjelasan mengenai siapakah itu ahli kitab. Nah, adik-adik, kata Al-Bayyinah atau penjelasan, yaitu ada ulama yang menafsirkan bayyinah, kata bayyinah dalam ayat pertama dengan Al-Quran. Namun, kita bisa menafsirkan pula dengan melihat kelanjutan ayatnya, yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Yang dimaksud rasul dari Allah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dibaca adalah Al-Qur'anul Azim. Mengenai kitab tersebut disebutkan dalam ayat lainnya, seperti di surah Abasa ayat yang ke-13 sampai 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Yang artinya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Kitab tersebut juga lurus sebagaimana disebut dalam ayat fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Seorang ulama bernama Ibnu Juraij berkata, kitab tersebut disucikan dan bersifat lurus, tidak mengandung kesalahan karena kitab tersebut dari sisi Allah. Qatadah juga mengatakan, itulah penyebutan yang sangat baik pada Al-Quran. Juga itulah sanjungan yang sangat tinggi padanya. Kemudian di surah Al-Bayyinah ini juga dijelaskan tentang bagaimana perintah tauhid, sholat, dan zakat. Jika kita melihat ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, di sini kita adik-adik diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, yaitu Tuhan kita. Ayat di atas yang telah kami bacakan tadi semisal dengan firman Allah Ta'ala di ayat yang lainnya di surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, yang artinya, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada rob atau Tuhan yang berhak disembah selain aku, yaitu Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kata hunafa atau hanif yang disebutkan dalam ayat tadi adalah berpaling dari kesyirikan, yaitu menduakan Allah, mengarah pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesakan Allah. Nah, adik-adik, jalan hanif ini disebutkan dalam ayat yang lainnya, yaitu di surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu hal-hal yang syirik, misalnya seperti menyembah patung dan sebagainya. Ayat ini sekaligus menerangkan bahwa setiap rasul dakwahnya adalah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan tagut, yaitu sesuatu yang disembah, diikuti, dan ditaati yang dimana seseorang melampaui batas terhadapnya. Kemudian, yang terakhir adik-adik, di ayat tersebut atau di surah Al-Anbiya ini, kita juga diperintahkan untuk menunaikan sholat dan menunaikan zakat, yang keduanya merupakan bagian dari iman. Sebagian pemahaman Islam mengeluarkan amalan dari istilah iman, namun yang benar amalan termasuk bagian dari iman. Inilah keyakinan yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kebanyakan para ulama seperti Az-Zuhri dan Imam Asy-Syafi'i, Az-Zuhri dan Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama ya adik-adik, ulama yang terkenal yang menjadi rujukan umat Islam. Berdalil dengan ayat ini bahwa amal masuk dalam istilah iman, karena Allah Ta'ala berfirman di surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang intinya adalah sholat dan zakat yang disebut pada ayat ini dalam konteks pembicaraan iman dalam surah Al-Bayyinah. Sehingga kesimpulannya adik-adik adalah mudah, yaitu amalan adalah bagian dari iman dan bukan terletak di luar istilah iman. Ya, adik-adik, semoga Allah memberi kita taufik untuk mengesakannya dalam beribadah, memudahkan kita pula untuk gemar menunaikan sholat dan gemar untuk bersedekah. Semoga apa yang telah kami jelaskan ini dan kami bagikan informasi ini kepada adik-adik sekalian bisa menambah wawasan adik-adik sekalian dan juga bisa memberi semangat agar adik-adik senantiasa mempelajari Al-Quran. Kita usahakan juga mempelajari maknanya, sehingga apa yang kita hafal ya di surah-surah pendek tersebut bisa kita lebih masukkan ke dalam hati kita, karena kita mengerti arti dari apa yang kita hafalkan tersebut. Baik adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus program acara Quran for Kids di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal.
16: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
17: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati,

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayo gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi ya di wilayah kota Kendari yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembabannya cukup tinggi. Oleh karena itu, memilih material bangunan itu kita tidak boleh sembarangan. Nah, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga Anda. Kencana. Ya, dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa kita harus memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti, yang pertama, kuat dan tahan lama. Kemudian, anti karat dan tahan terhadap cuaca. Kemudian, ringan namun tetap kokoh. Lalu, aman digunakan untuk jangka panjang dan lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan, hubungi 0811-338-6767. Kami ulangi, 0811-338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
0: 94,3 FM, Radio Muaz Binjabal.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayuh al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas berapa sifat istiwa. Apa yang pertama? Sifat istiwa Allah di atas arsy. Dan yang kedua, sifat ulu, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang sifat ma'iyah Allah Azza wa Jalla. Apa artinya ma'iyah? Kebersamaan Allah dengan para hambanya. Ma'iyatullah li khalqihi. Kebersamaan Allah dengan para hambanya. Pertanyaannya, apakah ada korelasi? Apakah ada korelasi antara sifat ulu dan istiwa dengan sifat ma'iyah? Adakah korelasinya? Atau kira-kira kenapa Syekhul Islam membawakan sifat ma'iyah setelah sifat istiwa dan ulu?
2: Di atas, di langit, tapi Allah tetap bisa memantau kita dimanapun kita berada.
1: Tetap bersama kita
2: dimanapun kita berada.
1: Baik, barakallahu. Jawaban lain? Fadlan.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Izin menjawab. Karena pihak yang mengingkari ulu itu menggunakan ma'iyatullah sebagai hujah mereka.
1: Terus?
3: Sehingga di sini Syekhul Islam mendatangkan bab ma'iyah setelah tabul ulu untuk mengatakan bahwasanya walaupun Allah itu berada di atas, tapi Allah tetap membersamai hambanya.
1: Kok bisa?
3: Nah, dengan ma'iyatullah, dengan maknanya, dengan apa? Ma'iyatullah di nasrihi wa
1: ahsanta. Barakallahu fiik. Jadi orang-orang yang menolak ulu, orang-orang yang menolak ulu bahwa Allah itu di atas, mereka itu berdalilkan dengan ayat-ayat apa? Ma'iyah. Dan juga ayat-ayat al-qurb. Apa al-qurb? Kedekatan Allah. Jadi mereka berdalilkan dengan ayat-ayat ma'iyah bahwa Allah bersama dengan para hambanya, dan juga berdalilkan dengan ayat-ayat al-qurb. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla dekat sedangkan dia di atas arsy? Kalau di atas arsy, dekat apa jauh? Jauh. Mana mungkin Allah Azza wa Jalla dekat sedangkan dia di atas arsy? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bagaimana mungkin Allah bersama dengan kita sedangkan Allah di atas arsy? Ya. Padahal mereka punya pemikiran seperti itu. Kenapa coba? Kenapa mereka ketika membaca ayat-ayat innallaha ma'ana kepikiran bahwa Allah bersama dengan kita, artinya Allah ya dengan kita, di samping kita? Kenapa mereka berpikir seperti itu? Nah, karena mereka membayangkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Ana bersama antum. Maknanya, ya anak berdampingan dengan antum, di hadapan antum. Jadi mereka luput untuk memahami bahwa laisa kamitslihi syai'un. Dan anehnya, itu ayat yang sering mereka bacakan. Ya. Allah enggak punya tangan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak punya wajah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini sering banget mereka baca. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi, ma'iyahnya Allah bersama dengan para hambanya, itu tidak seperti ma'iyahnya makhluk bersama dengan makhluk. Makanya kata para ulama, bahwa al-ma'iyah al-mutlaqah la taqtadi al-mumasah wal-muhadah. Apa? Al-ma'iyah al-mutlaqah la taqtadi al-mumasah wal-muhadah. Jadi makna ma'iyah itu aslinya tidak mengharuskan berdampingan dan tidak harus nempel. Makanya orang Arab itu mereka biasa mengatakan mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Apa? Mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kita terus berjalan sedangkan bulan bersama dengan kita. Bulan bersama dengan kita. Apa maknanya? Bulan nempel dengan kita? Enggak. Bulan bersama dengan kita. Maknanya yo, bulan menyinari jalan yang kita lewati. Ya, wal qamaru ma'ana. Jadi ma'ana atau ma'iyah, kebersamaan, tidak mengharuskan berdampingan. Tidak selalu konsekuensinya nempel di samping kita. Enggak. Ya. Baik. Mari kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Fadhal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Wa qawlihi la tahzan innallaha ma'ana innani ma'akuma asma'u wa ara innallaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin.
1: Baik, boleh membawakan berapa ayat? 7. Berapa? 7. Kalau mau kita bagi, 7 ayat ini bisa dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Hah? Kok sepi? Berapa? 2. Kelompok pertama? Ayat berapa sama ayat berapa dulu? Kelompok pertama ayat berapa sama ayat berapa? Ayat pertama dan kedua. Terus kelompok kedua? Sisanya. Sahih. Barakallahu. Kelompok pertama isinya adalah ayat pertama dan kedua. Kelompok kedua adalah ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tayyib. Sudah dibagi ya, menjadi dua kelompok ya. Tayyib. Sekarang, ayat pertama dan kedua membahas tentang apa? Ma'iyatun ammah. Ma'iyatun ammah. Sedangkan kelompok yang kedua membahas tentang ma'iyatun khasah. Apa itu ma'iyatun ammah? Ma'iyatun ammah adalah kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Apa itu ma'iyah khasah? Kebersamaan Allah dengan sebagian makhluknya. Atau kebersamaan yang sifatnya spesial. Berarti yang pertama, kebersamaan yang sifatnya umum. Ya. Membersamai seluruh makhluknya. Tanpa terkecuali. Kalau ma'iyah khasah, membersamai kaum mukminin, orang-orang yang istimewa. Baik. Mari kita bahas dari ayat yang pertama, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Ini sudah kita bahas di bab istiwa. Ya. Terus apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ini juga sudah kita bahas ya. Di mana kita bahasnya? Bab tentang ilmu kalau enggak salah ya. Ihatatu ilmillah kalau enggak salah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i. Apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang naik ke langit. Dah. Terus baru kemudian Allah mengatakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dialah Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Siapa? Seluruh makhluk. Yang beriman atau yang kafir? Hah? Ya semuanya. Berarti Allah bersama orang kafir. Hah? Allah bersama dengan orang kafir? Iya. Kok ragu? Iya apa enggak? Nah gitu. Yang mantap gitu. Iya. Berarti Allah nolong orang kafir? Enggak. Karena di sini ma'iyatun ammah. Kebersamaan yang sifatnya umum. Apa artinya kebersamaan yang sifatnya umum? Ini penting. Kebersamaan yang sifatnya umum adalah wallahu bima ta'maluna basir. Itu penafsirannya. Kebersamaan Allah yang sifatnya umum artinya adalah Allah melihat apapun yang kalian kerjakan. Jadi kita ahlus sunnah ketika menafsirkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kita tafsirkan Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu takwil enggak? Kok sepi? Takwil enggak? Takwil. Tafsir. Apa bedanya tafsir sama takwil? Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Dalam tafsirnya, selalu beliau mengatakan, wa ta'wilu hadhil ayat. Kita menolak takwil enggak? Hah? Tergantung apa? Hah? Tergantung apa? Hal huwa ta'wilun sa'ighun au ghairu sa'ighin. Apakah takwil inilah takwil yang boleh atau takwil yang tidak boleh? Takwil yang boleh itu yang bagaimana Ustaz? Ya yang ada dalilnya. Ya mana dalilnya? Wahuwa ma'akum kita takwilkan Allah bersama kalian ilmunya. Mana dalilnya? Kok bingung? Mana dalilnya? Itu kalimat sesudahnya. Apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Bukankah kalimat sesudahnya adalah wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan? Ya itulah makna dari wahuwa ma'akum. Jadi ayat itu saling menafsirkan. Dan menariknya ya ikhwah, sebelum ayat, sebelum kalimat wahuwa ma'akum apa? Ya'lamu. Berarti wahuwa ma'akum diapit dengan kalimat tentang ilmu di depan dan di belakang juga kalimat tentang ilmu. Sehingga itu takwil yang sangat sa'il. Takwil yang sangat benar. Karena memang ayat wahuwa ma'akum konteksnya sedang membahas tentang ilmunya Allah azza wa jalla. Itu bedanya takwilnya ahlus sunnah dengan takwilnya ahlul bid'ah. Kalau takwilnya ahlul bid'ah ya menurut kami. Jangan menurut kami. Nanti ada orang lagi ngomong, menurut saya enggak kayak gitu. Akhirnya beragama dengan selera. Selera masing-masing, enggak bisa. Baik. Berarti wahuwa ma'akum artinya apa? Dan Allah bersama dengan kalian ilmunya. Alias Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Sebagaimana yang ada dalam ayat wallahu bima ta'maluna basir. Baik. Ini ayat pertama. Mari kita pindah ayat yang kedua. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Apa artinya najwa? Bisik-bisik rahasia. Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Setiap ada orang-orang yang ngobrol rahasia tiga orang, maka yang keempatnya adalah siapa? Allah. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan ketika ada lima orang bisik-bisik, maka yang keenamnya adalah Allah. Baik. Tiga, maka keempatnya siapa? Allah. Lima, maka keenamnya Allah. Artinya, Allah ikut bisik-bisik? Bukan. Artinya, Allah mengetahui apa yang kalian bisik-bisikkan. Baik. Tiga ya, sama lima ya. Kalau dua? Sama. Kalau tujuh? Sama. Apa dalilnya? Wala adna min dzalika wala aktsara. Kalaupun angkanya kurang dari itu, kurang dari 3 berapa? Kalau 1? Hah? Bisik-bisik sama siapa? Bisik-bisik sendiri di dalam hatinya. Apa? Di dalam hatinya. Ketika dia, kalau orang Jawa mengatakan batin. Batin itu apa? Batin. Apa? Berbicara dalam hati. Ah ya, bisa. Batin itu. Apa yang batinnya? Bergumam. Bergumam itu masih ada ngomong. Batin itu dongkol, enggak mesti dongkol. Karena enggak mesti terkait dengan emosi. Batin itu misalnya. Itu bunga bagus banget ya, tapi di mana? Dalam hati. Jadi enggak mesti batin itu menggerutu dongkol, enggak mesti. Salah satunya itu. Tayyib, wala adna wala aktsara min dzalika, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Melainkan pasti Allah bersama mereka aynama kanu, dimanapun mereka berada. Baik. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Ini konsekuensi yang kedua. Kalau konsekuensi kebersamaan Allah dengan makhluknya, pertama konsekuensinya Allah tahu. Konsekuensi yang kedua, Allah akan memberikan balasan. Ya, yunabbi'uhum bima 'amilu, akan ngasih tahu dan memberikan balasan. Ya, jadi bukan hanya apa? Ngasih tahu saja. Jadi konsekuensi kebersamaan Allah dengan makhluknya yang pertama, konsekuensinya adalah bahwa Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Konsekuensi yang kedua, bahwa Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, innallaha bikulli syai'in 'alim. Subhanallah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyatul 'ilmi. Buktinya di dalam akhir ayat Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka yakinlah ya ikhwah bahwa al-sunnah itu, para ulama al-sunnah ketika mereka mentakwil ya, maka takwil mereka takwil yang sa'ir. Takwil yang tidak ngawur. Ya. Tapi takwil yang betul-betul di atas dalil. Baik. Selesai ya pembahasan tentang ma'iyah jenis yang pertama. Apa tadi namanya? Ma'iyatun ammah. Apa artinya ma'iyatun ammah? Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Apa maknanya? Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, dan yang kedua Allah akan memberikan balasan atas apapun yang kita lakukan. Mari kita pindah ma'iyah jenis yang kedua, yaitu ma'iyatun khasah, yaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 40. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi dalam ayat ini Allah itu sedang menukil perkataannya siapa kepada siapa? Perkataannya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Kapan Rasulullah SAW mengucapkan perkata ini kepada Abu Bakar? Ketika beliau berdua sedang bersembunyi di dalam gua. Kapan itu? Ketika dalam perjalanan hijrah. La tahzan, wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar bersedih? Kok enggak ada jawaban? Adakah makhluk di depan anak? Hah? Apakah Abu Bakar bersedih? Hah? Bersedihlah. Makanya Nabi mengatakan la tahzan. Mana ada orang enggak bersedih, jangan sedih ya. Gimana sih itu? Ini jawaban yang sangat mudah, yang sangat logis. Orang lagi bersedih, dihibur la tahzan. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar bersedih? Takut, ketanggap. Berarti Abu Bakar penakut.

Hansen, wahai Abu Bakar, jangan bersedih. Jangan kamu khawatir. Lalu Nabi SAW setelah memberikan motivasi la tahzan, jangan bersedih, Nabi sebutkan alasan. Apa alasannya kita enggak boleh bersedih? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Artinya, nah ini sudah masuk ya. Ma'iyatun khasah. Kebersamaan yang sifatnya spesial, artinya adalah Allah akan melindungi kita. Berarti ma'iyah khasah artinya adalah perlindungan. Terus apalagi Allah akan menolong kita. Berarti pertolongan. Allah akan membantu kita. Berarti bantuan. Allah akan menjaga kita. Berarti menjagaan. Sudah berapa tuh? Apa? Perlindungan, pertolongan, bantuan, penjagaan. Tambahi satu lagi. Dan Allah akan memenangkan kita. Yaitu kemenangan. Perlindungan, penjagaan, pertolongan, bantuan, kemenangan. Itulah makna dari ma'iyatun khasah. Jangan takut, wahai Abu Bakar. Allah akan menolong kita, akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan menolong kita, akan memenangkan kita. Itu makna dari ma'iyatun khasah. Mari kita pindah ke ayat berikutnya, yaitu apa yang ditulis oleh penulis, apa yang dinukil oleh penulis di sini dari surat Taha ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku melihat dan aku mendengar dan melihat. Siapa kalian berdua di sini? Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Kapan Allah sampaikan perkataan ini kepada beliau berdua? Hah? Ketika diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Dan ayat ini, kalimat sebelumnya apa? Innani ma'akuma asma wa ara. Kalimat sebelumnya apa? Qala la takhafa. Qala la takhafa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Musa dan Harun, janganlah kalian berdua takut. Seperti perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar. Memotivasi dan menyebutkan alasan. Allah juga demikian. Memotivasi kepada Musa dan Harun, janganlah kalian berdua takut. Berarti Musa dan Harun takut. Takut enggak? Masa sih takut? Manusiawi kah? Manusiawi lah. Ketemu Fir'aun, siapa yang enggak takut? Orangnya jahat, bengis, enggak punya belas, kasihan, tentaranya banyak, pada nurut sama Fir'aun. Masa enggak takut? Ya takut. Dan ini takut yang tabii, manusiawi. Ketemu orang jahat, takut. Takut polisi, tabii enggak? Hah? Tabii enggak? Tabii. Tergantung. Antum bawa SIM enggak? Antum pakai helm enggak? Kalau udah semuanya lengkap, ngapain? Innani ma'akuma asma'u wa'ara. Jadi

Allah Azza wa Jalla menghibur Nabi Musa dan Nabi Harun supaya enggak takut. Terus dikasih alasan. Apa alasannya kalian berdua enggak boleh takut? Innani ma'akuma. Karena sungguh aku bersama kalian berdua. Ini ma'iyah apa ini? Khasah. Yeah. Artinya apa? Artinya apapun yang nanti akan dikerjakan oleh Fir'aun, aku tahu. Arok. Apapun yang nanti diinstruksikan oleh Fir'aun kepada pasukannya, asma'u. Ya. Aku dengar. Jadi misalnya ujuk-ujuk. Tiba-tiba Fir'aun itu ngomong kepada siapa? Pasukan-pasukannya. Tangkap misalnya. Bakar. Bunuh misalnya. Maka Allah mendengar asma'u wa ara. Dan kalau Fir'aun mau ngapa-ngapain, membunuhkah, mau nusukkah, mau menggalkah, ara. Aku lihat. Kay. Cuma dengar dan lihat aja. Ya enggak lah. Karena dua orang ini dua orang yang istimewa, spesial. Allah enggak akan membiarkan orang-orang spesial digituin. Makanya para ulama memasukkan ayat ini dalam bab ma'iyatun khasah. Karena yang dimaksud di sini bukan sekedar asma'u wa ara. Bukan sekedar melihat dan mendengar. Tapi juga akan memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan. Dan itu terbukti. Buktinya Nabi Musa dan Harun keluar dari istana Fir'aun dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Enggak kurang kupingnya, enggak kurang kakinya, ya tetap utuh. Berarti betul-betul dijaga sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya kita lagi dakwah, ya, terus ada ancaman atas dakwah kita, maka kita ingat-ingat ayat ini. Innani ma'akuma asmallah. Jangan gentar, jalan. Tapi juga jangan nekat juga. Ya, jangan gentar itu maksudnya ya tetap berjalan, tetap berdakwah. Bukan kemudian lantas berhenti dakwahnya, enggak. Tetap berdakwah. Tapi juga tetap hikmah, enggak nantang. Sini, maju semuanya. Allah bersama dengan kami. Itu nantang. Musa nantang enggak? Jadi beda kan. Sebagian orang. Kalau di Jawa itu. Modalnya darpo. Darpo. Apa darpo? Modal rapopo. Jadi pasukan darpo. Modal rapopo. Mati enggak apa-apa. Bukan kayak gitu caranya. Ya. Jadi Nabi Musa dan Harun pun gak kayak gitu. Gak nantang-nantang juga. Bahkan Nabi SAW melarang. La tatamannau yaqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan ketemu musuh. Berangan-angan aja gak boleh. Apalagi nantang-nantang. Ya. Bagi orang terlalu semangat akhirnya kebablasan. Baik. Sudah berapa ayat nih? 4. Baik, ayat yang kelima. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 128. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan ma'a bersama. Siapa yang dibersamai oleh Allah? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Tayyib, apa bedanya takwa sama berbuat kebajikan? Apa bedanya bertakwa dengan berbuat kebaikan? Hmm?
Apa bedanya takwa sama berbuat kebaikan?

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
2: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwat aliman dimanapun anda berada, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Allahumma shoiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Kenapa? Karena alhamdulillah saat ini di Kota Kendari sedang turun hujan dan hujan sedang menyapa kita semua ya, khususnya di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya suara rintik-rintiknya ya terasa begitu menenangkan, membawa kesejukan di tengah aktivitas kita di siang hari ini. Semoga hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat, menyuburkan bumi dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat muat yang sedang bersantai di rumah, menikmati suasana teduhnya, dan untuk yang sedang beraktivitas di luar, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan agar tetap nyaman dalam perjalanan. Dan kita sambut turunnya hujan ini dengan rasa syukur dengan hati yang gembira tentunya. Semoga hati sahabat muat semakin sejuk, semakin semangat, dan dipenuhi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami menemani waktu siang hari sahabat muat sekalian dengan informasi, inspirasi, dan juga lantunan ayat suci Al-Quran yang menyejukkan hati.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal,

0: 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari, kalau telatnya 1 minggu, kalau telatnya 1 bulan, nek telatnya 1 tahun, 360.000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Banyak orang
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 294, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qala al ajwafan, al famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ditanya, apa yang paling, di sini Abu Hurairah anu berkata, Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia ditanya lagi, lalu dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau SAW menjawab, 2 lubang, mulut dan kemaluan. Di situ tentu disebutkan, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 289. Jadi artinya sudah pernah dipaparkan di sebelumnya ya. Itu ada di halaman 298 ya. Tapi kita akan rincikan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama adalah, waktu Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maksudnya adalah amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Bisa juga bermakna amalan apa yang mudah untuk dikerjakan yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga. Kemudian potongan kedua, Nabi SAW merincikan itu. 2 hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Yang pertama takwa Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Ramah, santun, dermawan, segala macam, bakti. Berbuat baiklah secara umum. Maka ini adalah hal yang kedua yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Sesungguhnya ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan derajat yang sangat tinggi. Bahkan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang siddiq karena akhlak yang mulia. Padahal dia memiliki amal yang sedikit. Kemudian juga ditanya kepada Nabi SAW, ini potongan selanjutnya, apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Ini hikmah yang lain atau pelajaran lain yang kita ambil. Jadi potongan pertama tadi, pertanyaan, apa makna pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi SAW, apa yang paling banyak? Sudah kita jelaskan adalah maksudnya amalan apa yang paling banyak. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang takwa kepada Allah. Terus pelajaran yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dan pelajaran yang keempat adalah sebaliknya ditanya Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Lalu beliau menjelaskan 2 lubang, mulut, yaitu yang keempat, yang kelima adalah kemaluan. Jadi 2 lubang, maksudnya adalah mulut ini karena banyak salah ngomong, semoga Allah maafkan masa-masa lalu kalaupun ada, maka itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW menekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus ucapkan yang baik atau dia diam saja. Sudah kita tahu benar, sampaikan. Enggak, ya enggak usah ngomong. Maka ini juga sebuah pelajaran yang sangat baik gitu ya. Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus saleh. Dia bertahun-tahun belajar dulu di pojok, enggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih? Bertahun-tahun belajar enggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping 2 untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat. Dan saya diam dengan mulut saya yang 1, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu, saya tanya. Kalau enggak, ya enggak. Udah, saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah segala macam, berhenti. Harus dikontrol. Enggak boleh tidak gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan. Ya, istiqomahnya orang dalam agama rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Saya ingin Anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah semestakim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqomalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya dengan katakan, ya Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, hadza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman, kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Gak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Gak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Gak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu beliau berubah raut wajahnya, tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi gak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham, baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim, sampai dalam keadaan dia marah pun gitu. Kemudian juga kemaluan, kebutuhan kita untuk biologis ada, sebagaimana sering saya bahasakan. Dan Allah bukakan kita pintu yang baik dan mulia, menikah. Subhanallah, ada survei lapangan teman-teman sekalian. Kita bukan mempermainkan masalah pernikahan ya. Tapi kalau ada orang nikah, cerai, anggaplah begitu, belum mendapatkan pasangan yang cocok misalnya. Qadarullah, dia nikah, dia cerai, nikah, dia cerai, bolak-balik ganti pasangan. Tapi karena dia menikah enggak kena penyakit, subhanallah. Karena dia nikah, padahal dia berhubungan biologis gonta-ganti pasangan. Beda sekali dengan orang yang berzina. Kadang-kadang bahkan baru sekali berhubungan zina atau dua kali sudah cukup untuk kena penyakit gitu. Karena Allah halalkan pernikahan itu. Dan Allah perintahkan. Tujuan atau cara yang terbaik menjaga kemaluan adalah nikah. Yang tidak boleh ditunda. Sudah sering kita ingatkan masalah itu. Islam tidak menganjurkan ada orang yang tetap tinggal sebagai bujang, gadis, janda, duda. Nikah. Menikah saja. Kenapa tidak menikah? Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan tentang masalah wanita, keutamaan wanita yang tidak nikah lagi kalau dia meninggal suaminya dan dia ditinggalkan atau cerai sama suaminya dan dia punya anak-anak kecil yang dia khawatir nanti terbengkalai. Nah, kalau dia tinggalkan pernikahan gara-gara itu, maka dia punya keutamaan masuk surga. Tapi kalau dia janda, anak-anaknya sudah besar dan dia melihat dia masih butuh kepada pasangan, bisa ada fitnah buat dia, kenapa enggak menikah? Dan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ini anjuran dalam syariat kita supaya selamat dari masalah fitnah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, aku tahu akan meninggal 10 hari lagi, maka tetap aku tidak akan lalui malam-malam itu kecuali dengan seorang istri. Saya aku akan menikah, tidak mungkin aku tidak menikah gitu. Maka harusnya ada motivasi. Karena ada orang subhanallah menunda pernikahan. Saya pernah datang ke salah satu negara non-muslim ya, di salah satu wilayah Eropa. Waktu itu saya diundang tur dakwah, kemudian ketemu sama satu orang kita. Muslim, taat, selalu azan masjid, subhanallah. Umurnya sudah 40 sekian belum nikah. Sebagian ikhwah datang godain dia, Ustaz ini belum nikah Ustaz. Coba nasihat, saya tanya, kenapa Pak belum nikah? Saya tunggu saya mapan dulu Ustaz. Mapan apa ini? Memang belum punya kerjaan? Sudah. Belum punya uang? Ada. Tapi saya target umur 48 atau berapa gitu. Baru saya rasa, saya kalau nikah sudah bisa saya biayai keluarga saya segala macam. Kan saya bilang, bukan lebih baik kalau kita membangun bersama-sama dengan istri. Suka dukanya biar dilalui sama-sama. Istri biar tahu, oh kemampuan saya sekarang gajinya cuma 10 ribu per hari misalnya. Baik, itulah kita bisa beli nasi uduk makan berdua. Nanti lama-lama berkembang. Kan akhirnya kaya itu kita rasakan sama-sama jenjangnya. Kan gitu, itu lebih baik. Tapi rupanya dia bersikuku dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Dia khawatir, was-was, nanti kalau dia menikah sekarang dia masih belum bisa penuhi kebutuhan istrinya. Padahal nafkah itu semampu suami gitu. Dan tinggal di sebuah negara yang besar sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya gitu. Tapi itu hak pribadi, sudah kita jelaskan berdasarkan hukum, tapi terakhir dia tetap mengambil kesimpulan bahwasanya saya ingin begini dan begitu, Ustaz. Baik, itu silahkan. Yang penting saya sudah jelaskan hukumnya gitu ya. Karena banyak orang belum memahami masalah ini. Sudah saya tekankan juga bagi bapak ibu, bertakwa kepada Allah. Jangan persulit pernikahan. Jangan persulit pernikahan. Nikahkan. Ya. Saya pernah bicara sama istri saya. Kebetulan saya punya anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki pertama saya beri nama Uwais. Umurnya sekarang mungkin 6 tahun gitu. Saya pernah bilang istri saya, insya Allah Uwais ini nanti umur 17 tahun sudah saya nikahkan. Saya bilang gitu. Jadi rupanya anak ini dengar apa yang saya bilang itu. Dia pergi ke sekolahnya, dia bilang, nanti Uwais umur 17 tahun menikah. Karena abati bilang mau dinikahkan. Bahkan saya pernah bilang sama dia, Uwais nanti kalau Uwais sudah nikah, insya Allah kalau sudah besar menikah, Uwais poligami, istrinya 4. Rupanya dia pergi sekolah, dia bilang, nanti Uwais kalau nikah istrinya 4. Disuruh ceramah di sekolahnya, teman-teman sekolahnya sama-sama satu kelas 1 SD ceramah, dia ceramah tentang poligami. Setiap kali orang tanya, Uwais mau nikah berapa? 4. Padahal umurnya masih 6 tahun. Kata guru-gurunya, ini sudah didoktrin sama ayahnya nih. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, kita kembali ke materi kita tadi. Jadi pernikahan itu hal yang harusnya dimudahkan, jangan persulit. Apalagi sebagai orang tua, kamu harus sarjana dulu nak, baru menikah, dipersulit. Padahal gejolak biologisnya besar sekali, fitnah besar. Ini tidak boleh sama sekali. Dan jangan sekali lagi hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, harus punya mobil dulu, harus ini dulu, ini dulu. Jadi repot nanti. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak melakukan pernikahan itu. Sampai Ibnu Abbas pernah menasihati radhiyallahu anhuma, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya. Tapi ini muridnya beliau, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kau sudah nikah? Dia bilang belum. Kata Ibnu Abbas, menikahlah. Karena umat ini yang terbaik, yang memiliki pasangan atau yang terbanyak pasangannya. Diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk menikah. Dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan bujangan itu seperti angin atau benda yang dibawa angin terpontang-panting sana sini, tidak jelas arahnya. Ini kata mereka, bukan kata saya bujang-bujang ya. Baik, untuk menyelamatkan hal yang paling banyak membawa masuk dalam neraka, kemaluan adalah dengan cara menikah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hujan yang turun di sore hari ini ya bikin suasananya jadi lebih sejuk ya dan nyaman tentunya. Cocok untuk menemani aktivitas maupun sekedar menikmati sore yang teduh. Ya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa karena di waktu mustajab ya, salah satunya adalah ketika turun hujan ya. Nah, di tengah Sejuknya rintik hujan yang menemani, ada satu panggilan yang tentu lebih indah untuk kita sambut. Apa itu? Ya, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat wajib tentunya. Karena tanpa terasa, waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya tentunya ya, yaitu pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, sahabat Muas, luangkanlah sejenak waktu dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Kita ambil wudhu, siapkan hati, dan tunaikan sholat asar di awal waktu. Semoga sore yang penuh kesejukan ini juga menjadi sore yang penuh keberkahan dan pahala untuk kita semua. Dan sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan asar. Oleh karena itu, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
6: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
3: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada seorang

0: Hukumnya mencelah masa. Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin.

0: rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada kah?
3: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر.

0: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Saudara,
4: selamat atas kelulusanmu nak.
3: Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Simak dan saksikan Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
10: Kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
9: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
10: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
6: 94,3 FM, Radio Muat Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Azkarus sabahi wal masa.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat. tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Kamis 11 Juni 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, kali ini kita akan bersama biidznillah hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan selamat sore kepada sahabat Mu'adz. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali mengucapkan alhamdulillah sahabat Mu'adz, hujan yang beberapa saat lalu mengguyur kota Kendari dan sekitarnya kini telah reda. Udara terasa lebih sejuk, angin berhembus dengan lembut, dan aroma tanah yang basah menghadirkan ketenangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan dalam suasana sore yang teduh ini, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi setelah turunnya hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita telah diberi hujan berkat karunia dan rahmat Allah. Maka semoga hujan yang telah Allah turunkan menjadi rahmat bagi seluruh makhluk, menjadi keberkahan bagi para petani, menambah persediaan air, serta menjadi pengingat bahwa kasih sayang Allah selalu hadir dalam setiap musim kehidupan. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, sebagaimana hujan yang reda meninggalkan kesejukan, semoga segala penat kita, kegelisahan kita, dan beban yang kita rasakan hari ini juga perlahan tergantikan oleh ketenangan, harapan, dan rasa syukur. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore ini, yang indah ini, kami tentunya akan menemani sahabat Mu'adz dengan berbagai informasi, inspirasi, yang semoga dapat menyejukkan hati dan menemani aktivitas sahabat Mu'adz. Dan di kesempatan pagi ini, maksud kami sore ini, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Murotal by Request. Olehnya itu, sahabat Mu'adz jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Barakallahu fikum.
8: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muat, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Dan tentu seperti biasa, program ini hadir untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, untuk merequest pembacaan Al-Quran dari qori yang disukai atau difavoritkan, berikut dengan surah yang ingin dibacakan oleh qori tersebut. Jadi caranya bagi sahabat Muadz yang ingin bergabung gampang sekali. Silakan ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin dibaca, dan spasi nama qori yang membacakannya. Sekali lagi bagi sahabat Muadz yang mau merequest pembacaan Al-Quran dalam program Murotal by Request sore ini, caranya gampang sekali. Ketik nama, spasi alamat, kalau tidak mau disebutkan namanya, tulis saja hamba Allah, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin dibacakan, dan nama qori yang membacakannya. Kirimkan ke nomor kami di 0852-55500-943, 0852-55500-943. Dan tentu kami tunggu requestan dari sahabat Muat. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran Surah Nuh, Surah ke-71 dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Uthman Al-Haddad Hafizahullah Ta'ala.
1: Murotal by Request.

0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih dalam program Murotal by request. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan tadi pembacaan surah Nuh yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullah taala. Semoga bagi yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembali mengajak kepada pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada saat ini, apapun aktivitas Anda, bagi yang ingin bergabung silahkan kirimkan requestannya dengan mengetikkan nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin dibacakan spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke nomor 0852-55-500-943. Oke, saat ini kita sudah punya satu per request dari pendengar setia kita, Ade Sidik di Anggoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais hafizahullahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Nah, jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan putarkan pembacaan dari surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais hafizahullahu ta'ala setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Dan kembali kami tunggu requestan dari sahabat Muat. Jangan kemana-mana, tetap di program Murotal by Request.
4: Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Murotal by request. Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Qad sami'a Allah.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Masih dalam program Nurotal by request. Demikianlah pendengar Radio Muaz, kita telah mendengarkan tadi pembacaan Al-Quran Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala seperti yang direquestkan oleh Ade Sidik di Anggoya, pendengar setia kita. Terima kasih ya Ade Sidik sudah merequest di sore ini. Dan kemudian sahabat Muat, kita sudah ada lagi dua perrequest berikutnya. Yang pertama dari adik Muhammad Fairuz Hibatullah di Baruga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Muhammad Fairuz merequest pembacaan Surah Al-Jin yang dibawakan oleh Qori Muhammad Toha Al-Junaid Cilik Hafizahullah Ta'ala. Kemudian perrequest berikutnya pendengar setia kita juga tentunya dari Ummu Abdurrahman Mu'ad di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala, request surah Al-Muzzammil yang korinya terserah saja dipilihkan oleh penyiar. Oke, kalau gitu saya pilihkan ya. Pembacaan surah Al-Muzzammil yang dibawakan oleh Syekh Maher Al-Muwakkili hafizahullah taala. Syekh Maher Al-Muwakkili ini kalau untuk saya pribadi ya, ini salah satu qori favorit saya yang saya sangat suka pembacaan Al-Qur'an dari beliau. Jadi, itu dia dua requestan. Yang pertama tadi dari adik Muhammad Fairuz Hibatullah di Baruga, dan yang kedua dari Ummu Abdurrahman Mu'ad di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah merequest di sore ini, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung putarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dua pendengar setia kita tadi. Sahabat Muat, jangan kemana-mana, dan tentu masih kami terima requestan. Apabila sahabat Muat mau merequest, ketik nama spasi alamat spasi nama surahnya spasi nama qori yang diinginkan. Kirimkan ke 0852 55500 943. Kami tunggu requestannya, tetap di Murotal by Request.
11: Murotal by Request.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request. Demikian sahabatmu dimanapun anda berada, kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran dari Muhammad Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala dan juga Syekh Maher Al-Muwakli Hafizahullah Ta'ala. Muhammad Toha tadi membacakan surah Al-Jin dan Syekh Maher Al-Muwakli membacakan surah Al-Muzzammil. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat muat yang sudah merequest. Dan saat ini kita telah berada pada penghujung kebersamaan kita untuk program Murotal by Request. Dan sebagai penutup kebersamaan kita sore ini, kami bacakan dua requestan terakhir dari pendengar setia kita. Yang pertama dari Akhuna Muhammad Fajri Punggolaka, di Punggolaka, mau merequest surah Al-Mursalat yang juga dibawakan oleh Qori Syekh Maher Al-Muwakli Hafizahullah Ta'ala. Nampaknya Qori kesukaan kita sama ya, Akhuna Muhammad Fajri. Kemudian request berikutnya dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe merequest surah Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Oke, jadi ada dua requestan. Yang pertama dari Akhuna Fajri merequest surah Al-Mursalat dari Syekh Maher Al-Muwakli. Kemudian dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol merequest surah Rahman yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya langsung akan kita putarkan sekarang juga sekaligus sebagai penutup kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di kesempatan sore ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada pendengar Radio Muaz yang telah setia mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal dan juga selalu ikut di program Murotal by Request ini. Nantikan program Murotal by Request di esok hari di waktu yang sama, pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 94.3 FM dan selamat mendengarkan.
2: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Yeah.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi. Nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
4: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Assalamualaikum,
9: Kawanan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Sini Mempale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. menjelang masuknya waktu sholat maghrib. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17:22 waktu Indonesia Tengah. Kami menginformasikan sahabat Muat, sebenarnya malam ini ada jadwal kajian rutin kita, pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Al-Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Namun qadarullah, karena satu dan lain hal, kajiannya malam ini diliburkan. Olehnya itu nanti kita akan dengarkan siaran ulang dari kajian tersebut untuk kiranya kita bisa memurojaah kembali catatan kita di pertemuan yang sebelumnya. Dan saudaraku seiman, waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya di hari ini adalah di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat maghrib pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kali ini kita akan bersama-sama dengan adik-adik yang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal. Kita akan mendengarkan seperti biasa kajian anak-anak bersama Al-Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Jadi adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan kajian yang bertema atau berjudul Pentingnya Menjaga Adab. Wah, judulnya bagus banget nih adik-adik. Pentingnya Menjaga Adab. Karena memang adab ini adalah suatu hal yang sangat agung, suatu hal yang sangat ditekankan dalam agama kita, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang dia punya ilmu adik-adik, tapi dia tidak punya adab, maka itu dikali nol. Sama saja dikali nol. Maksudnya tidak ada gunanya dia punya ilmu yang banyak, yang luas, tapi dia tidak punya adab. Akan lebih bagus kalau orang punya adab walaupun ilmunya sedikit. Itu lebih baik. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Abdu Tuasikal berikut ini agar kita lebih paham lagi tentang pentingnya menjaga adab. Sehingga dari sini adik-adik, kedepannya bisa lebih menjaga adab, menjadi muslim dan muslimah yang berakhlak yang baik dan senantiasa menjaga adab dimanapun berada dan kepada siapapun. Oke adik-adik, kita dengarkan berikut ini kajian dari Ustadz Muhammad Abdu Tuasikal, pentingnya menjaga adab.
13: Yanfa'una wazidna ilma. Baik, coba tangannya, penanya ditaruh dulu, pensilnya, penanya. Ya, sambil senyum terus angkat tangan berdoa. Itu Dimas, mana Dimas? Rwevi, di belakangnya si itu siapa dah? Nah, sudah. Doa memohon ilmu yang manfaat. 1, 2, 3 Ustaz tuntun ya.
14: Allahumma inni
13: as'aluka
14: ilman nafi'a
13: wariskan tayyiba
14: wa amalan mutakabbala.
13: Allahumma inni
14: as'aluka
13: ilman nafi'a
14: wariskan
13: tayyiba
14: wa amalan mutakabbala.
13: Ya Allah,
14: aku mohon kepadamu
13: ilmu yang bermanfaat,
14: rezeki yang halal,
13: dan amal yang diterima. Kita mohon lagi kemudahan, doa mohon kemudahan.
14: Allahumma la sahla
13: illa ma ja'altahu sahla
14: wa anta taj'alul hasna
13: idza syi'ta sahla.
14: Allahumma la sahla
13: illa ma ja'altahu sahla
14: wa anta taj'alul hasna
13: idza syi'ta sahla. Taib. Sekarang kita bahas materi masih menuntut ilmu ya. masih belajar agama biar adik-adik semangat sebelum nanti Ustadz bahas fikihnya. Kita lihat. Sudah belum? Ya. Sudah ya? Jagalah adab agar cepat raih ilmu. Jagalah adab agar cepat raih ilmu. Ustadz ambil dari buku ini sebagiannya. Adab mencari ilmu sudah ada di mana, store? Apa store? Urmaisa store sama Ruwaifi store. Yang belum ada Rukaya store sama Rofif store, Nizam store, Reski store, Akbar store. Sudah? Lihat judulnya, tuli ikuti Ustadz ya. Jagalah adab agar cepat raih ilmu. Taip. Tining. Beradab dalam belajar berarti memiliki akhlak dan sopan santun baik terhadap diri, guru, dan teman. Berarti dengan gurunya yo baik, dengan dirinya juga, dengan teman-temannya juga. Tuh. Manfaatnya kita akan dapat berkah ilmu dan ilmu akan cepat masuk. Kita dapat berkah, ilmu cepat masuk. Makanya kalau jadi anak nakal toh, kalau nakalnya sama gurunya toh, itu biasanya enggak pinter-pinter loh. Kalau dengan temannya nakal itu juga enggak pinter-pinter. Siapa yang nakal biasanya dengan temannya? Jotos temannya siapa? Siapa coba? Sudah ngaji di TPADS? Sudah ngaji di Zoom bareng Rumaiso TV?

0: Sudah ikuti Ustadz ya. Beradab dalam belajar.
1: Beradab dalam belajar.
0: Berarti memiliki akhlak,
1: memiliki akhlak
0: dan sopan santun,
1: dan sopan santun
0: baik terhadap diri, guru,
1: dan teman.
0: Manfaatnya, kita akan dapat berkah ilmu, dan akan dan ilmu akan cepat masuk, dan ilmu akan cepat masuk. Baik, Ustaz baca lagi yang berikutnya. Bil adabi tafhamul ilma. Coba catat yang hurufnya besar saja. Dengan menjaga adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Diingat baik-baik. Sudah? Ikuti Ustaz.
1: Dengan menjaga adab,
0: maka engkau jadi
1: mudah memahami ilmu.
0: Tadi ya, adab untuk dirinya, adab terhadap guru, adab terhadap teman. Terus satu lagi, belajar itu dari guru secara langsung. Walau saat ini bisa ditempuh dengan belajar secara daring, termasuk dengan kita belajar langsung online, itu juga termasuk belajar langsung ya. Maka adik-adik yang di rumah juga berarti belajar sama Ustadz langsung, sama yang belajar di sini. Udah? Tambon? Lanjut lagi, satu lagi. Belajar itu harus sabar, tekun dan tuntas. Jangan tinggalkan guru sebelum tamat atau selesai. Bersabarlah dengan guru walau merasa bosan. Ini kalimat di kitab Ta'lim Al-Muta'alim Thoriqu Ta'allum. Yang ini yang tadi Ustaz bilang. Jadi jangan bolos-bolos kalau TPA. Biar belajarnya dapat ilmu semua. Siapa sering bolos-bolos ya? Nanti kadang berangkat, kadang enggak. Nanti kalau disuruh jalan-jalan berangkat. Kalau enggak jalan-jalan enggak berangkat. Nanti kalau ada hadiah berangkat. Kalau enggak ada hadiah enggak berangkat. Itu harus belajarnya tekun dan tuntas. Coba ikut ya Ustaz ini ya, sebut ya, diikuti. Belajar,
1: belajar
0: harus sabat,
1: harus
0: sabat,
1: sabat
0: tekun dan tuntas.
1: Jangan tinggalkan guru
0: sebelum tamat atau selesai.
1: Bersabarlah dengan guru
0: Walau merasa bosan. Sudah deh, selesai untuk sore ini. Nanti awal Agustus Ustaz masih ngajar ini dulu ya, sambil nanti dibuka pendaftaran untuk ikut kelas fikih. Nanti tentang fikih ibadah, fikih sholat. Materinya nanti Ustaz disiapkan. Iya kan? Si Adib belajar terus ya. Belajar harus tekun sampai tuntas. Enggak boleh bolos. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, sudah. Baik, adik-adik Ustaz nanti jawab lewat HP. Silakan.

0: untuk bertanya. Yang di sini kita tutup dulu dengan doa sapu jagat. Ustaz tuntun ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ya, silakan Umu Hafsah.
2: Baik Ustaz, bismillah. Silakan yang pertama Adik Ryan Hafsya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ustaz, kalau kita menghafal Quran, boleh nggak ikut lomba tahfiz Quran?
1: Boleh, biar semangat. Dan itu lomba yang dianjurkan juga.
3: Ya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: Berikutnya
2: silahkan Adik Muhammad Raka.
1: Dimatikan AC-nya. AC-nya semua.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Si siapa nih Raka ya?
4: Ya.
1: Nanya apa?
4: Kalau makan bulu babi halal atau haram?
1: Oh, bulu babi yang itu ada isinya ya di dalamnya itu ya. Enak ya?
4: Tidak tahu.
1: Ustaz juga belum pernah makan ya, tapi pernah Ustaz dikena duri babi, sakit sekali. Tapi asalnya kalau itu hewan air semuanya halal.
2: Berikutnya silahkan Adik Aulia dan Rashid.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Izin bertanya satu ya.
1: Ya.
5: Tips supaya nggak cepat bosan dalam belajar bagaimana Ustaz?
1: Belajarnya jangan banyak-banyak, sesuai kemampuan dulu. Tapi kalau pelajaran sekolah ya wajib belajar dong. Tapi kalau misalnya mau ikut kajian online, kajian-kajian ya, sesuai kemampuan dulu, nggak mesti banyak-banyak. Terus yang penting istiqomah walaupun sedikit.
5: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Yakub, silakan.
6: Baik. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa saja adab-adab saat menuntut ilmu?
1: Nanti Ustaz jelaskan di pertemuan berikut.
6: Yang kedua Ustaz, yang tadi poin ketiga itu saya malah kelihatan belum nulis bagian akhirnya. Bagian kata akhirnya itu apa ya Ustaz?
1: Apa coba kalimatnya apa tadi? Kalimatnya apa? Yang sudah dicatat apa kalimatnya?
6: Belum dicatat kalimat akhirnya, baru sampai.
1: Oh, kalau ini. Lihat di Telegram ya, lihat di Telegram. Ada di Telegram Robi Kids, nanti tanya Bunda. Ya. Udah ada.
6: Baik, jasa. Jasa kalau fix.
2: Berikutnya silahkan Adik Juna.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan
7: Juna. Apa arti kata daring?
1: Daring itu online.
8: daring itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya online. Okay. Gitu, iya. Nanti kan biar si siapa ini biar terbiasa bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesianya kita, itu bukan bahasa Inggris, biar nggak bahasa Inggris terus ya.
7: Makasih Ustaz.
2: Berikutnya silahkan adik Meta Putri.
3: Bagaimana caranya agar ilmu itu tidak mudah lupa, Ustaz?
8: Diulang-ulang terus. Nanti kalau sudah belajar, ulangi lagi. Sudah belajar, ulangi.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan demikianlah kita telah mendengarkan tadi kajian anak-anak yang dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala tentang pentingnya menjaga adab. Semoga bermanfaat bagi yang telah mendengarkan, khususnya bagi adik-adik yang mendengarkan, kita bisa paham bagaimana pentingnya kita menjaga adab. Dan tentu kajian ini masih berlanjut nih adik-adik. Jadi insya Allah di esok hari di waktu yang sama kita akan dengarkan lanjutannya. Dan nanti tema kajiannya yaitu kiat memilih guru dan teman, ya, masih dibawakan oleh Ustadz Abdul Tasikal Hafizahullah Ta'ala. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, saat ini tidak lama lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Sembari menunggu, kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran singkat yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Muafak Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda. Dan saat ini alhamdulillah baru saja kita telah memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi
4: dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
14: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
15: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
15: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
17: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات قدوات نبوية.
18: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
19: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
11: قدوات قدوات نبوية.
18: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
19: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
11: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
19: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
11: قدوات نبويه.
18: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
19: Dari ابو سعيد الخدري radiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
8: Mendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
20: Halo Sobat Fitness.
21: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
22: Eh Pis, apa kau bikin itu?
21: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
22: Iya kak, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym Pis?
21: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
22: Oh, kau datang saja di MGC Pis, Mu'ad Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
23: Kini telah hadir Mu'ad Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'ad bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'ad Gym Club. Mu'ad Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
21: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang tambah sayang istriku sama saya.
24: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
25: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهذا المختصر
24: bersama Al Ustaz Zaidan Zain Al Mursalin LC hafizallahu taala.
26: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah thaharah? Karena thaharah ini adalah merupakan syarat sah salat.
24: Rutin setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
27: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
28: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
17: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, alhamdulillah kumandang azan tadi telah berlalu dan semoga kita semua telah menunaikan sholat maghrib dengan khusyuk serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu maghrib selalu menghadirkan suasana yang berbeda bagi kita. Siang yang penuh dengan kesibukan perlahan berganti dengan malam yang lebih tenang. Ini menjadi waktu yang tepat untuk sejenak mengevaluasi perjalanan kita hari ini, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri kita. Sahabat Mu'adz, jangan biarkan hari kita berlalu tanpa rasa syukur. Sebab seringkali kebahagiaan itu bukan datang karena kita memiliki segalanya, tapi karena kita mampu mensyukuri apa yang telah ada. Hati yang penuh syukur akan lebih mudah menemukan ketenangan, bahkan di tengah berbagai ujian kehidupan. Maka mari jadikan malam ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak doa, mempererat silaturahmi dengan keluarga, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga langkah kita malam ini senantiasa dipenuhi kemudahan, kesehatan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kami sampaikan sebelum sholat maghrib tadi, sahabat Mu'adz, bahwa untuk kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala, qaddarullah malam ini diliburkan karena satu dan lain hal. Maka saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seperti yang kami sampaikan pula, sebagai gantinya malam ini kita akan dengarkan siaran ulang dari kajian tersebut di pertemuan yang telah berlalu. Insyaallah dari siaran ulang ini kita dapat kembali memurojaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Olehnya itu marilah kita dengarkan bersama kajian berikut ini. Sahabat Mo, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Ku, maka niscaya Aku akan menambahkannya bagi kalian, dan jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Di malam hari yang berbahagia ini, kesyukuran kita tentunya bertambah dengan diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah menuntut ilmu agama, mengkaji masalah-masalah fikih yang menjadi bekal dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu harus mendahului amal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Oleh sebab itulah tidak ada kenikmatan dunia yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla agar Allah subhanahu wa taala menambahkannya kepada beliau selain daripada ilmu. Allah azza wajalla berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Pada malam hari yang berbahagia ini, bidnillahi ta'ala, pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan kita masih pada pembahasan Kitabuz Zakah. Dan di pertemuan yang lalu, kita telah membahas syarat wajibnya zakat, di mana zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki nisab, dan tidak ada zakat pada harta sehingga terpenuhinya masa haul, kecuali sesuatu yang keluar dari bumi, yakni hasil pertanian. Dan demikian pula harta yang menjadi pengikut dari modal pokoknya, seperti misalnya berjanya perkembangan nisab pada barang perniagaan, maka apa yang dihasilkan setelah nisabnya berarti nisab modal pokoknya. Kemudian penulis rahimahullah, beliau mengatakan, wala tajibu zakah illa fi arba'ati anwa. Zakat tidak diwajibkan kecuali pada jenis, kecuali pada empat jenis harta. Jadi selain pada jenis, pada empat jenis harta ini tidak perlu dizakati. Tidak perlu dizakati. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa harta kita yang dizakati itu hanya empat macam. Berbeda dengan pajak. Kalau pajak selagi bisa di selagi bisa dipungut dari masyarakat, dipungut. Oleh itu kalau Dr. Erwandi mengatakan ini pemalakan. Jadi karena pemerintah malas bekerja, malas bagaimana mengelola negara ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Ketika dia tidak mau mengelolanya dengan profesional, dengan baik, ambil yang mudah aja. Apa yang mudah? Palakin rakyat. Apa yang bisa diambil dijadikan objek pajak. Zakat ini tidak. Kalau pajak sudah 10% lagi. Kalau zakat, tidak semua harta diambil zakatnya, dan itu pun hanya 2,5%, paling tinggi itu adalah rikaz. Zakat rikaz. Rikaz itu adalah barang temuan peninggalan orang-orang jahiliyah, karena kita pun tidak bersusah payah. Tiba-tiba kita menemukan barang berharga, setelah dideteksi ternyata ini adalah peninggalan kerajaan
jahiliyah dahulu

0: maka kemudian kita mengeluarkannya 2,5%, itu saja yang tinggi. Ya karena memang tidak ada usaha kita, itu barang temuan. Ya, baik. Kita akan lihat di sini, beliau katakan zakat tidak wajib kecuali pada 4 jenis harta. Yang pertama itu apa? As-sa'imah min bahimatil an'am. As-sa'imah, sa'imah itu artinya binatang ternak yang digembala. Ya. Dari binatang ternak yang digembala. Taib, apa binatang ternak itu? Ayam potong? Hah? Lele dumbo? Atau apa? Ya, yang dimaksud dengan al-an'am di dalam fikih itu hanya dari 3 jenis binatang. Unta, sapi, dan domba atau kambing dan segala macam spesies dari 3 jenis hewan itu. Unta. Ya, semua unta, mau unta Australia, mau unta Timur Tengah, unta Afrika, wajib dizakati. Perinciannya begitu banyak lah di dalam kitab fikih. Maksudnya terlalu rinci dan tidak kita butuhkan untuk kita. Ya, kemudian kecuali 1 unta saja yang tidak dizakati. Apa itu? Burung unta. Burung unta tidak ada zakatnya itu. Ya. Baik. Yang kedua adalah sapi. Ya, jadi kalau disebutkan al-an'am, binatang ternak dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak dipahami kecuali 3 jenis ini. Sapi. Sapi ini dengan berbagai macam jenisnya, sapi Bali, sapi Donggala, sapi Australia, segala bentuk sapi termasuk di antaranya adalah al-jamus. Apa? Kerbau. Kerbau masuk ke dalam kategori ini. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-ghanam atau dha'an, domba atau kambing dengan berbagai macam spesiesnya. Hanya itu yang dikategorikan al-an'am. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an al-an'am, maka maknanya hanya 3 tuh. Unta, sapi atau kambing. Bagaimana kalau saya memelihara jongak? Ada zakatnya? Saya punya 100 ekor. Kita katakan tidak ada zakatnya. Ya, saya punya ayam potong 5.000 ekor. Ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Tapi kalau Anda jual, nanti baru kena zakat apa? Jual beli. Tapi kalau Anda makan sendiri untuk konsumsi pribadi atau mau diinfakkan ke anak-anak pesantren misalkan, tidak ada zakatnya. Antum punya kuda, kebetulan di Jeneponto, ya orang Jeneponto punya ratusan ekor kuda, ada zakatnya? Tidak ada. Tadi kan di sini disebutkan as-sa'imah. Sa'imah itu apa? Hewan yang digembala. Kalau saya punya kambing, kambingnya kambing etawa, diambil susunya, diperah, dikandangin, tidak digembala. Saya punya 50 ekor, tidak digembala, tetapi dia dibawakan makanan ke kandangnya. Ada zakatnya apa tidak? Hah? Ada zakatnya apa tidak? Tidak ada. Karena yang dizakatin itu tadi as-sa'imah, yang digembala. Kalau tidak digembala tidak ada zakatnya. Nanti kalau antum jual belikan, baru kemudian antum ya harus zakati. Jadi sebagian iwa masya Allah punya usaha akikoh misalnya, di kandangnya ada 200 ekor, ada zakatnya? Zakat peternakan tidak ada, tapi zakat perdagangan nanti dia bisa kena. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah al-khariju minal ar. Al-khariju minal ar ini hasil bumi. Ya, hasil bumi. Dari biji-bijian dan bahan makanan pokok. Beras, kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau, ya, Ini yang ada apa? Zakatnya, kurma, bahan makanan pokok. Ini ada zakatnya. Gandum, ini ada zakatnya. Kalau saya punya kebun rambutan, kebun langsat banyak di Kendari, atau jeruk di Kondak sana, ada zakatnya enggak? Saya punya 1000 pohon, ada zakatnya? Tidak ada. Buah-buahan segar, tidak ada zakatnya. Sayur-sayuran, kita bercocok tanam, nanam pohon mentimun misalnya, ya, atau pohon tomat, cabai. Kita walaupun punya apa namanya banyak pohon, hasilnya melimpah ruah, tidak ada zakatnya. Kecuali nanti kalau kita jual baru kena zakat, tapi zakatnya bukan zakat pertanian, tapi zakatnya zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan berarti yang harus dikeluarkannya hanya 2,5%, manakala dia mencapai nisab itu pun. Tapi kalau zakat pertanian, zakatnya berapa persen? Apabila curah hujannya cukup, kita tidak membutuhkan adanya biaya ekstra untuk pengairan, maka yang dikeluarkan itu 10%. Misalnya antum punya sawah, ya tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengairan. Tidak perlu pompa dan lain sebagainya, tetapi sudah dibuatkan irigasi oleh pemerintah. Ini irigasinya ini gratis, tetap 10%. Sebagian orang mengatakan ini airnya air irigasi, maka katanya hanya 5%. Maksud irigasi di situ adalah irigasi yang berbayar. Kalau seandainya antum mendapatkan fasilitas dari negara, tidak mengeluarkan biaya ekstra, maka tetap zakatnya berapa persen? 10%. Kapan dikeluarkan? Nah, ini tidak perlu haul kalau al-kharij minal ar itu. Dibayarkan di saat kita panen. Panen 3 kali 1 tahun, 3 kali juga kita mengeluarkan zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah haknya pada saat kamu memanennya. Panen 1 ton berarti zakatnya berapa tuh kalau kita tidak mengeluarkan biaya ekstra? 10%, berarti 1 kintal. Kalau seandainya kita harus menggali sumur pakai pompa, mengeluarkan biaya ekstra untuk pengairannya, maka zakatnya berapa persen? 5%, berarti hanya 50 kilogram. Kalau seandainya panen kita 1/2 kintal, berarti berapa zakatnya? Kalau 1/2 kintal, berapa berarti zakatnya? Kalau 10% berapa? Hah? Apa? 50. Saya mau jebak antum sebenarnya. Kalau 1/2 kintal berarti tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena kurang dari nisab. Nisabnya itu berapa? Nisab untuk hasil bumi itu berapa? Nisabnya itu 5 wasak. Nisabnya itu apa? 5 wasak. 1 wasak itu berapa? 1 wasak itu 60 sok. Tambah bingung lagi ya. 60 sok, 1 sok itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 mud. Sama juga. Ya. Kalau hitungan Syekh Utsaimin rahimahullah, 5 wasak itu kurang lebih 612 kilogram. Makanya kalau kita panennya kurang dari itu, tadi hanya 1/2 ton, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena untuk biaya operasional pun ya mungkin pas-pasan gitu. Maka oleh sebab itu bagian dari rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang dinamakan dengan nisab. Ya, tidak sama pajak. Sekarang undang-undang baru bagaimana? Yang UMKM ya berapa gitu kan pajaknya sekian. Sekarang pada menjerit semua. Ya, kalau zakat tidak. Kapan di bawah nisab dan nisabnya itu 612 kg ya sebagian bahkan mengatakan 750 kg maka tidak perlu kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Suatu ketika saya menyampaikan kajian di Ambepua situ. Banyak penjual rambutan. Dia bilang, "Ustaz," katanya, "bagaimana nih saya ini? Banyak kebun rambutanku. Apakah ada zakatnya?" Ya, saya katakan tidak ada zakatnya. Walaupun Anda memiliki ya kebun rambutan dan menghasilkan rambutan bertonton, bertruk-truk, tidak ada zakatnya. Senanglah dia. Habis itu kemudian saya bilang, "Tapi Anda jual kan?" Selalu bilang, "Alhamdulillah tidak ada mizakat tak." "Tapi ada jual kan?" Dia bilang, "Iya saya jual." "Ah kalau dijual baru kena zakat." Karena apa? Tapi zakatnya juga bukan zakat hasil bumi, tapi zakatnya zakat apa? Perdagangan. Hanya 2,5% saja. Itu pun kalau seandainya penjualannya nilainya setara dengan nisab perdagangan. Nisab perdagangan berapa? Senilai dengan 85 gram emas. Kalau sekarang berarti senilai 240 juta. Kalau kita beli rambutan 240 juta dapat segimana tuh? Ya. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah al-asman. Al-asman ini adalah nilai. Ya sesuatu yang dijadikan sebagai nilai tukar. Di zaman dahulu adalah emas dan perak. Saat ini mata uang, maka mata uang masuk ke dalam bab ini. Nisabnya perak berapa? 595 gram. Ya, kalau kita kalikan dengan harga perak sekarang. Ya, berapa harga perak sekarang? Harga perak per hari ini. Harga perak hari ini. Harga perak hari ini itu 42.000. 42.000 dikali ya 595 dikali 42.000. Ya 24.990 berarti 25 juta kurang lebih. Jika dagangan jika Anda memiliki uang 25 juta. Ingat kaidahnya bahwa zakat tidak diwajibkan kecuali manakala nisabnya sampai dan nisab itu bertahan selama 1 tahun. Uang Anda itu tidak pernah berkurang dari 25 juta. Terus dalam 1 tahun itu bertahan, bahkan nambah. Tapi kalau kurang sampai misalnya 24 juta jadi 23 juta atau 20 juta, Anda tidak kena zakat lagi tuh. Ya, sudah 11 bulan dia bertahan terus di 25 juta. Begitu mau jatuh tempo mengeluarkan zakat, baku kau udah sama istri. Bilang, "Anu nah, saya hibahkan dulu sama kamu 1 bulan saja. Nah, nanti kau hibahkan lagi sama saya." Saya bilang, "Kenapa? Biar tidak kena zakat." Kena zakat enggak dia? Tidak kena. Tapi ini cara-cara orang munafik. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik itu bagaimana? Yuhadiunallaha walladzina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu dirinya, tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadari akan hal itu. Ya, jadi nisabnya kalau perak 595 gram. Kalau emas nisabnya 85. Kalau 85 sekarang harga emas berapa? 3 juta? Ya, katakanlah 3 juta atau berapa? Siapa penjual emas? Adakah di sini? Ya, katakan 3 juta, kalikan saja. Dikali 3 juta berarti 255 juta. Maka oleh sebab itu saya selalu mengatakan yang dijadikan acuan itu adalah nisab perak. Kalau nisab emas, orang miskin yang kasihan. Bagi orang-orang kaya yang uangnya banyak, miliaran, triliunan, mau dipakai nisab emas atau nisab perak pun gak ada pengaruhnya. Pasti dia kena. Tapi yang menengah ke bawah ini menjadi tidak akan pernah kena zakat. Siapa di antara kita di kita ini punya uang 250 juta satu tahun bertahan terus, bahkan menak bertambah. Hanya sedikit orang. Oleh sebab itu menggunakan nisab perak ini lebih menguntungkan fakir miskin dan lebih dapat membersihkan harta kita. Lebih selamat gitu, dengan kata lain. Karena ada salah seorang ikhwah datang, wah semangat sekali. Dia bawa mobil baru, sepatunya runcing begini ke depan, pakai jas. Beliau bilang, datang ke Islamic Center. Dia bilang, oh, semangatnya Masya Allah tuh, luar biasa. Ustadz, saya datang ke sini mau bayar zakat. Wow, tasnya juga mantap begini. Dibilang saya pengusaha di multi level marketing. Ya, mungkin sudah apa namanya ambasador lah atau apa, nggak tahu gitu kan. Maksud, tapi saya mau konsultasi dulu, saya mau hitung dulu hartaku berapa ini katanya. Apa yang harusnya dizakatin? Langsung dia tanya saya, rumah saya Ustaz harusnya dizakatin? Saya bilang tidak. Ya. Mobil saya Ustaz, saya bilang tidak juga. Tidaklah atas seorang muslim pada tempat tinggalnya, pada kendaraannya zakat. Tidak ada zakat pada rumah, pada kendaraan. Dia bilang alhamdulillah. Bagaimana nih kalau anu uangku, tabunganku? Saya bilang nisabnya sekian. Akhirnya setelah begitu, oh begitukah? Dia bilang kalau begitu saya tidak jadi zakat. Eh kenapa bisa, sudah capek saya hitung kan? Dia bilang, belum cukup nisabnya. Ya ternyata nisabnya belum cukup. Belum kena zakat. Saya bilang, tapi kalau antum mau sodakoh, ya tafadhol. Masa antum sudah saya hitungkan, biar sodakoh tidak. Minimal 50% gitu dari tabungan antum gitu ya. Ya saya candain gitu. Akhirnya kemudian beliau bisa, kalau begitu saya sedekah saja. Ya, sedekah karena memang belum cukup zakatnya. Ya, jangan kemudian lembaga zakat itu menggunakan pukat harimau. Pokoknya bagaimana supaya masyarakat ini bayar zakat. Ya. Baik. Al-Asman. Demikian juga dengan dolar, rupiah, real yang kita punya, maka kita gabungkan. Bagaimana sekarang kalau zakat perhiasan? Ada zakatnya ataukah tidak? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, dan tidak pula diwajibkan zakat atas pakaian seorang muslim. Bagaimana kalau seandainya kita, istri kita punya emas, lalu emasnya ini dipakai? Ini para jamaah haji yang baru pulang dari Mekah. Wah, pergi pada menutup aurat. Pulang bukan hanya buka aurat, tabarruj. Dia tampakkan semua perhiasannya. Ya, kan tahun yang lalu ya ada. Akhirnya kemudian ini emas nih. Ya, padahal imitasi. Akhirnya dikejar sama bea cukai. Dikejar sama bea cukai baru ketahuan ternyata itu emasnya emas palsu, bukan asli. Ya. Tayib, ala kulli hal, bagaimana kalau emas itu emas yang dipakai? Emas perhiasan ada zakatnya atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, dan Ya, sebaiknya dizakati. Lebih selamatnya apa? Dizakati. Sebagian ulama mengatakan tidak dizakati karena dia dipakai, ya. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat adalah urudut tijarah. Ya, urudut tijarah. Barang perniagaan, barang yang dijual belikan. Ada penjual tas di samping ini. Kita tunggu misalnya zakatnya itu. Ya. Jadi zakat perniagaan itu jika dia sudah sampai nisab maka wajib dizakati jika sudah sampai apa? Haul. Mungkin ada yang bertanya nih, di Sulawesi Tenggara ini banyak penambang. Ya, Ustaz kok enggak ada zakat pertambangan? Tidak ada zakat pertambangan. Antum menggali setiap bulan dapat sekian tongkang, tidak ada zakatnya. Asalkan antum simpan, tidak antum jual. Tapi kalau antum jual, maka ingat di sana ada zakat yang namanya zakat apa? Perniagaan. Jadi nisabnya itu adalah nisab perdagangan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara permasalahan-permasalahan zakat. Ya. Sini sebutkan man lahu dainun wa malun la yurja wuduhu kalladhi ala mumatilin aw mu'sirin la wafa'a lahu fala zakata fih. Apabila ada orang memiliki piutang, dia punya orang punya uang dipinjam sama orang, ternyata orang yang meminjam uang kita itu dia hanya gemar utang tapi tidak gemar membayar, ini namanya apa? Mumatil. Ya, kayak ikan lele suka mematil. Mumatil itu adalah orang yang suka menunda-nunda pembayaran utang. Ada orang pinjam, ya, pinjam uang, sebagian orang begitu. Ada orang pinjam uang sama saya sampai ratusan juta, janjinya cuma 2 pekan. Ya, sampai sekarang kayaknya sudah 7 tahun apa 8 tahun gitu. Ya, ketemu WTD aja. Tahu WTD ya? Wajah tanpa dosa. Tidak ada juga minta maaf, tidak juga apa. Cuek saja. Ya, ini mumatil nih. Ketika kita tanyakan, "Hi, gimana Mi? Sudah ada?" Dibilang afwan, Ustaz, belum. Ya sudah begitu saja. Apa boleh buat juga? Ya. Tapi sebagian orang tidak ada usaha. Ada salah seorang teman saya mengatakan, "Ustaz, antum dekat dengan fulan ya?" Saya katakan, "Iya, tidak dekat sih, cuman saya kenal baik gitu." Akhirnya dia bilang, "Kalau antum berurusan uang sama dia, ya antum harus hati-hati dan saya tidak rekomendasikan untuk bermuamalah dengan dia." Oh, saya bilang, "Kenapa?" Katanya, "Dia punya utang sama saya 9 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sejak kapan itu? Mungkin sejak 9 tahun yang lalu, katanya. Dan kayak tidak ada niatan untuk ketemu juga, biasa aja, tadi WTD. Jika kita punya uang pada pihak lain dan kita sudah merasa frustasi untuk bisa mendapatkan kembali hak kita tersebut, maka tidak dizakati. Ya, sebagian ulama mengatakan dizakati nanti di saat kita menerimanya saja, di saat dia membayar. Tapi kita tidak berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Kan semestinya zakat harta kita kan dizakati setiap tahun. Dan ini juga yang perlu diluruskan, karena sebagian orang ada yang memahami bahwa zakat itu hanya satu kali. Enggak. Zakat itu dikeluarkan setiap tahun. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, jangan kalian biarkan harta anak yatim itu habis dimakan zakat. Maksudnya harta anak yatim, kalau kita endapkan begitu saja, nanti pada akhirnya akan habis dimakan zakat. Sampai pada kadar batas nisab. Tapi kata Umar bin Khattab, investasikan pada investasi yang aman. Agar supaya harta anak yatim itu berputar dan menghasilkan uang. Tidak habis dimakan oleh zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat itu harus dikeluarkan setiap tahun. Ya. Baik. Kemudian wa illa fa fihi zakah. Kalau seandainya uang itu, piutang kita itu ada pada mali namanya. Mali itu orang yang mampu, yang sanggup untuk membayar utangnya kapanpun kita tagih. Ya, maka dia perlu dizakati setiap tahun. Ya. Saya punya utang cukup besar, utang untuk utang yayasan gitu ya, pinjam untuk kepentingan tertentu, saya pinjam setiap saya ketemu sama orangnya, bagaimana ini kayaknya ada nih untuk kita bayarkan ini, ada kas yang bisa kita bayarkan, jangan mi dulu, katanya simpan mi dulu. Selalu begitu. Udah 2 tahun berapa kali saya ketemu, bagaimana nih? Saya tanya, jangan mir dulu. Biar bertambah juga pahalaku, katanya. Jadi karena orang yang memberikan piutang itu ya akan mendapatkan pahala sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senilai dengan ya harta yang dipinjamkan tersebut. Bahkan apabila sudah jatuh tempo kemudian dia berikan lagi tambahan waktu, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari nilai ya uang yang dipinjamkan itu. Nah, jika kemudian ada piutang kita pada pihak yang bisa membayar utangnya kapan saja kita tagih, maka wajib untuk dizakati setiap tahun. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan wa yajibul ikhraju min wasatil mal. Dan harta zakat yang dikeluarkan itu harus dari jenis harta pertengahan. Karena kan ada grade-nya tuh, ada grade A, grade B, grade C misalnya gitu kan. Maka yang harus dikeluarkan itu dari grade B, dari pertengahan. Kalau kita misalnya punya peternakan kambing, kan ada kambing kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka yang harus kita keluarkan itu dari kelas 2. Dan tidak diperbolehkan dari pemungut zakat untuk mengambil harta terbaik yang dimiliki oleh muzakki. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iyaka wa karo'ima amwalihim. Jauhilah olehmu harta-harta yang mulia yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, waspadailah doa orang yang terzalimi. Artinya jika engkau memungut zakat wahai Mu'adz, jangan kau pilih harta-harta terbaik yang dimiliki oleh masyarakat. Ambillah dari pertengahan. Ya, kemudian wala yujzi'u minal adwan. Tapi zakat itu tidak sah bila dikeluarkan dari harta terburuk. Ya, sebagai orang kalau karena cintanya pada harta, sampai ketika dia mengeluarkan zakat pun, uang yang dipilih uang yang sudah lecet. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidih illa antukmidhu fih. Dan janganlah kalian berinfak dengan harta yang jelek, sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali harus dengan memajamkan mata. Sebagian orang dia mau berinfak 100.000 tetapi dipilihnya uang yang paling lecet. Padahal mau lecet mau tidak juga nilainya apa? Sama. Tetapi karena kecintaannya kepada harta sampai pada tahapan seperti itu. Ya wala yulzamu atau wala yalzamul khiyar illa ayyasha rabbuhu. Dan
1: tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memilih ketika kita memungut zakat, kecuali jikalau si pemiliknya yang menginginkan hal itu. Karena sebagian pemilik, sama seperti sebagian orang mau berkurban, dia memilih hewan kurban terbaik dan termahal. Sebagian orang enggak. Manakah yang murah? Dicarinya yang paling murah. Katanya mana yang paling murah di sini? Sebagian orang enggak. Ya, dia selalu menginginkan yang terbaik. Wa fi hadisi Abi Hurairah marfu'an firrikazi al-humus muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa firrikaz humus. Dan pada barang temuan milik orang jahiliyah itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. 1/5 berarti berapa? 20%. Apa yang dimaksud dengan rikaz? Rikaz itu barang temuan, ya, peninggalan orang-orang jahiliyah yang kita ketahui pemiliknya ini dari tanda-tanda yang ada di sana, pemiliknya itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Contoh misalnya, saya punya teman, Masya Allah, dia sedang menggali atau bercocok tanam di kebunnya. Tiba-tiba dia sedang mencangkul, mendapatkan sesuatu gitu. Ternyata ada kotak yang isinya platinum, emas putih, 2 karung. Itu kejadiannya mungkin 20 tahun yang lalu. Lempengan-lempengan platinum itu, 1 kiloan. Di situ tertulis apa? VOC. Berarti pemiliknya siapa tuh? Penjajah. Orang kafir atau orang Islam? Kafir, VOC kok. Menjajah negeri kita dulu. Akhirnya beliau, waduh, ini katanya kalau pergi melapor diambil sama pemerintah, ya kan? Akhirnya kan ada hadis wa firrikazi humus. Ya, wa firrikazi al-humus, dan pada barang temuan rikaz tadi humus. Yang penting saya keluarkan 20%. Ya sudah, akhirnya beliau jual sedikit-sedikit. Ketika ketemu, Masya Allah, teman di pesantren, ustadz itu jarang yang bakat kaya kan ya, namanya ustadz gitu kan. Wah, tapi beliau Masya Allah, pas reuni mobilnya mobil mewah, yang kayak gak lazim dimiliki oleh seorang ustadz gitu. Kemudian rumahnya punya toko, Masya Allah. Antum sebenarnya pak dulu waktu santri biasa-biasa saja. Bilang, jangan kiribut. Apa? Cerita. Ternyata dapat dari kebunnya itu rikaz. Dapat rikaz. Keluarkan zakat 20% dan selesai. Ya. Tapi sekarang, oh antum menjadi semangat nih setelah kajian ini. Kalau begitu saya mencari rikaz saja. Kebetulan ada peninggalan, ya, tanah warisan dari orang tua, beli detektor logam itu, tit, dapat. Begitu dapat, ternyata betul ada kotaknya. Kotak. Pas dibuka, tulisannya apa? Anda belum beruntung. Atau antum dapatkan tadi platinum atau apa gitu logam mulia, emas. Tapi di situ ada tulisannya la ilaha illallah. Ada tulisan di situ Muhammad Rasulullah. Atau ada tulisan Allahu Akbar. Rikaz atau bukan? Hah? Bukan. Apa pengertian rikaz tadi? Barang ya berharga temuan milik orang jahiliyah. Ini ada tulisannya la ilaha illallah. Ini ada tulisan misalnya Al-Quran wa sunnah. Alaman haji salaf. Kalau ada tulisan itu berarti dia muslim nih yang punyanya. Maka berarti dia tidak masuk ke dalam kategori rikaz. Tapi namanya apa? Dalam fikih namanya luqatah. Luqatah itu barang temuan. Kalau barang temuan berarti ada hukumnya tersendiri. Apa hukumnya? Karena ini harta milik seorang muslim, ciri dan tandanya ada di sana, maka harus dipublikasikan selama 1 tahun. Ya, dipublikasikan selama 1 tahun. Lewat medsos, lewat media yang kita kenal, tergantung kepada bobot dan nilainya, selama 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun baru antum bisa memiliki hak guna pakai, gitu kan? Sebelum itu tidak bisa. Ya, jadi tidak ada zakatnya itu, tetapi harus dipublikasikan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya dari pembahasan zakat adalah bab zakatul fitr, bab zakat fitr, zakat fitrah. Zakat fitr diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar, 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, dan itu diwajibkan atas seorang hamba, seorang yang merdeka, laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak dari kalangan kaum muslimin. Harus dikeluarkan sebelum keluarnya kaum muslimin menuju sholat Id. Ya, dan dia wajib untuk dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok, bukan dikeluarkan dalam bentuk mata uang atau barang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga mengeluarkannya dalam bentuk bahan makanan pokok, padahal saat itu sudah ada mata uang, padahal saat itu sudah ada barang. Enggak boleh misalnya saya mau zakat fitrah saya pakai handphone saja. Ini cukup kayaknya untuk misalnya saya dengan keluarga, harganya sekian. Kita bayar zakat fitrah pakai handphone atau pakai uang, maka tidak diperbolehkan. Di dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hukumnya tidak sah. Siapa yang memperbolehkannya? Yang memperbolehkan dari mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namun yang rajih dan yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat mayoritas para ulama dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan pembayaran zakat fitr. Ya. Karena jika terlambat dan dikeluarkan di luar waktu, maka dia hanya akan berfungsi sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitr. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian apa yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini. Bidnillahi ta'ala akan kita bahas pembahasan masih seputar zakat insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Pemiliknya. Nah, apabila kita menemukan barang, apa yang kita namakan tadi dengan istilah luqatah, barang temuan, kita tidak tahu ini pemiliknya muslim atau bukan, maka kita mengambil hukum mayoritas. Di Kendari ini mayoritasnya muslim atau non muslim? Muslim. Maka dia berarti hukum asalnya milik seorang muslim. Dia harus dipublikasikan selama 1 tahun. Arif hasanah, kata Nabi SAW. Tetapi apabila kita menemukan barang itu di satu komunitas non muslim. Kalau di Kendari di mana? Nah, atau katakan di Bali misalnya. Mayoritas di sana non muslim. Kemudian kita menemukan barang, maka dia hukum asalnya adalah bukan milik seorang muslim. Tetapi karena muslim juga banyak di situ, alangkah lebih baik andaikan kita apa? Mempublikasikannya. Tetapi apabila kita pastikan dia adalah bukan milik muslim, maka dia tidak mengambil hukum luqatah milik muslim. Ya, karena oleh sebab itu harta seorang muslim itu apa? Terjaga. Harta dan darahnya terjaga. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Yang pertama, rencana kita itu, dan tadi dijelaskan, kalaulah misalnya kita berpatokan di zakat terakhir. Nah, apa yang akan berkembang itu? Dalam setahun uang kita itu berkuatif di
0: di berapa?
2: Fluktuatif di rekening kita. Kadang dia di atas 25, kadang di bawah 25. Nah, sampai dengan 1 tahun kemudian itu tidak sampai nisab.
0: Nah,
2: apakah kita mulai menghitung lagi waktu nisabnya saat uang kita di atas 25? Ataukah kita mulai menghitungnya lagi dari waktu kita 1 tahun setelah apa kita jatuh tempo 1 tahun setelah kita menghitung dari tahun kemudian. Yang kedua, misal uang kita setelah kita gabung itu ada 20 juta. Tetapi istri kita punya perhiasan misalnya 5 gram dengan nilai misalnya 15 juta. Nah, apakah untuk menghitung misal ini kita menggabungkan dua jenis materi ataukah seperti
0: itu? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jikalau perkembangan keberadaan saldo kita itu sangat dinamis, tidak statis, bertambah berkurang, kadang di atas nisab, kadang di bawah nisab. Maka kapan kita berkewajiban membayar zakat? Jika tabungan kita itu sudah sampai di atas nisab dan bertahan selama 1 tahun hijriah, baru kena zakat. Kalau nanti setelah 6 bulan tiba-tiba berkurang lagi, ya berarti nisab apa namanya perhitungan masa haulnya hapus lagi, sampai lagi kemudian kita mencapai nisab baru dihitung lagi dari situ.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban solat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: 94,3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku, tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
9: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
8: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
9: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
8: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muadz TV.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya? Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tadarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan kata para ulama. Iya.
17: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
18: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
19: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
20: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi, dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladhi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladhi biyadihil mulk.
21: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
22: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
23: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
24: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
25: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
24: Iyo kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi, boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
25: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
24: Betul sekali itu hai.
26: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini, yang tentunya telah menunjukkan pukul 19.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, kembali kami doakan juga semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Sang Jala Jalalu. Karena sahabat Mu'adz, malam adalah waktu yang begitu istimewa, saat di mana hiruk-pikuk dunia sudah mulai mereda, dan hati kita lebih mudah untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Dan tentunya sahabat Mu'adz, di saat seperti inilah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terasa lebih menyentuh jiwa kita semua, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari. Bahkan sahabat Mu'adz sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sahabat Mu'adz, meski hanya dengan mendengarkan, semoga menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai kalamullah dan juga menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan kembali bersama dengan saya tentunya Akhi Iyad yang bismillahi taala akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian hingga kita sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan kembali sahabat Mu'adz akan menemani sebentar lagi dalam program Murotal Pilihan. Oleh karenanya, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
6: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam, di mana dalam program ini akan bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori-kori pilihan yang tentunya akan mendatangkan keberkahan dan juga ketenangan bagi hati kita semua. Maka kini sahabat Mu'adz sekalian, dalam program Murotal Pilihan kali ini akan bersama kita mendengarkan beberapa murotal yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah Ta'ala akan melantunkan beberapa murotal tepatnya pada juz-juz yang telah kami siapkan. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kembali bersama kita tenangkan hati dan juga luruskan niat hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hadirat sada. يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda

0: Bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di ruang dengar sahabat Muas sekalian. Di mana pada malam hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 20.40 menit waktu Indonesia Tengah, mungkin sebagian dari sahabat Muas saat ini sudah mulai beralih di aktivitasnya. Yang tadinya di pagi dan juga siang hari tadi, menjalankan aktivitas baik di tempat kerja ataupun juga menuntut ilmu di kampus. Maka biasanya di jam-jam malam seperti ini adalah waktu ataupun momen di mana aktivitas kita sudah mulai mereda, ataupun kita juga sudah mulai santai-santainya. Tetapi ingat sahabat Muad sekalian, dengan kelapangan waktu yang kita miliki, janganlah kita jadikan ia sebagai waktu untuk bermalas-malasan. Tetapi kita manfaatkan ia sebagai waktu untuk senantiasa memperdalam pemahaman kita dan juga mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sahabat Muad sekalian yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita telah mendengarkan dan juga telah kita meneduhkan hati kita dalam program Murotal Pilihan Malam. yang dimana telah bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah Ta'ala akan kembali mendatangkan keberkahan bagi hidup kita semua. Maka kini sahabat Muas, kita akan beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat Muas sebentar lagi, yakni program Obser ataupun obrolan seputar remaja. Nah, bagi khususnya nih para remaja yang mungkin saat ini sedang menjalani masa penuh warna-warni untuk mencari jati diri, yang tentunya juga di masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita penuh mimpi, sekaligus juga masa di mana banyaknya tantangan yang kita lalui. Tentu sahabat Muas, terlebih lagi bagi kaula muda nih, di usia yang penuh semangat ini tak jarang kita hadapi ada berbagai banyak pilihan hidup, pergaulan hingga godaan yang bisa mendekatkan ataupun justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebaikan. Subhanauzubillah. Tentu sahabat Muas sekalian dan juga kaula muda, Islam memandang masa muda sebagai waktu yang sangat berharga. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa di antara yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan hanya kepada Allah Sang Jala Jalalu. Nah, oleh karena itu sahabat muat sekalian, untuk menemani malam kita semua, akan kembali kita hadirkan tentu program obrolan seputar remaja, sebuah ruang santai namun juga penuh makna untuk membahas berbagai topik menarik tentang kehidupan remaja dan juga sudut pandang Islami. Mulai dari pergaulan, pendidikan, dan juga tentu mimpi dan cita-cita, hingga bagaimana tetap istiqomah di tengah arus zaman yang era modern seperti sekarang ini. Tapi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali kita dengarkan program obrolan seputar remaja. Namun, qadarullah allahumma syafa'al, kembali akan kita dengarkan dalam bentuk penayangan ulang. Oleh karenanya, kembali bersama kita doakan, semoga insya Allah ta'ala sebentar lagi ataupun juga beberapa hari kedepannya, kita dapat kembali mendengarkan program obrolan seputar remaja dalam bentuk siaran langsung. Dan berikut program obrolan seputar remaja. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Obrolan seputar remaja.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
10: Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik pemirsa Muaz TV dan juga sobat remaja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita kembali lagi pada program obrolan seputar remaja, di mana di malam hari ini kita kembali akan berbincang terkait dengan tema-tema yang sangat menarik yang berkaitan erat dengan kehidupan kita yang dibahas dari sudut pandang agama Islam tentunya. Jadi di malam hari ini kami mengajak kepada pemirsa Muaz TV dan juga sobat remaja dimanapun berada, bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0852 55 500 943, dan juga bisa menggunakan layanan telepon interaktif yaitu di nomor 0852 12 22 90 92. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu jangan melupakan kebaikan. Masya Allah. Dan tentu saja di malam hari ini kita akan membahas bersama guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala. Dan langsung saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustadz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bagaimana kabarnya Ustadz?
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
12: Untuk ini gimana?
10: Alhamdulillah juga Ustadz. Masya Allah. Ini Ustadz, tema kita jangan melupakan kebaikan.
12: Ya, jangan saling melupakan kebaikan.
10: Oh, jangan saling melupakan kebaikan. Ya. Nah, ini luar biasa Ustadz. Kalau Anda lihat terkadang di kehidupan para sobat remaja nih Ustadz, terkadang kita akan mudah tidak melupakan kebaikan orang lain kalau kita tidak melakukan kesalahan Ustadz.
12: Yeah.
10: Nah, akan tetapi kalau misalnya nih Ustadz, ada pertemanan lah antara si A dan si B, mungkin pertemanannya sangat kuat. Akan tetapi mungkin salah satunya lah melakukan kesalahan, tiba-tiba kayak kebaikan si B ini semuanya dilupakan Ustadz. Malah saling bermusuhan dalam waktu yang lama. Nah, ini mungkin Ustadz, pandangan dari sudut pandang Islam ini sebenarnya bagaimana Ustadz?
12: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum.
12: Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, tema kita di kesempatan malam hari ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam ranah pergaulan ya, yaitu jangan saling melupakan kebaikan. Ya, namun sebelumnya kita kembali ya menyapa kepada sobat-sobat remaja dimanapun Anda berada ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat.
11: Amin.
12: Ya. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus dan juga istiqomah di atasnya. Ya, tentu pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian, dan terkhusus ya di malam hari ini kita kembali bertemu ya di dalam program kita di obrolan seputar remaja. Alhamdulillah senantiasa kita hadirkan untuk bisa berbagi, sharing manfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi sobat-sobat remaja. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik. Tema kita adalah jangan saling melupakan kebaikan.
11: Iya. Yeah.
12: Tema ini sebenarnya kita ambil dari sebuah ayat, atau tepatnya potongan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, baik. Sebelumnya kita awali bahwa sudah menjadi sebuah kemestian, merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial. Ya, kita dinamakan dengan manusia dinamakan dengan annas ya, yaknusu ba'duhum ba'dho, karena satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Dengan kebersamaan itu bisa tercipta suasana yang harmonis. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita dalam kodrat yang berbeda-beda, baik berbeda ya, itu suku, baik berbeda warna kulit, jenis kelamin, dan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, agar kita saling kenal-mengenal. Ya. Maka dengan perbedaan ini manusia kemudian menjalin hubungan, komunikasi, dan seterusnya ya. Baik, secara khusus misalnya dalam dunia pergaulan ya, tentu ya sudah menjadi sebuah tabiat kita untuk bergaul satu dengan lainnya.
11: Betul.
12: Ya, satu dengan lainnya, baik dalam skop yang kecil apalagi dalam skop yang lebih besar lagi. Lebih khusus lagi terkadang kita menjalin pertemanan ya, yang lama, membangun pertemanan yang lama dengan seseorang ya. Misalnya semenjak kita sekolah dan seterusnya.
11: Nah, betul.
12: Nah, sebagaimana yang antum sebutkan tadi, kadang tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam sebuah pergaulan itu, dalam sebuah pertemanan itu tidak luput dari yang namanya persoalan.
11: Betul
12: sekali. Atau permasalahan. Dan kemudian setelah itu terjadi kita akan dihadirkan dengan berbagai macam fakta. Ya, ada orang, ada satu momen di mana sebuah pergaulan itu mereka mampu untuk memanage perbedaan di antara mereka sehingga persahabatan ini atau perjalanan itu bisa berlangsung dengan begitu lama. Ada juga yang terkadang ya kita lihat alangkah cepatnya mereka kemudian berpisah. Bahkan terkadang yang kita dapatkan fenomena yang terjadi ya, ada misalnya sebuah lingkup pergaulan antara seorang dengan orang lain yang kita juga terkadang menjadi saksi di antara orang-orang tentang mereka. Qadarullah ma syaa, ternyata ada satu permasalahan yang menyebabkan mereka kemudian berpisah. Ya. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah justru keadaannya menjadi terbalik. Yang tadinya saling mendukung, yang tadinya saling menopang, yang tadinya saling berbagi, justru terkadang yang kita sayangkan keadaannya itu menjadi berbalik.
11: Ya.
12: Saling kemudian mencaci, kemudian betul. Seolah-olah gimana ya?
11: Musuh.
12: Ya, seolah-olah kita tidak pernah dahulu kita tidak pernah bersama.
11: Betul.
12: Ya, seolah-olah memang kita terlahir untuk menjadi seorang musuh. Kita tidak pernah terlahir dalam keadaan saling kenal sebelumnya dan keadaan berteman. Ada kondisi dan fenomena yang terjadi seperti ini. Nah, inilah kemudian salah satu latar belakang mengapa kita hadirkan pembahasan ini, yang mudah-mudahan bagi kita ya terkhusus ya, secara umum bagi siapa saja, tetapi secara khusus bagi kita yang kemudian mengalami persoalan dalam pergaulan ya, akibat jauh atau bahkan juga dalam konteks rumah tangga, ya mudah-mudahan bisa lebih bijak dalam memanage khususnya masalah hati kita sebelum kita memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ya Allah taala. Baik, kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Dan janganlah kalian melupakan kebaikan atau keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Menariknya sebenarnya, ya, ada yang menarik nanti yang saya ingin sampaikan. Ayat ini, konteks pembahasan ayat ini, kan saya katakan tadi ayat ini merupakan potongan dari ayat satu ayat yang utuh, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Dia berada di surat rangkaian ayat-ayat yang bercerita tentang perceraian sebenarnya.
13: Oh.
12: Ya, ini masalah rumah tangga, perceraian. Tetapi yang menarik adalah bukan hanya sekedar perceraian, tetapi dalam konteks perceraian ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia belum menyentuhnya, belum menggaulinya.
13: Oh.
12: Ya, bisa kita bayangkan ya, pernikahan kemudian terjadi permasalahan di mana sang suami belum menggauli istrinya. Itu bisa beberapa aspek. Yang pertama, bisa jadi pernikahannya itu begitu cepat.
13: Ya, betul.
12: Mungkin di malam pertama, malam kedua sudah bercerai. Ya, bisa jadi kemungkinan, dan itu kemungkinan yang besar kan. Karena umumnya, secara umum, seseorang yang orang yang mengalami pernikahan, sudah berikut belum?
13: Belum.
12: Nah, itu dia masalahnya. Mudah-mudahan tuh cuma
13: berikut. Amin.
12: Jadi maksudnya begini. Secara umum bahwasanya ketika seseorang menikah, di antara hal-hal yang akan menjadi hal yang secara yang menjadi konsekuensi daripada sebuah pernikahan adalah hubungan badan, ya kan?
13: Betul.
12: Ini sebelum, bahkan itu mungkin sebelum adanya hubungan yang lain, ya, sebelum adanya hubungan pemberian nafkah, sebelum adanya hubungan yang lain, biasanya bisa jadi diawali dengan hal itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini konteksnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia belum menggauli. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya dalam konteks ini secara umum mungkin belum terjadi muamalah di antara mereka yang panjang, betul. Seperti masalah pemberian hak dan tanggung jawab dan yang lainnya, ya kan? Ya. Baik, kita bacakan ayatnya secara utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ, dan sekiranya kalian para suami menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian menggaulinya, ya, paham ya? Wa qad faradtum lahunna, dan kalian telah menetapkan maharnya, artinya memang mahar ini sudah ditetapkan, karena ayat sebelumnya berbicara tentang mahar yang belum ditetapkan, dan kalian telah menetapkan maharnya dan kalian menceraikannya, artinya dua kondisi, kita sudah menikahi tetapi kita belum menggauli, kemudian yang kedua, mahar sudah ditetapkan kemudian kita ceraikan. Ya kan? Ya. Fanismu ma faradtum, maka bagian suami itu adalah setengah dari mahar yang dia telah berikan. Jadi misalnya maharnya 100 juta. Mas kawinnya misalnya 100 juta. Ternyata qadarullah di malam pertama ada masalah, langsung terjadi perceraian. Dia belum menggali istrinya. Maka bagian bagi laki-laki itu adalah setengah dari itu. Dia boleh mengambilnya setengah, yaitu 50 juta. Yang sisanya, ya, yang sisanya adalah bagi wanita, bagi istrinya, ya, mantan istrinya maksudnya. Illa, kecuali kata Allah, ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kalau sekiranya si wanita ini merelakan haknya, sehingga mahar itu diambil semua oleh suaminya. Hmm. Atau sebaliknya si suami yang merelakan haknya, maharnya itu diberikan kepada istrinya. Dan Allah mengingatkan di sini, ya wa antafu aqrabu littaqwa, dan kalau kalian merelakan, takfu di sini maksudnya merelakan, bisa juga bermakna memaafkan, karena itu dibangun di atas pemaafan kan. Dan kalian, dan kalau seandainya kalian merelakan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti yang dimotivasi di sini adalah kita merelakan.
13: Ya, ya. Betul.
12: Nah, kemudian Allah ingatkan, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwasanya di ayat ini dimotivasi ya bagi seorang suami ketika dia, atau bagi seorang suami, baik suami ataupun istri, ketika mereka bercerai dalam keadaan mereka belum berhubungan ya, dan mahar telah ditetapkan, maka ya dimotivasi bagi suami untuk merelakan seluruh haknya yang diberikan kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri dia merelakan seluruh haknya untuk diberikan kepada suaminya. Ya, ya. Itu dibangun di atas pemaafan ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ya. Kan ada yang menarik saya ingin sampaikan. Yang menarik sebenarnya adalah Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan, tidak saling melupakan kebaikan kan. Padahal kalau kita lihat konteksnya di ayat berbicara tentang ini adalah peristiwa perceraian. Ya. Dalam keadaan bercerai loh ini. Kita diperintahkan untuk tidak saling melupakan kebaikan, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya secara umum ya, dalam keadaan seseorang bercerai itu biasanya ya, dan ini kecuali betul-betul orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika terjadi perceraian itu kan yang ada adalah saling saling membelakangi ya kan, betul. Karena biasanya perceraian terjadi karena permasalahan dan persoalan itu tidak terselesaikan.
13: Betul.
12: Iya kan? Ya. Maka yang tersisa adalah sikap melahirkan sikap saling membelakangi, tidak tegur sapa. Iya kan?
13: Iya.
12: Ya. Seperti itu kan? Itu yang pertama, itu yang menariknya di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak melupakan kebaikan dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Iya. Yang secara umum kondisinya adalah nafsu kita memaksa kita untuk berlaku sesuatu yang bertolak belakang dengan itu.
13: Betul.
12: Biasanya kan kalau orang bercerai yang ada saling gontot-gontotan kan,
13: ya.
12: Saling ego begitu,
13: betul.
12: Saling menuntut, ya. Oh ini bagianku, itu bagian ini, bagian dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, yang menariknya yang kedua, bahwa peristiwa perceraian ini terjadi di mana, ya. Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan kebaikan, padahal dalam peristiwa ini pernikahan itu boleh jadi usianya sangat sedikit.
13: Ah, betul.
12: Ya, sangat pendek di mana belum terjadi hubungan muamalah saya katakan, hubungan pemberian hak dan kewajiban. Seorang suami mungkin belum ada satu hari seorang suami belum sempat untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Bisa jadi kan seperti
13: betul,
12: itu kan.
13: Betul.
12: Atau dia sudah memberikan tapi sedikit, dan seorang suami istri belum sempat untuk melayani suaminya. Ya. Di sini diingatkan ya, untuk tidak saling melupakan kebaikan.
13: Kebaikan, ya.
12: Apa yang ingin kita gambarkan? Yang ingin kita gambarkan berarti ketika hubungan itu terbangun, entah itu dalam pernikahan atau entah itu dalam di luar pernikahan seperti pergaulan dan lain, maka dia lebih utama mimma bil aula. Lebih utama untuk kita tidak saling melupakan kebaikan.
13: Betul.
12: Iya kan? Berarti ya Allah Akbar, kita begitu banyak kebaikan, begitu banyak kita melewatkan, kita melalaikan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, para pemirsa ya, para pendengar dimanapun Anda berada, coba kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita bermuamalah, apakah kita pernah merelakan sesuatu dengan pemberian maaf? Karena kita mengingat kebaikan orang tersebut dalam keadaan ketika kita berselisih. Ya, kalau mengingat kebaikan dalam keadaan tidak berselisih itu gampang.
13: Betul.
12: Ini teman, alhamdulillah kemarin teman saya diberikan bakso bayinya ini teman.
13: Betul.
12: Masya Allah ini teman saya begini dan seterusnya. Ketika terjadi masalah, itu memang teman itu wah.
13: Anu
12: dia tidak ingat.
13: Betul sekali.
12: Iya kan? Nah, ayat ini sekaligus memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana kita bergaul. Yang pertama adalah agar kita senantiasa menebarkan kebaikan. Ya. Itu yang pertama. Dalam bergaul, jadilah orang-orang yang selalu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dalam bergaul, jadilah seseorang yang bisa senantiasa memberikan manfaat. Dalam bergaul, sebisa mungkin kita menjadi tangan di atas. Dalam bergaul, senantiasa sebisa mungkin kita menjadi seorang penolong. Senantiasa ada untuk menopang dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hendaknya kita berusaha untuk meminimalisir keburukan-keburukan diri kita.
13: Ya, ya.
12: Kalaulah misalnya ya, kita tidak bisa berbuat baik kepada seorang lain, minimal kita menjaga kebaikan orang lain dengan tidak menebarkan keburukan bagi orang lain.
13: Oh iya, paham.
12: Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, yang ketiga adalah hendaknya kita selalu mengingat jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan dari teman, dan hendaknya kita tidak terlalu mengindahkan atau takaful terhadap keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Memang ini bukan hal yang mudah.
13: Ya, betul.
12: Saya katakan tadi kenapa bukan hal yang mudah, karena nafsu kita sebenarnya berjalan, rumus nafsu itu berjalan bertentangan dengan itu.
13: Iya, betul sekali Ustaz.
12: Ya, rumusnya nafsu, maksudnya nafsu ini kita bicara. Kalau dia terjadi masalah, biasanya yang selalu dia akan ikut adalah keburukan.
13: Iya.
12: Dia cari keburukan, yang dia ingat keburukan orang. Ya. Apakah tidak mungkin untuk bisa dilakukan? Mungkin bisa dilakukan karena Allah memerintahkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ya kan? Meskipun ya, tentu kadar orang melakukan sesuatu itu kan memiliki kadar yang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi ini ya, jangan melupakan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang pepatah, sekiranya ada pepatah mengatakan, apabila engkau mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka tulislah kebaikan itu di atas sebuah batu ini.
13: Oh,
12: ini ungkapan. Tapi kalau engkau mendapatkan keburukan dari orang lain, maka tulislah keburukan itu, ya. Atau ketika engkau memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tulislah kebaikan Anda itu di atas
13: air.
12: Di atas air.
13: Oh, iya, masya Allah.
12: Ya. Sebaliknya, ya. Kalau kita mendapatkan keburukan dari orang lain, maka tulislah keburukan itu di atas air agar kita cepat melupakan.
13: Ah, masya Allah.
12: Kalau kita juga melakukan ya keburukan bagi orang lain, bagaimana?
13: Di atas air juga.
12: jangan. Ya, kita tulis. Ya, saya juga tidak berani mengatakan, tidak ada pepatahnya sebenarnya ya. Itu hanya saja. Ya. Itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
13: Ah, betul.
12: Ya. Baik. Ini diantara hal. Jadi, ini menggambarkan tentang bagaimana Islam memotivasi kita untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain. Kata Nabi SAW, Man sona ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia. Ya, minimal dengan doa kan, jazakumullah khairan. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Nah, tingkatan ini sebenarnya disebut oleh para ulama adalah tingkatan keutamaan ini. Karena dalam hal muamalah ada dua tingkatan disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya ketika mengomentari tentang ayat ini. Ada dua derajat. Yang pertama adalah derajat keadilan, al-insaf, yang wajib. Ketika kita bermuamalah, jadi ketika kita mendapatkan satu, maka kita membalasnya juga dengan satu, ya kan? Ah, itu iya. Yang wajib, kadar yang wajib, artinya kita membalas yang sama. Ya. Yang adil, itu yang dikatakan adil, kan? Nah, sedangkan posisi seperti ini adalah posisi keutamaan. Maksudnya kita memberikan balasan yang lebih. Ketika kita disakiti, yang kita ingat kebaikannya. Sehingga kita mudah untuk memaafkannya. Mengingat kebaikan orang lain, ya, mengingat kebaikan orang lain, ya, itu akan memudahkan bagi kita untuk memiliki sifat maaf.
13: Betul.
12: Ya, sulit kalau bagi Anda untuk memaafkan orang lain kalau sekiranya yang Anda ingat adalah keburukannya. Dalam konteks rumah tangga misalnya, sulit seorang suami memaafkan istrinya kalau yang dia ingat hanya keburukan istrinya. Demikian halnya sulit bagi seorang istri memaafkan suami kalau yang dia hanya ingat keburukan suaminya. Tapi kalau sekiranya dia merenungkan, kemudian dia lupakan keburukan itu dengan mengingat banyaknya kebaikan, maka akan lebih mudah baginya untuk memaafkan. Lebih mudah bagi seorang yang melakukan perbuatan dosa untuk mengakui dosa-dosanya ketika dia bersalah kepada orang lain dan dia mengingat kebaikan orang lain. Lebih mudah baginya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya, jujur dengan kesalahan-kesalahannya. Ya, dalam konteks rumah tangga misalnya, nanti kita bawa dalam konteks pergaulannya. Misalnya seorang suami, ya, dia ada masalah dengan istrinya kemudian. Maka ya sulit baginya untuk memaafkan kalau misalnya yang dia hanya ingat akhlak buruknya itu istrinya. Tapi kalau coba kemudian dia rubah, yang dia ingat adalah kebaikannya, maka bisa jadi ketika dia merenung, hatinya akan menjadi lapang, sehingga dia mulai memikirkan kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Oh, memang saya salah. Seterusnya, hatinya menjadi lembut, lebih mudah baginya memaafkan dan lebih mudah baginya untuk minta maaf.
13: Bisa dicoba
12: ya. Insyaallah bisa dicoba. Kalau menikah nanti.
13: Iya, betul Ustaz.
12: Kalau belum menikah ya cuma sama teman.
13: Sama teman.
12: Iya. Nah, jadi dalam konteks, oleh karena itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah ya istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Apabila kalian fa'in karihtumuhunna syai'an, apabila kalian ternyata tidak menyukai sesuatu darinya, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, Allah Subhanahu wa taala sementara akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, Nabi bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah, dan janganlah seorang mukmin membenci mukminah, artinya seorang suami membenci istrinya. Apabila dia membenci sesuatu dari akhlaknya, maka dia akan ridha dengan sesuatu yang lain. Ini dalam konteks, maksudnya dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga. Dan kalau kita bawa misalnya dalam konteks pergaulan pun demikian. Kenapa dalam konteks rumah tangga? Karena umumnya hal ini sangat sulit untuk diterapkan dalam kondisi rumah tangga, khususnya dalam kondisi yang dalam keadaan bercerai, ya kan?
13: Ya,
12: karena biasanya kebanyakan, ya, kita tidak katakan semuanya, tapi kebanyakan kasus ketika bercerai itu tidak baik-baik saja, ya kan? Dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan mereka kemudian tidak mengingat akan kebaikan di antara mereka,
13: betul.
12: Ya, tidak mengingat antara kebaikan. Oleh karena itu di sini ada sebuah contoh yang disampaikan, yang disebutkan dari kisah dari Syekh Ali At-Tantawi hafizallah ta'ala. Beliau kemudian mengatakan bahwasanya beliau pernah menyelesaikan persoalan antara, bukan menyelesaikan, memutuskan perkara antara seorang suami istri, di mana persoalannya menjadi panjang, perselisihannya kemudian menjadi panjang, yang kemudian berakhir di meja, ya, di meja hijau. Kemudian masing-masing itu kemudian mendakwahkan, ya, dakwaan mereka, tuduhan mereka kepada, atau tepatnya bukan tuduhan mungkin ya, dakwaan, tuntutan mereka kepada satu sama lain. Masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Ya, masing-masing menuntut hak. Si wanita ini dia menuntut untuk bercerai dengan suaminya, dan dia menuntut agar anak-anaknya itu bersama dengan dia, tetap kewajiban nafkah dari suaminya. Maksudnya dia mau anaknya sama dia, tapi nafkahnya tetap suaminya. Ya, karena memang Nafkah itu kan sama suami kan. Kemudian selanjutnya susah kemudian bagi Syekh ini melihat jalan untuk mempertemukan mereka. Susah. Memang jalannya itu sepertinya itu harus bercerai. Masing-masing dengan tuntutannya. Akhirnya setelah beliau merenungkan, akhirnya di sini Syekh mengingatkan tentang hak-hak mereka. Ya, mengingatkan tentang kasih sayang yang dahulu mereka pernah bina, ya rasa cinta yang dahulu pernah ada. Kemudian bagaimana keduanya dahulu pernah mengasuh anak sebelum terjadi persoalan ini dan seterusnya. Kemudian beliau menutup dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa la tansaul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Maka kata beliau dengan ucapannya ini memberikan pengaruh yang sangat dahsyat bagi keduanya. Bukan bagi salah satunya, tapi bagi keduanya. Ya. Kemudian akhirnya ya seorang suami ketika dia merenung langsung dia mengatakan, kalau begitu saya relakan. Ya. Saya relakan hakku baginya. Ya, dan saya siap untuk memberikan infak bagi anak-anakku walaupun anak-anakku tidak bersamanya. Kemudian si istri juga mengatakan, saya juga merelakan, saya tidak akan menuntut dia untuk memberikan infak kepada saya seberapa, yang penting anak-anak bisa, terserah juga anak-anak seperti apa, bagaimana. Akhirnya keduanya menyadari kan, oleh karena itu ketika mereka mengingat kebaikan, ya, tidak melupakan kebaikan, maka akan memudahkan untuk menyadari kesalahan, ya kan. Ternyata si istri dan suami ini mereka merenung, apa yang kita tuntut sebenarnya ini sesuatu yang salah. Meskipun mungkin kita sudah tidak akan bersama lagi ya, karena keputusan itu sudah jatuh, tetapi minimal kita tidak saling melupakan kebaikan di antara kita. Kan luar biasa ya. Ya. Apalagi kalau belum bercerai ya kan?
14: Betul.
12: Ya, masih dalam satu atap. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh ya, setan itu akan berusaha membawa kita untuk selalu mengingat tentang keburukan dan melupakan kebaikan. Ya. Sementara syariat mengajarkan kita untuk banyak mengingat kebaikan dan melalaikan keburukan. Taghaful namanya, taghaful. Bukan kita tidak tahu, kita tahu itu sebuah buruk, tetapi seolah-olah kita menindahkannya untuk maslahat yang lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menasihati para wanita, para istri. Ya. Bahwasanya di antara yang menyebabkan banyaknya mereka itu masuk ke dalam neraka, ya, karena mereka kufur kepada suaminya. Kebaikan yang dilakukan oleh suaminya selama satu tahun, karena satu kesalahan yang dia lakukan, maka dia melupakan semua kebaikannya, seolah-olah tidak ada kebaikan sama sekali. Inilah diantara sebab ya kufurnya seorang istri yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan pemikiran ini dari keluarga dan anak-anak kita. Ya, jadi ini dalam konteks rumah tangga. Nah, dalam konteks pergaulan pun demikian. Kita berteman dengan seseorang. Saya katakan tadi, ayat ini motivasi kita untuk senantiasa menebar kebaikan bagi orang-orang. Ya. Jadi, kemudian ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat. Bukan selalu menjadi orang yang memanfaatkan.
14: Ya, itu salah.
12: Betul. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi orang yang memanfaatkan orang lain dalam tanda ketik. Ya, memanfaatkan orang lain secara bahasa, boleh.
14: Betul.
12: Orang lain, teman kita punya kelebihan dalam masalah, misalnya kecerdasan, kita memanfaatkan kecerdasannya untuk membantu kita. Kan boleh. Atau lagi untuk membantu agama Allah, kan? Boleh. Tetapi memanfaatkan orang lain kadang-kadang memang diarahkan ke sesuatu yang...
14: buruk lah.
12: Konotasinya... kurang bagus ya.
14: Kurang bagus.
12: Ya. Istilahnya parasit lah.
14: Ya, betul.
12: Bukan simbiosis mutualisme.
14: Tapi parasitisme.
12: Iya, jadi dalam bergaul, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, kalau kita tidak bisa meringankan orang lain, sebisa mungkin jangan memberatkan mereka. Ya. Kira-kira mungkin gitu ya.
14: Betul.
12: Ya. Selalu berusaha untuk menebarkan kebaikan dan seterusnya. Ya, sehingga ketika misalnya terjadi permasalahan, ya, ketika kita mengingat kebaikan teman kita, maka kita akan mengingat, mungkin saya banyak salah sama dia. Kita bisa, jadi kita memulai mohon maaf, kita menjauhkan ego. Akan melapangkan dada dan menjauhkan ego. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu tidak akan berkurang sedekah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah pemaafan bagi seseorang kecuali kemuliaan. Jadi orang-orang yang terbiasa maafkan, maka mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang ketiga, tidaklah seseorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi ya ini di dalam pergaulan hendaknya kita berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Kalau ada kesalahan teman kita, kita ingat juga kebaikannya sangat banyak. Sehingga sebaiknya kita berusaha untuk meminimalisir, menjaga agar kita tidak menceritakan keburukan teman kita.
13: Nah, itu juga tetap menjaga aib. Insyaallah.
12: Kalau ada keinginan untuk menceritakan keburukan, ingatlah kebaikan yang banyak yang telah dia lakukan. Apakah sebegitu teganya kita untuk menceritakan keburukannya sementara banyaknya kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita?
13: Betul sekali.
12: Kalau kata orang sini, air susu dibalas air tuba.
13: Air tuba.
12: Air tuba.
13: Masya Allah.
12: Dalam konteks pergaulan. Ini juga bisa kita bawa, makanya dalam konteks misalnya, dalam konteks misalnya, keluarga antara anak dan orang tua. Sekarang kalau kita lihat siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita,
13: orang tua.
12: Kalau selain ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak iman kepada kita, tidak ada yang tandingannya. Setelah itu siapa? Rasulullah SAW. Makanya tidak boleh kita mengedepankan kecintaan kepada siapapun juga melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah SAW itu begitu besar jasanya terhadap kita, bahkan kepada orang tua kita. Ya, beliau membimbing kita, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ibu kita, ya dia berkorban dengan tenaga dan untuk mengeluarkan kita agar kita terlahir di dunia ini. Tetapi Rasulullah SAW dengan perjuangannya mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, kepada keselamatan. Tentu kalau berbicara hak Allah dan hak Rasulnya, kita tidak berbicara masalah ini karena kan itu adalah kewajiban bagi kita. Karena tidak akan mungkin terbantahkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang orang tua, meskipun orang tua mungkin sebagian kan anak memandang, kenapa saya selalu mendapatkan perlakuan buruk kepada orang tua saya, ya kan?
13: Betul,
12: Bahkan mungkin ada yang berpikir, saya sudah dibuang sama orang tua saya. Sampaikan kepadanya, janganlah melupakan kebaikan. Seburuk-buruk, maksudnya, bagaimanapun seorang ibu itu meninggalkan anak, tapi ibu itu pernah berjuang antara hidup dan kematian untuk melahirkan kita. Wala tansaw fadla bainakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahaduka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan selainku, maka jangan taat. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf, tapi tetap pergauli mereka dengan ma'ruf. Padahal kita tahu orang tua bukan hanya syirik ya, tetapi dia memaksa kita untuk syirik. Itu kan dosa yang sangat besar, dosa paling besar. Kita jangan taat, tapi di saat yang bersamaan Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan jasa orang tua. Kita mungkin lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Ya, makanya jasa orang tua yang sangat besar yang menyebabkan kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Ya, termasuk juga guru-guru kita. Ya, kedudukannya sama dengan orang tua kita. Mereka senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Ingat selalu jasa daripada guru-guru kita. Walaupun mereka mungkin sekarang saat ini ada yang sudah mengambil jalan yang berbeda. Ya. Tapi tidak pantas untuk kita menjatuhkan kehormatan guru kita sendiri. Ya. Dengan begitu banyaknya kebaikan yang telah mereka torehkan kepada kita. Ya. Biarlah orang lain kemudian yang kemudian, kalau memang itu, menjadi ranah daripada orang lain. Ya. Nah, jadi ini diantara hal-hal yang kemudian menjadi isyarat. Isyarat dalam ayat ini, untuk memberikan motivasi kita bagaimana agar kita senantiasa mengingat akan hal ini jangan saling melupakan kebaikan Allah Ta'ala.
13: Masya Allah. Baik pemirsa Muaz TV dan juga sobat remaja dimanapun Anda berada, luar biasa terkait dengan ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini, yaitu jangan melupakan atau jangan saling melupakan kebaikan. Nah, jadi untuk pemirsa Muaz TV dan sobat remaja dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu, karena insya Allah setelah jeda pariwara berikut ini masih akan kita lanjutkan materi kita di malam hari ini, yaitu jangan saling melupakan kebaikan. Jadi jangan kemana-mana dulu, saksikan terus program Obrolan Seputar Remaja.
9: Obrolan Seputar Remaja.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
15: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
16: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
15: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
16: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
15: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
17: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
18: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
19: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
18: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
19: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
18: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
20: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
21: Aduh, nggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
21: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
22: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
23: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
21: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
22: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
21: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
23: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: 94,3 FM. Obrolan seputar remaja.
10: Masih bersama kami dalam program obrolan seputar remaja. Nah, baik pemirsa Muat TV dan sobat remaja dimanapun berada, di malam hari ini kita masih dalam tema yaitu jangan saling melupakan kebaikan. Dan juga ternyata telah ada dari pemirsa Muat TV yang mengirimkan pertanyaan via WhatsApp dari hamba Allah di Andonohu. Assalamualaikum Ustaz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita menyikapi jika kita diminta sholat gaib oleh salah satu masyarakat untuk jenazah yang keluarganya ini meninggal di luar kota? Apakah kita harus memenuhi permintaan tersebut atau tidak? Kami meyakini bahwa tidak perlu dilakukan sholat gaib dikarenakan jenazah tersebut sudah disolatkan dengan tetangga terdekatnya di luar kota sana. Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
12: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berkaitan dengan salat gaib, memang ini adalah salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuratkan Raja Najasyi yang meninggal di di Habasyah, ya, dan mereka menyolatkan di Mekah waktu itu. Mereka tidak menyolatkan di sana karena mereka tidak hadir di sana. Raja Najasyi telah wafat. Ya. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah ini berlaku bagi setiap orang yang meninggal. Ada kurang lebih 3 atau 4 pendapat dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat gaib ini hanya hadis ini, hanya satu. Makanya semua berdalil dengan hadis ini. Tentang hadis peristiwa ketika Nabi menyolatkan Raja Najasyi secara gaib. Yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya ini berlaku untuk semua, karena dalil itu al-ibratu ya bi umumillah, bagi keumuman, la bi khususi sabab, bukan bagi kekhususan sebab. Ya, kalau saya tidak salah di antaranya madhab, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ya, disyariatkan, artinya boleh bagi siapa saja meninggal. Kemudian di sana ada pendapat yang kemudian mengatakan ini hanya khusus Raja Najasyi, sehingga tidak berlaku bagi orang selain daripada Raja Najasyi. Karena tidak ada riwayat selain itu yang menunjukkan Nabi pernah menyolatkan dengan sholat gaib bagi selain beliau. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang mengatakan boleh apabila dia telah meninggal, boleh apabila yang meninggal ini adalah orang yang memiliki jasa yang besar bagi kaum muslimin. Seperti Raja Najasyi, jasanya sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Sehingga ini tidak berlaku bagi semua orang, hanya bagi orang-orang yang memiliki jasa terhadap kaum muslimin, seperti meninggalnya para ulama dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, yang kemudian mengatakan boleh apabila memang di satu tempat itu belum, dia meninggal di daerah kufur misalnya, tidak ada yang menyolatkan jenazah sebagaimana Raja Najasyi. Beliau kan meninggal tidak ada kekufuran. Sehingga Nabi SAW menyolatkan secara gaib. Nah, inilah pendapat kemudian para ulama yang menyebutkan tentang hal ini. Ya Allah alam, kalau kita melihat konteksnya, ya memang lebih dekat. Dan diantaranya Syekhul Islam, kalau saya tidak salah, memilih adalah bagi mereka yang belum disolatkan, maka kita solat dengan solat gaib. Ya, bagi mereka yang belum disolatkan, karena konteksnya memang Raja Najasyi tidak ada yang menyolatkan di sana, sehingga disolatkan oleh kaum muslimin di luar. Ya.

0: ini sudah pasti dilarang Ustaz. Akan tetapi Ustaz, boleh tidak misalnya kalau kita menceritakan kebaikan orang lain, misalnya kayak, wih kemarin ini baiknya mi dia traktir saya atau dia antar saya, misalnya kayak begitu Ustaz. Kita ceritakan kepada orang supaya orang-orang juga tahu bahwa orang ini sudah berbuat baik Ustaz misalnya, atau dia memiliki banyak kebaikan. Boleh tidak Ustaz seperti itu?
1: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya, terkadang memang kita namanya tahadduts bin nikmah. Membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berterima kasih kepada sebab apabila seseorang menjadi sebab bagi kita mendapatkan nikmat dari Allah. Misalnya ada orang yang kemudian membantu kita, masyaallah. Teman alhamdulillah kawan saya ini baik sekali ya. Dia telah membantu saya selama ini. Itu tidak mengapa. Tetapi hendaknya kita menyandarkan nikmat itu kepada atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlebihan.
0: Oh, ya.
1: Tidak nanti akan memberikan pengaruh kepada bisa menyebabkan pintu terbuka pintu ria atau terbuka pintu suma dan yang lainnya. Hanya sekedar kita menceritakan sebagai bentuk tahadduts bin nikmat, ya, sebagai bentuk mengungkapkan akan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan dan telah karuniakan kepada kita. Tentu di samping kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita akan menyebutkan ya apabila nikmat itu turun kepada kita melalui perantaran seseorang, tentu tidak akan kita luput untuk menyebutkan seseorang yang menjadi sebab turunnya hidayah bagi kita misalnya, atau turunnya nikmat yang baik yang senantiasa kita diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada kepada manusia. Itu sebagai bentuk terima kasih kita. Bukan berarti untuk ujub, ya, menisbatkan ujub kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, selagi di sana ada masalah. Tapi kalau memang di sana ada dikhawatirkan terbuka pintu mudarat, ya maka atau misalnya orangnya memang tidak begitu suka untuk diceritakan tentang kebaikan, maka sebaiknya kita menyimpannya. Ya Allah taala.
0: Nah, ini juga Ustaz, terkait dengan membalas kebaikan orang lain Ustaz. Kan biasa juga ada orang yang tidak menyebutkan, misalnya kayak dikasihkan uang atau mungkin makanan Ustaz. Pas kita tanya, "Ih, dari siapa ini?" Nah, jangan miantum tahu. Intinya adalah dari hamba Allah, kayak gitu Ustaz. Terus cara misalnya kita untuk membalas kebaikan,
1: ya dengan mendoakan ya.
0: Bilang saja bahwa semoga yang berikan ini.
1: Iya, semoga yang berikan ini. Allah, ya walaupun kita, yang penting kan niatnya kita kepada yang memberikan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang memberikan. Kita tidak tahu tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang jatuh di bumi ini atau yang keluar darinya atau yang turun dari langit, melainkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, wallahu taala.
0: Dan juga Ustaz, terkait dengan membalas kebaikan ini, kan kalau diwajibkan ini kalau satu dibalaskan satu Ustaz, atau mungkin
1: iya, itu namanya, maksudnya tadi yang saya sebutkan iya, derajat keadilan. Dikatakan adil ketika kita membalas dengan sesuatu yang sama. Nah, tetapi yang utama adalah melebihkan sesuatu. Tidak disebutkan dalam tafsir Sa'di.
0: Jadi kalau misalnya Ustaz, kayak kita diberikan sesuatu, kalau kita tidak sanggup nih misalnya Ustaz, untuk membalas dengan hal yang sama, setidaknya bisa kita doakan saja.
1: Iya, kita doakan dengan kebaikan, kan la yukallifullahu nafsan.
0: Iya.
1: Artinya yang kita katakan derajat wajib bukan berarti dalam hukum taklifiyah, artinya ya wajib kita membalas yang sama. Kalau kita tidak mampu, tidak mesti kita tidak berdosa. Iya, karena wajib dalam istilah taklifiyah itu adalah hukum taklifiyah adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang orang yang melakukannya dibalas dengan pahala dan meninggalkannya diganjarkan dengan dosa. Ya. Tapi dalam konteks ini bagi kita kemudian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Allah taala.
0: Nah, ini Ustaz, sudah ada lagi satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mohon izin bertanya, teman Ana sudah memfitnah Ana dengan fitnah yang kejam.

0: Nah, bolehkah Ana untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang tersebut dikarenakan Ana sudah sangat hati terkait dengan fitnah orang tersebut, Ustaz? Syukran, jazakallah khair.
1: Afwan, Allah Ta'ala kalau melupakan kebaikan ya, setiap orang punya kebaikan dan kebaikan itu
0: Isi betul.
1: adalah sesuatu yang telah tercatat di dalam kitab. Ya. Ketika dia pernah berbuat dengan kebaikan, maka telah tercatat bagi dia kebaikan yang telah dia berbuat terhadap kita. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara sesama kalian. Coba kita bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu ketika berdakwah ke negeri Taif, itu beliau dilemparkan sampai kaki beliau pecah, kaki beliau terluka. Tidak ada orang yang beriman waktu itu. Ketika beliau telah kembali, malaikat Jibril datang dengan malaikat yang menjaga gunung. Ditawarkan kalau beliau mau dengan izin Allah akan ditimpakan kepada penduduk Taif dengan dua gunung itu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Bahkan yang aku harapkan adalah semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa. Kita lihat bagaimana kebesaran hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat banyak bagaimana kebesaran hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah disakiti, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, para ulama seperti itu. Ya. Sekiranya kita bisa mencontoh sikap-sikap mereka, tentu ini jauh lebih baik. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara sama kalian. Jangan sampai kita melupakan kebaikan yang banyak padahal keburukan yang dilakukan kepada kita tidak seberapa, tidak sebanding dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan ya. Ya, bandingkan. Sehingga ya wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah engkau suka kalau Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa kalian? Nah, sakit memang. Disakit itu sakit ketika kita misalnya dipermalukan oleh seseorang. Itu memang sakit. Tapi dia juga telah mendapatkan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap keburukan yang dilakukan oleh seseorang, seujung jari pun itu tetap akan tercatat di sisi Allah dan akan mendapatkan balasannya. Bukankah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap kita itu akan menjadi pahala bagi kita?
0: Ya.
1: Pada hari kiamat. Ya. Sebenarnya, di saat yang bersamaan, ketika kita dizalimi, di saat yang bersamaan kita mendapatkan kebaikan pada waktu itu.
0: Ya.
1: Entah itu kebaikan dihapus, mendapatkan apa dosa-dosa kita itu kemudian diberikan kepadanya di akhirat kelak. Maka apa gunanya kemudian dengan setelah kita dia juga sudah mendapatkan bagiannya, kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan? Ya wallahu ta'ala ta'ala misal. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk bersabar dengan hal ini ya. Ingatkan diri kita bahwa yang pertama, keburukan yang dilakukan itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebenarnya punya pembahasan khusus tentang masalah ini. Bagaimana trik agar kita mudah untuk memaafkan orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa ini takdir dan ketetapan Allah, kita harus yakin. Kemudian yang kedua bahwa keburukan yang menimpa kita ternyata terkadang itu menjadi sebuah hikmah bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Ya, banyak hikmah. Kemudian selanjutnya ada pahala di sana. Selanjutnya bahwasanya dengan kita mendapatkan keburukan akan melatih jiwa kita untuk menjadi kuat. Ya kan? Besi yang senantiasa ditempa itu akan menjadikan dia tajam kan?
0: Betul, Ustaz.
1: Kira-kira parang itu bisa tajam enggak kalau tidak ditempa?
0: Tidak, Ustaz.
1: Tidak bisa. Kita tidak akan memiliki ketajaman dalam pemikiran, kekuatan dalam beramal, kecuali setelah mendapatkan madrasah-madrasah seperti ini.
0: Ya.
1: Wallahu ta'ala. Dan masih banyak sebenarnya. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan terakhir yang telah masuk di WhatsApp. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana menyikapi teman di masa lalu yang masih menyimpan permusuhan kepada kita, dengan kata lain selalu menghindari diri kita ketika bertemu? Apakah boleh kita menjauhinya ataukah tetap berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan dia, Ustadz?
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullah masata'atum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita. Yang mana yang sanggup kita lakukan? Kalau yang sanggup kita lakukan adalah berusaha untuk terus menjalin komunikasi, maka itu lebih baik. Tapi kalau ternyata kita tidak sanggup untuk memanage diri kita, ternyata mudaratnya jauh lebih menyakitkan ketika kita akan berusaha untuk menanya, sudah. Ya, sudah. Semampu kita doakan saja kebaikan. Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, jangan sampai kita datang, kemudian dia berpaling, menyebabkan hati kita menjadi sakit, menjadi bertambah sakit kita. Kita susah untuk mengendalikan lisan kita nanti, dan seterusnya. Ya. Tetapi apakah boleh kita menjauhi? Sebaiknya ini tidak menjadi opsi bagi kita, ya. Bukan sengaja untuk menjauhi, tetapi kita tidak berusaha untuk mendekati karena menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau dia masih seperti itu, ya. Kalau masih dia seperti itu. Tetapi mungkin bisa ditempuh dengan cara-cara yang lain, memberikan hadiah atau yang lainnya. Ya, minimal kita masih bisa membuat kebaikan. Ingat, kebaikan yang bisa kita lakukan itu tidak tidak terputus dengan hanya terputusnya pertemanan. Itulah dia, itulah dia manfaat kita sebagai seorang muslim. Kita bisa memberikan kebaikan dimanapun dia berada. Dan kebaikan yang paling mudah yang kita lakukan adalah dengan doa. Itu kebaikan yang termudah yang bisa kita lakukan. Dan itu akan didapatkan oleh seseorang dimanapun dia berada. Iya kan? Mau di ujung dunia, kalau antum mau mengirim paket, ya di Antartika mungkin tidak ada pengirim paket di sana. Tapi doa sampai tidak sampai kebaikannya. Apabila kita mendoakan dengan sesuatu yang tulus. Nah, ini memang bukan hal yang mudah untuk kita terapkan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Allah Ta'ala alim sallam.
0: Baik Ustaz, terakhir seperti biasa closing statement.
1: Oh iya.
0: Sekarang kita tutup.
1: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ya, ayat ini, potongan ayat ini adalah potongan yang sangat singkat, tetapi bisa memberikan arti yang sangat dalam secara pribadi bagi saya, ya, dan juga bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagaimana kita untuk mengingat kebaikan kepada orang lain. Apabila kita berada di tengah-tengah orang, jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang selalu menebarkan kebaikan. Kalau memang tidak bisa, kita bisa menebarkan kebaikan. Minimal jangan kita menebarkan keburukan. Burukan. Kalau kita tidak bisa meringankan orang, minimal jangan kita memberatkan. Kalau memang tidak seperti itu. Dan ingatlah selalu tentang kebaikan-kebaikan orang. Kalau kita mempunyai orang lain punya kebaikan kepada kita, maka tulislah dia di batu agar kita selalu ingat. Kapan misalnya kita melihat keburukan pada dia, itu akan tertutup dengan kebaikan yang kita lihat. Kemudian, kalau kita punya kebaikan, maka tulislah dia di atas air. Agar kita tidak gampang untuk mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan dan bisa menghilangkan pahala amal kita. Kemudian, satu hal yang terakhir, saya ingin mengutip kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan, kalau saya tidak salah, salah seorang di masa Nabi yang bernama Adi bin Mut'im, atau Mut'im bin Adi, ya. Seorang musyrik ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika beliau pulang dari Taufik kan dalam keadaan sedih, ya, mendapatkan banyak ujian. Kemudian di Mekah juga kan orang-orang pada mengungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dakwahnya. Tetapi ada salah seorang yang bernama lupa namanya Mut'im bin Adi atau Adi bin Mut'im. Itu beliau memberikan perlindungan kepada Nabi di saat orang-orang kemudian tidak. Bahkan beliau mengutus anak-anaknya untuk mengawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat anak. Hingga ketika beliau itu meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal musyrik, kafir dia. Tetapi ketika terjadi perang Badar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Badar, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Al-Mut'im bin Adi paling, ketika ada tawanan tentang perang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalau sekiranya Mut'im ini masih hidup, kalau sekiranya dia meminta tawanan ini, maka aku akan biarkan untuk dia. Ini membuktikan bahwasanya Nabi tidak melupakan kebaikan. Padahal dia orang musyrik loh ini.
0: Betul.
1: Tapi Nabi ingat kebaikan yang pernah dilakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sekiranya Mut'im dia masih hidup, dia meminta tawanan perang ini, maka saya berikan kepada dia. Ya. Ini Nabi yang luar biasa, beliau seorang Nabi
0: betul-betul.
1: dengan akhlak yang sangat luar biasa. Apalagi kita yang penuh dengan berbagai macam kekurangan. Dengan melihat kebaikan-kebaikan orang lain, lebih mudah bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan lebih mudah bagi kita untuk memaafkan dan untuk meminta maaf. Ya, wallahu ta'ala nabi sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin.
0: Baik pemirsa Muats TV dan sobat remaja dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah sangat banyak ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini di program obrolan seputar remaja. Jadi itu saja kami ucapkan syukran jazakallahu khair wa barakallahu fi kepada guru kita atas materi dan juga jawaban yang telah diberikan di malam hari ini, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fi kepada seluruh pemirsa Muats TV dan sobat remaja dimanapun berada yang telah menyaksikan program obrolan seputar remaja di malam hari ini. Baik, kalau begitu kita akhiri perjumpaan kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Semua tanya Ji ini. Anaknya antum belum sunat toh?
6: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: tiempo.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa waktu saat ini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat Muaz, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Kembali juga kami doakan semoga setiap lantunan Al-Qur'an, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita semua, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Khiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan sahabat Muaz, tentunya dari pagi tadi hingga malam yang penuh keberkahan ini. Dan insya Allah ta'ala, kembali akan bersama kita bersua tentunya di 94.3 FM dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita cukupkan dan kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan-catatan amal kebaikan dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan surga Allah sebagai balasannya. Sahabat Mus di manapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir dalam acara Kafilah Orang-Orang Bertobat. Kafilah Orang-Orang Bertobat kali ini menghadirkan kisah untuk kita simak dan mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kebahagiaan. Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun ternyata ada yang baru. Ada seorang pemuda yang sedang studi di Amerika mau melamarku. Persetujuan pun terjadi. Aku terpaksa pergi ke negeri asing. Senang sekali rasanya. Aku akan hidup di Amerika. Yang paling membuatku terheran-heran adalah bagaimana

hari yang bersih itu tidak berlangsung lama. Segala sesuatu, terutama di waktu malam. Selama bertahun-tahun, kami belum dianugerahi seorang anak. Tampaknya itulah hal yang semakin meluaskan kerengganan kami yang terkadang sampai kepada pinggir jurang kehancuran. Kehancuran kehidupan rumah tangga kami. Keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus. Ketika kami kembali untuk mengunjungi kampung halaman kami, keluargaku melihat diriku amat lemah dan kurus. Aku pun menetapkan untuk mengadu kepada ibuku dengan segala cara. Dengan bantuan ibu, gambaran hidupku sepenuhnya dikemukakan kepada ayahku. Ayahku memintaku duduk di sisinya. Ia bertanya kepadaku tentang berbagai hal secara mendetail. Kesemuanya seputar persoalan suamiku. Bagaimana sikapnya terhadapku? Dan yang terakhir, sejauh mana komitmennya terhadap agama? Setelah sesaat ayahku memberiku waktu untuk berpikir, kuputuskan untuk minta cerai. Saya mengira urusan akan begitu mudah. Apalagi kami telah berkali-kali sepakat untuk bercerai di Amerika. Namun suamiku menolak cerai kecuali dengan syarat yang banyak. Yang paling mudah adalah mengembalikan mahar secara penuh. Setelah bersitegang, berakhirlah hari-hari yang menakutkan itu. Dan yang membuat diriku lebih tidak suka adalah berbagai tuntutannya ketika terjadi perceraian. Padahal aku sudah banyak membantunya untuk menyelesaikan studinya. Aku juga sudah membayar banyak dari uang yang kumiliki. Bahkan gajiku secara penuh selama 3 tahun berada di tangannya. Bagaimanapun juga segala yang diinginkannya diberikan kepadanya. Sebagaimana segala yang kuinginkan sudah terluluskan. Aku pun kembali kepada kehidupan lamaku. Seolah-olah baru saja berlalu sebuah mimpi atau bayangan yang menakutkan. Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi, kukumpulkan semua arsip-arsip dan ijazah lamaku. Aku pun mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Aku bertekad untuk masuk ke Fakultas Bahasa Inggris, karena aku sudah menguasainya. Setelah tinggal lama, bertahun-tahun di negeri asing, sehingga itu menjadi modal bagiku. Namun, takdir menentukan yang lain. Aku bertemu dengan salah seorang temanku ketika di SMA. Setelah mengucapkan salam hangat, kami saling menanyakan kabar masing-masing. Aku memberitahukan bahwa aku sudah membawa semua surat-surat penting untuk mendaftarkan diri di Fakultas Bahasa Inggris. Sahabatku itu akan lulus 1 tahun ajaran lagi dari Fakultas Dirosa Islamiyah. Melalui pertemuan kami yang singkat itu, ia mampu meyakinkan diriku untuk ikut bersamanya kuliah di Fakultas Dirosa Islamiyah. Dari sanalah banyak pengetahuan yang akan berguna untuk diriku, sebagaimana juga akan berkenalan dengan para mahasiswi fakultas tersebut, karena aku sudah mengenal mereka. Ada juga berbagai program ekstrakurikuler yang akan disukai, seperti berbagai ceramah dan seminar-seminar. Sisi pelajaran ekstrakurikuler itu yang mengembalikan diriku ke masa remaja, karena pada masa itu aku memang menyukai kegiatan-kegiatan semacam ini. Aku bertawakal kepada Allah, sebagaimana yang Dia katakan kepadaku. Jangan ragu-ragu. Dengan sangat cepat yang tidak aku perkirakan sebelumnya, aku pun sudah menjadi anggota yang aktif dalam program kuliah tersebut. Aku turut berpartisipasi menyiapkan berbagai seminar dan teman-teman yang sekelompok denganku pun merasa senang. Itulah yang tidak aku dapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Kesehatanku kembali pulih. Sinar kehidupan kembali menyala pada kedua mataku. Sehingga ibuku dengan sukacita mengatakan, tidak ada lagi waktu kosong untuk dirimu. Aku mulai menyusun skripsi dan mempelajari ulang semua kurikulum pelajaranku. Kadang-kadang aku menyempatkan diri untuk menyampaikan ceramah kepada rekan-rekanku selama 10 menit. Aku kembali memiliki cita-cita yang besar serta tekad yang kuat.

0: Lingkungan yang melingkari diriku membuat diriku tidak lagi melupakan kewajibanku, bahkan mendorong diriku untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Salat malam, puasa sunnah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kemudahan buat diriku untuk memasuki program kuliah ini, karena di situ terdapat teman-teman yang soleha. Aku bersepakat dengan rekan-rekanku untuk menghafalkan Al-Quran. Itulah hal yang selama ini kuinginkan, karena aku memang baru mulai memasuki babak kehidupan baru. Pada mulanya, aku khawatir kalau aku tidak bisa konsisten. Akan tetapi, Allah memberi kemudahan buat diriku dan menolongku untuk menghafal tanpa mendapatkan kesulitan. Aku menetapkan untuk berkonsentrasi mempelajari buku-buku akidah dan fikih, sebagaimana aku mulai mengejar ketertinggalanku. Subhanallah. Ketika pergi ke Amerika dahulu, aku beranggapan bahwa aku berada dalam puncak kebahagiaan. Namun, aku kini menyadari bahwa jauh dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan secara mutlak, meskipun bentuk kebahagiaan itu tampak secara lahir. Kegiatanku merambat memasuki rumahku. Saudariku sudah ikut-ikutan menghafal Al-Quran. Aku juga menyediakan waktu khusus agar dapat membacakan hal-hal yang bermanfaat untuk ibuku, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Alhamdulillah, kaset-kaset Islam di dalam rumah semakin banyak dan bermacam-macam. Setiap kali aku pergi untuk mengunjungi seorang, aku selalu membawa satu paket kaset semacam itu sebagai hadiah. Aku tidak pernah membuat acara yang tidak berguna. Kehidupanku berubah total. Aku kini memandang dunia dengan kacamata baru. Dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal adanya. Tidak ada yang mengotori kehidupanku yang jernih itu kecuali mantan suamiku yang kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studinya di sana. Ibunya datang mengunjungi kami untuk meminta maaf dan melupakan masa lalu. Ia meminta agar aku kembali kepada mantan suamiku tersebut. Aku mencium kepalanya dan menyatakan bahwa aku sudah melupakan masa laluku dan sudah maafkan segala kesalahannya, dengan harapan bahwa Allah juga akan mengampuni diriku. Namun, aku menolak permintaannya. Meski demikian, aku tetap mengantar wanita itu ketika pergi, dengan tidak lupa mengirimkan hadiah untuk mantan suamiku berupa satu paket kaset yang menganjurkan bertobat dan berintrospeksi diri. Selain itu, aku juga memberitahukan bahwa aku tidak memiliki waktu selain berkonsentrasi pada studiku. Aku lupa menyebutkan kepada sahabat Muas bahwa sudah banyak laki-laki yang datang melamarku. Yang paling menarik hatiku di antara mereka adalah saudara salah seorang sahabat wanitaku. Namun aku tetap menolak dan menyatakan bahwa aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menikah dahulu sebelum aku hafal Al-Quran 100%. Teman-temanku berusaha untuk meyakinkan, namun aku kembali memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah akhir tahun pelajaran di perguruan tinggi. Demikian juga merupakan akhir tahun bagi diriku untuk menamatkan hafalan Al-Quran. Ia terdiam dan tidak mampu memberikan tanggapan apa-apa. Usai sudah satu tahun terakhir masa pelajaran, aku berhasil lulus perguruan tinggi. Aku bercita-cita untuk menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Namun, takdir menentukan lain. Aku ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dekat rumah kami. Maka kegiatan ekstrakurikulerku pun kusertakan. Aku menyiapkan jadwal untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswi dan juga membuat program hafalan Al-Quran. Berbagai urusan di sekolah berjalan dengan kondisi menggembirakan seolah-olah kami adalah satu keluarga. Pada sore hari itu datanglah salah seorang teman wanitaku berkunjung. Ia memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepadanya untuk mau menikah setelah aku selesai menghafal Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagimu. Demikian ucapannya. Aku pun setuju. Semua urusan pernikahan berjalan mulus sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada penghamburan harta, pemborosan maupun pesta mewah. Suamiku sungguh laki yang baik sekali. Bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan rajin sholat malam. Jangan ditanya lagi bagaimana rasanya aku hidup bersamanya. Seolah-olah kami sedang saling menantikan semua lama ini. Selama waktu yang bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa yang terus mendorong dirinya untuk melamarku adalah kesungguhanku menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah merubah segalanya. Dari hidup di Amerika dengan wawasan terhadap segala sesuatu sampai menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, mari senantiasa berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, salah satu hal yang membuat pusing banyak orang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang stres gara-gara yang satu ini, adalah masalah apa? Rizki. Masalah rizki. Selain banyak membuat stres manusia, juga masalah rizki dan pekerjaan ini menjadi salah satu isu yang paling hangat yang biasa digunakan di dalam kampanye. Kami akan menciptakan apa? Lapangan pekerjaan. Tidak akan lagi ada pengangguran. Tingkat kemiskinan akan 0%. Jebule pada baik. Masalah rezeki ini adalah salah satu masalah yang membuat orang banyak pusing. Bahkan ada sebagian orang bukan hanya pusing gara-gara mikirkan rezeki. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang gara-gara rizkinya seret sampai dia bunuh diri. Kenapa kendat orang bisa mangan? Dan perilaku seperti ini tidak pantas kalau terjadi di dalam diri orang yang memakai KTP-nya Islam. Tapi kenyataannya justru orang-orang yang stres-stres tadi gara-gara rizkinya seret dan seterusnya, bahkan sampai ada di antara mereka yang gantung diri, ternyata banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak. Banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka itu benar-benar Islam, utuh Islam, Islaman, tapi Islam beneran yang faham isi Al-Quran, yang mengerti isi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang ngakunya beragama Islam, ternyata mereka tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Taunya ya Allah, ya Allah gitu. Taunya Allah tulisannya Allah. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala karunianya, kasih sayangnya kepada para manusia, banyak di antara mereka yang tidak faham. Padahal
2: seandainya dia memahami sedikit saja tentang Allah, bagaimana kasih sayangnya kepada para hambanya, niscaya tidak akan ada orang-orang yang stres apalagi sampai bunuh diri hanya gara-gara rizki. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki kita semua. Dan itulah judul pengajian kita, sudah ditanggung Allah. Apanya? Rizkinya. Rizkinya siapa? Rizkinya siapa? Rizkinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di muka langit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat. Jadi jaminan rizki untuk makhluk ini bukan hanya disebutkan dalam satu ayat. Tapi ada beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya menegaskan bahwa rizki kita semua sudah ditanggung oleh Allah. Antara lain dalam surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa melainkan sudah ditanggung oleh Allah apanya? Rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa. Berarti seluruh makhluk yang bernyawa. Mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Makhluk yang paling gede apa? Gajah karo paus gede ndi? Ya tergantung saat kalau anak gajah. Dari yang gede-gede seperti ikan paus, gajah, kuda nil, ya, sampai yang kecil banget. Apa gue? Tenguk. Tenguk sih bahasa Indonesia ini apa ya? Ada gak bahasa Indonesianya tenguk? Saya gak tahu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jenengan sama gajah makannya banyak siapa? Banyak siapa? Gajah. Gajah yang makannya banyak. Kira-kira gajah itu kalau dipiringkan berapa piring? Puluhan atau ratusan piring? Ember. Kalau misalnya gajah yang makannya ratusan piring saja ditanggung sama Allah, apalagi saya sama jenengan. Jenengan berapa piring? Ya tergantung Ustaz. Melihat sikon. Melihat sikon. Seluruh makhluk, mau yang besar, mau yang kecil, mau binatang, mau manusia, mau tumbuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Kapan? Kapan? Sekarang? Atau besok? Atau kemarin? Selamanya. Mulai dari kita berada di dalam perut ibu kita, sampai kita dilahirkan, sampai kita bocah, sampai kita dewasa, sampai kita tua renta. Makanya orang yang beriman ora terlalu kepikiran sing jenenge asuransi. Apa-apa di asuransi. Sakarakan maras nek tua ora duwe panganan. Sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala rizki kita mulai dari sebelum kita ada di muka bumi ini sampai kita meninggalkan muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala tanggung rizki seluruh manusia, seluruh makhluk kapanpun juga dan dimanapun juga. Makhluk di mana? Di Banyumas? Apa di Purbalingga? Di Banyumas, di Purbalingga, di Purwokerto, di Cina, di Papua, di Arab, di Amerika, semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Sekalipun makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rizki. Sekalipun makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rizki, sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Surat apa? Al-Ankabut ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha." Berapa banyak makhluk-makhluk bernyawa yang tidak bisa mencari rizki sendiri, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rizki mereka dan Allah yang memberi rizki kalian. Di sini Allah secara tegas menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rizki. Apalagi yang bisa nyari rezeki. Ada sebuah kisah diceritakan oleh seorang ulama, saya lupa namanya sekarang. Suatu hari beliau sedang makan. Kemudian tahu-tahu datang seekor kucing. Biasa ngeong-ngeong berarti apa? Dorok, jaluk. Makanya kita itu jadi orang yang perasa. Yeah. Jadilah orang yang perasa. Ketika ngeyong-ngeyong seperti itu, maka ulama tadi langsung motong sebagian dari makanannya, kasihkan ke kucing tadi. Ternyata sama kucing itu gak langsung dimakan. Dia cuma gigit makanan tersebut, kemudian dia pergi. Gak lama kemudian dia datang lagi. Loh, teka maning. Akhirnya dikasih lagi. Gak dimakan, langsung pergi dia. Sebentar datang lagi. Akhirnya dikasih lagi, tapi dikasih dengan rasa penasaran. Ini dikasih bolak-balik. Dimakan apa enggak sih? Akhirnya kucing tadi dibuntuti sama ulama tersebut. Ini kucing larinya kemana? Diikuti, ternyata kucing itu jalan dengan tenang, terus loncat tembok, ya, kemudian masuk ke sebuah rumah rusak, rumah tua, kemudian tetap diikuti sama siapa? Ulama tadi. Ternyata subhanallah, ada apa di dalam rumah rusak tersebut? Ada seekor kucing lain yang buta, yang tidak bisa jalan alias cacat. Jadi kucing tadi ini punya kepedulian sosial kepada kucing yang lainnya yang tidak bisa mencari rezeki sendiri. Maka kemudian ulama tersebut langsung teringat firman Allah Subhanahu wa taala, yang kalau enggak salah ayat yang kita baca ini, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rizki sendiri, Allahu yarzuquha, Allah yang memberi dia rizki. Wa iyyakum, dan juga memberi kalian rizki. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami'. Apa as-sami'? Yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Menarik loh. Di awal ayat Allah berbicara tentang rizki. Di akhir malah ditutup dengan as-sami', dengan apa? Al-alim. As-sami' apa? Maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Kok ditutupnya dengan dua nama ini? Di awal ayat bicara masalah rizki. Kalau menurut perhitungan kita, mestinya ditutup dengan yang maha pemberi rizki. Apa bahasa Arab ya? Ar-Razzaq. Kenapa kok enggak ditutup dengan menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq tapi ditutup dengan menyebutkan nama Allah As-Sami'ul 'Alim? Ini penting. Dan kata para ulama, ketika Allah menyebutkan namanya di akhir ayat, Asma'ul Husna itu kan sering ditutup di mana? Akhir ayat, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha kana sami'an basira. Dan masih banyak. Untuk memahami makna dari nama itu, maka coba lihat awal ayatnya apa. Ternyata awal ayatnya tadi ketika Allah menyebutkan dua nama, apa tadi? As-Sami' sama Al-Alim. As-Sami' artinya yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Ternyata Allah tutup ayat ini dengan dua nama ini, padahal sebelumnya berbicara masalah rizki. Sebagian ulama mengatakan maksudnya para makhluk yang tidak bisa mencari rizki, kalau kalian minta kepada Allah, gak usah khawatir, Allah pasti mendengar, Allah pasti mengetahui dan akan mengabulkan permohonan kalian. Contohnya siapa tadi? Si kucing tadi. Kucing tadi gak punya keahlian. Karena dia buta, karena dia juga gak bisa jalan, akhirnya Allah kirim kucing yang lainnya. Dan belum tentu kucingnya ini suaminya, ya, atau belum tentu anaknya, atau belum tentu cucunya, ya. Allah Subhanahu wa taala kirim kucing, melihat ada kucing yang lain kelaparan, dia yang mencari rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, sekalipun makhluk itu tidak punya keahlian untuk mencari rezeki. Sekalipun makhluk itu rizkinya sulit untuk didapatkan. Saya sering ngasih contoh dengan cicak. Apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Cicak gak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kalau secara perhitungan logis manusia, kebalik atau tidak kebalik? Kebalik. Ya. Yeah. Masa cicaknya gak bisa terbang, makanannya bisa terbang? Kan kesulitan. Seharusnya kalau perhitungan manusia yang terbatas, itu seharusnya yang bisa terbang siapa? Cicak. Nyamuknya gak bisa terbang. Supaya? Supaya gampang. Ya. Supaya gampang. Seperti misalnya burung yang biasa makan anak ayam apa? Burung elang, kan keren, ya, bisa terbang. Sedangkan anak ayamnya gak bisa terbang, langsung kena. Itu kan keren, ini cicak kan kasihan. Ya. Tapi pernah gak dengan kondisi seperti itu, cicak yang gak bisa terbang, makanannya bisa terbang, pernah gak jenengan melihat ada cicak bunuh diri? Pernah? Saya pernah lihat cicak jatuh. Jatuhnya itu kepleset. Ya, bukan karena apa? Bunuh diri. Atau pernah jenengan melihat ada cicak protes kepada Allah? Ya Allah, ini salah desain ya Allah. Masa saya enggak bisa terbang, makanan saya bisa terbang? Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya. Dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detil di dalam Lauhul Mahfuz. Tadi ayat yang saya baca surat apa tadi coba? Yang pertama saya baca. Surat Hud ayat berapa? Ayat 6. Ujungnya, ya, setelah Allah mengatakan wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah, kemudian ditutup oleh Allah, kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ditulis rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jenengan hari ini rizkinya berapa, itu sudah tertulis di sana. Sudah tertulis rezeki kita hari ini, besok sampai kita mati dapat berapa. Sudah ada catatannya. Termasuk makhluk-makhluk yang lainnya.
1: Kucing, anjing, sapi, kambing, semut.
2: Semuanya sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara detail jatah rizkinya itu berapa. Ini termasuk janji Allah atau bukan? Termasuk janji Allah atau bukan? Janji Allah. Kira-kira kalau Allah berjanji, mungkin enggak Allah itu ingkar janji? Enggak mungkin. Belenjani itu enggak mungkin. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkar janji. Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Surat Ali Imran ayat 9. Dalam surat Ali Imran ayat 9 tadi Allah menegaskan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ingat, ini janji dari siapa? Allah. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Ini tolong digarisbawahi, nanti saya akan kembali ke situ. Seandainya ada seorang kaya raya, jujur dermawan. Ya wong sing kaya akeh apa sedidik? Sugih, jujur, dermawan. Banyak apa sedikit? Sedikit. Di sini ada yang sedikit itu? Seandainya, ini cuma seandainya ya. Ada seorang kaya yang dermawan, jujur. Dia berkata kepada jenengan, "Mas, pokoknya uripe jenengan sebulan ngarep, satu bulan ke depan sudah saya tanggung seluruh kebutuhan rumah tangga jenengan. Buat makannya, buat bensinnya, buat pulsanya, buat SPP anak-anak, buat kebutuhan ini dan itu. Pokoknya satu bulan kemudian, satu bulan ke depan sudah saya tanggung." Ini yang ngomong orang apa? Kaya raya, jujur, dermawan. "Sudah jenengan sekarang konsentrasi saja. Saya kasih apa gitu, pekerjaan apa. Sudah gak usah mikir macam-macam, jenengan konsentrasi dalam tugas yang saya sampaikan. Satu bulan ke depan saya jamin kebutuhan rumah tangga jenengan." Kira-kira seneng gak digituin? Seneng. Kayak ketiban apa? Ketiban durian yang pinggir. Waktu ketiban durian. Kayak orang kejatuhan durian runtuh di samping. Seneng epol. Dan kita begitu bangun tidur keesokan harinya rasanya apa? Pelong banget, rasa mumet-mumet. Optimis. Padahal yang jamin kita adalah manusia. Kenapa yang menjamin kita tadi, rezeki kita ditanggung, dijamin bukan sebulan, bukan dua bulan, seumur hidup kita adalah Allah. Kenapa kita pesimis menghadapi hidup? Sungguh naif. Seandainya ada manusia yang pesimis menghadapi hidup ini. Jenengan itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Tadi ketika ditanggung sama seorang yang kaya, dermawan, jujur, kita bisa optimis. Kenapa ketika yang nanggung kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antara Allah dengan orang kaya tadi lebih kaya siapa?
1: Allah.
2: Antara Allah dengan orang kaya tadi lebih dermawan siapa? Allah. Antara orang kaya tadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih jujur siapa? Allah. Kenapa kita pesimis? Kekayaan Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Wahai para hamba-Ku, kata Allah, Seandainya seluruh manusia dan seluruh jin dari dulu sampai akhir zaman. Seluruh apa? Manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh jin mulai dari nenek moyangnya. Siapa? Siapa nenek moyangnya jin?
1: Orang tahu kenalan.
2: Iblis. Iblis sampai anak cucunya semuanya kumpul di suatu lapangan. Lapangan di kira-kira gue. Wah, alun-alun kayaknya orang apa-apa. Seluruh manusia. Mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Berapa jumlahnya? Gak ada sensus. Berapa jumlahnya manusia pertama sampai manusia terakhir? Gak cukup manusianya ditambah dengan jin. Semuanya kumpul di satu tempat. Fasa'aluni. Semuanya minta kepada Allah. Dan dipersilahkan oleh Allah untuk minta. Kira-kira jenengan kalau ditawarin jaluk apa ngono takwai, minta apa jenengan?
1: Wah, surga temenan. Enggak, sesuatu yang duniawi lah. Masa sih surga kape? Minta apa kira-kira?
2: Mas, pirang kilo. Kalau misalnya ditawari bakalan dikasih, saya yakin masing-masing ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta sawah. Ibu-ibu paling ya gelang, suweng, apa mending ini apa namanya, kalung. Pak, aku saya minta anu kalungnya nggak usah banyak-banyak, 100 aja. 100 aja. Semua permintaan ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua jin minta semuanya, terserah mintanya apa. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan semua permintaan makhluk tersebut, kata Allah. Semuanya, jenengan minta mobil dikasih. Minta rumah dikasih. Ibu-ibu minta gelang dikasih. Ada yang belum nikah minta istri dikasih. Yang sudah nikah minta tumenggo. Ya, minta anak dikasih. Ya, yang masih ngontrak minta rumah, yang belum punya sawah minta sawah. Semuanya dikasih tanpa terkecuali. Itu semuanya diambil dari kekayaannya Allah Azza wa Jalla. Lihat apa efeknya bagi kekayaan Allah. Setelah Allah mengeluarkan, mengabulkan setiap permintaan tadi, semuanya dikabulkan. Lihat efeknya bagi kekayaan Allah Azza wa Jal. Allah melanjutkan firman-Nya, "Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Sesungguhnya kekayaanku itu tidak berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika kita masukkan jarum di air laut tersebut, kemudian jarumnya kita angkat. Berapa tetes? Setengah tetes. Allah kekayaannya masih tersisa seluas lautan. Ini loh yang jamin rezeki kita. Bukan konglomerat, bukan miliarder, bukan triliuner, bukan. Yang menjamin kita adalah Allah yang maha kaya. Kok masih pesimis kebangetan? Allah bukan hanya kaya, Allah juga dermawan. Ada enggak orang kaya yang woro-woro pengumuman-pengumuman, sapa sing butuh duit tekan neneh? Ada? Anak. Ngutangi maksudnya. Karuanan doge. Ya. Alias lintah darat. Alias rentenir. Tapi kok ada orang kaya mengumumkan siapa sing butuh tekang eneh bae tekwei. Coba kasih tahu saya kalau ada orang seperti itu. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Ada enggak seperti itu? Sedermawan apapun orang kaya, saya belum pernah nemu orang kaya yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat yang sering kita baca, surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir itu nama lainnya surat Al-Mu'min. Apa? Al-Mu'min. Bongo jenengan buka ke rumah, ono surat Ghafir. Surat apa? Al-Mu'min, nama lain dari surat Ghafir. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan." Allah ini nyuruh sama kita minta. Allah ini nyuruh kita minta. Bukan hanya nyuruh minta, tapi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Ada enggak jam kerjanya Allah? Kita minta pagi, boleh?
1: Boleh.
2: Sore? Siang? Malam? Dini hari? Oh, malah itu waktu yang paling favorit. Bahkan Allah bukan hanya nyuruh kita untuk minta. Allah akan marah kalau kita tidak minta. Subhanallah. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi orang kaya nawari. Ini orang kaya marah kalau tidak dimintai. Kebanyakan orang kaya itu kalau dimintai,

Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Subhanallah. Maka jangan sampai kita terprovokasi, terhasut dengan orang-orang yang mengatakan rosan jaluk, Allah itu tahu. Allah tahu enggak isi hati kita? Tahu enggak? Perlu enggak kita minta? Kenapa? Allah sudah tahu, kenapa kita minta-minta? Kenapa? Karena minta itu ibadah. Minta itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa minta kepada Allah itu ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senang ketika melihat hambanya itu merasa butuh kepadanya. Jadi ketika kita minta, kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini hamba. Hamba ini butuh, fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu fakir, butuh kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita ini, kata sebagian orang, wah kamu tuh manja, dikit-dikit apa? Minta. Nanti gak kerja. Kerja, tapi juga minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang ketika kita minta. Bahkan semakin sering kita minta, Allah akan semakin senang dengan kita. Jadi Allah maha kaya. Allah maha dermawan. Dan Allah maha jujur. Kalau orang kaya tadi, yang janjini kita jaminan berapa tadi? Sebulan, mungkin gak dia belanjani? Mungkin gak? Mungkin. Ya. Aduh Jan, jebule duitku entong akeh ya. Setengah bulan bae ya. Mungkin enggak? Oh, Allah enggak. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah? Itu Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 87. Dalam surat An-Nisa ayat 87 Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah? Enggak ada. Maka sekali lagi sungguh sangat aneh, sangat naif kalau ada manusia yang menghadapi hidup ini dengan apa? Pesimis. Berarti kita harus optimis. Harus optimis. Tapi ingat ada syaratnya. Ada apanya? Ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya Allah sebutkan dalam sebuah ayat yang sering kita hafal awalnya. Yaitu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa bunyinya? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan satu-satunya hidup di dunia apa itu? Ibadah. Allah tidak ada maksud lain menciptakan kita di muka bumi ini kecuali untuk satu hal saja, yaitu ibadah. Tapi sayangnya justru malah tujuan utama ini malah lebih sering dilupakan oleh banyak manusia. Ustaz ibadah gimana Ustaz? Nanti kita kan butuh hidup untuk mencari rezeki, kasih makan anak rezeki, anak istri kita. Lihat kelanjutannya. Makanya saya tadi bilang hafal, kita banyak hafal ayat ini tapi kelanjutannya kita tidak tahu. Ini ayat 50 berapa tadi? 56. Kemudian ayat 57 Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku ini kata Allah tidak butuh rizki dari kalian dan aku tidak perlu kalian kasih makan kepadaku, enggak perlu. Ya. Yeah. Beda dengan bos perusahaan. Dia menarik karyawan sebanyak-banyaknya karena butuh apa? Butuh tenaganya.

0: Jadi sebenarnya karyawan itu, karyawan perusahaan, walaupun sering dimarginalkan, ya para buruh walaupun sering dipecat, di PHK, tapi sebenarnya yang ngasih makan dalam tanda kutip kepada bosnya adalah orang-orang itu. Ya. Jadi para buruh itu dibutuhkan sama majikan, sama bos-bos tadi, termasuk tuan tanah yang punya tanah puluhan hektar. Kalau seandainya tidak ada satupun yang mau garap tanahnya, gimana? Ya ditukuli apa? Ilalang, enggak ada menghasilkan. Butuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena Allah butuh sama kita. Makanya Allah katakan apa setelah itu? Ma uridu minhum an yut'imun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh rizki dari para hambaku dan aku tidak memerlukan mereka kasih makan aku. Yang ingin kita garis bawahi ayat sesudahnya. Ayat 56, 57, berarti ayat berapa? 58. Apa kata Allah? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lihat, setelah Allah menjelaskan tujuan kita di muka bumi hanya untuk beribadah, Allah lanjutkan dan tutup firman-Nya ini dengan mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah adalah Maha pemberi rizki. Artinya apa? Kata sebagian ulama, jalani saja tugas utamamu di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Masalah rizki yang nanggung adalah Allah. Berarti rizki itu akan kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Maka jangan sampai kita lalai beribadah gara-gara goleti apa? Rezeki maloroli. Ya. Justru itu syaratnya. Syaratnya orang dikasih rizki yang barokah sama Allah, dia beribadah. Kalau dia tidak beribadah, bagaimana dia akan mendapatkan rizki yang barokah? Ya. Jadi syaratnya harus apa? Beribadah. Mungkin ada yang mengatakan, alhamdulillah, pokoknya kawit engkau nyungap no masjid. Jam itu mangsane mangkat mengkantor. Pak, jam itu. Aku lagi ngibadah. Apakah seperti itu maksudnya? Tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang bermakna luas. Ibadah yang bermakna luas. Karena di dalam agama kita, ibadah itu bukan hanya sholat. Makanya para ulama kita mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Apa gue usah terjemahannya? Ibadah itu setiap perkataan, perbuatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, mencari rizki, bekerja, itu dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Bekerja, dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Tergantung. Kerja apa disit, gue ngapa? Gue nyolong. Ya maksudnya bekerja yang halal untuk memberi makan, nafkah kepada anak dan istri. Itu ibadah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini salah persepsi dengan kata ibadah. Dikiranya ibadah itu hanya di masjid saja. Ketika jenengan di jalan mengayuh becak. Atau di pasar memanggul beras. Atau yang di kantor duduk di depan komputer atau yang di kelas ngajar murid-muridnya, ya, atau yang di sawah macul atau yang di sungai nyari pasir. Ketika niatnya adalah memberi nafkah kepada anak dan istri, itu adalah ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah membuat perbandingan antara empat jenis kebajikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah membuat perbandingan antara empat jenis kebajikan. Yang pertama, kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar, dinar itu apa sih? Uang emas. Uang emas yang kalian infakkan di jalan Allah buat jihad fi sabilillah. Ini kebajikan yang pertama. Apa tadi? Infak emas untuk jihad. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Yang kedua, emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Jadi ada seorang budak, dia butuh pengen merdeka, kemudian kita bantu. Ini kebajikan juga. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, wadinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Berapa ini? Tiga. Yang keempat, wadinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan emas yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Berapa jenis? Empat. Satu untuk jihad, dua untuk budak, tiga untuk fakir miskin, empat untuk keluarga. Mana di antara empat ini yang paling besar pahalanya? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Rasulullah SAW mengatakan, "A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian. Ini hadis meluruskan persepsi banyak orang. Ada sebagian orang dermawan banget, membantu anak yatim, pembangunan masjid, ada janda, ada kebutuhan sosial apa, bantu. Tapi memang bojone dhewek medite pol. Nggih, Bu? Lah, iya. Kok bisa-bisanya sama orang lain dermawan, sama anak istri sendiri pelit? Itu ajaran dari mana? Ya. Wah, ibune seneng nggih. Alhamdulillah. Ngesuk ngaji maning. Jadi, yang namanya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, ini sesuatu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Lah, Ustaz, kan tawakal, Ustaz. Kan tawakal. Nah, gue maning salah memahami tawakal. Beda loh antara optimis dengan nekat. Ya. Si optimis, Ustaz, besok bisa makan. Terus kerjanya optimis. Kerja apa? Optimis. Kerjanya apa? Dodolan cimol, apa cilok. Bukan kerja. Poe optimis, bukan. Tawakal yang sebenarnya itu tawakal yang diiringi dengan usaha. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang tawakal dalam sebuah hadis yang sering mungkin kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian ini benar-benar tawakal kepada Allah, alias kalau tawakalnya kalian ini temenanan, berarti ana tawakal sing ora temenanan. Ya. Kalau kalian ini tawakalnya bener, berarti ada tawakal yang keliru. Lihat apa tawakal yang bener, efeknya dulu.
1: Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau tawakal kalian kepada Allah itu benar, la ruziqtum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Ini efek. Efek dari apa? Tawakal. Efek dari tawakal yang benar, kita akan ditanggung rizkinya sama Allah. Terus Allah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih perumpamaan tawakal yang benar seperti tawakalnya siapa? Burung, subhanallah. Apa yang dilakukan oleh burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan apa? Perut kosong. Dan sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Alias burung itu tidak cuma tinggal di sarangnya. Burung juga mencari nafkah. Coba sekarang, antara kita sama burung, fasilitas yang kita miliki banyak siapa? Banyak kita. Kita punya motor, burung punya apa? Sayap. Banter nanti? Motor. Kita punya ijazah S1, burung punya ijazah apa? Orang duwe. Kita pergi kemana-mana bawa tas ransel. Burung bawa apa? Apa namanya? Paruhnya saja. Ya. Jadi kalau ada S1 nganggur, kebangetan. Oh berarti nek tamatan SMA nganggur ora apa-apa. Ya udah kayak gue. Wong burung saja enggak tamat SD bisa mencari duit. Duit. Mencari apa? Makan. Masa jenengan S1, S2, S3 nganggur? Ya, subhanallah. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh bapak kami Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, ketika memberikan motivasi kepada santri-santrinya, membuka wawasan santri-santrinya. Karena selama ini kan diimajikan bahwa belajar di pondok itu madesu, masa depan apa? Suram. Sehingga ada sebagian orang tua ketika anaknya minta izin kepada bapaknya pengin masuk pondok, apa jawabnya? Arep mangan apa? Anak bojomu arep timpani apa? Seakan-akan masa depannya suram. Beliau, Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham, sering saya dengar ketika saya masih kecil mengatakan kepada santri-santrinya, kalau kalian pulang nanti bingung untuk mencari makan, tuh terjun ke Kali Serayu, kata beliau. Terjun kemana? Kali Serayu. Bukan bunuh diri. Golet apa? Pasir. Golet pasir. Terhormat. Daripada minta. Daripada mengandalkan uluran tangan dari orang tua dan mertua. Wis duwe anak, esih bae njaluk meng mertua. Sudah kayak gitu mertuanya disuruh jadi babysitter lagi. Bekerja di dalam agama kita ini diperintahkan, dan itu adalah rizki yang paling barokah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih berkah yang dimakan oleh anak Adam melebihi berkahnya makanan yang dia dapatkan dari hasil jerih payah tangan sendiri. Terhormat. Mengayuh becak itu terhormat. Macul itu terhormat. Menjadi buruh kuli bangunan terhormat. Jualan cilok keliling terhormat. Yang penting halal. Daripada pakai dasi tapi korupsi. Berarti roli Ustaz kerja di kantor. Roli, simpennya aja korupsi. Saya cuma ingin mengadakan perbandingan bahwa orang itu akan terhormat ketika dia itu mencari rezeki dengan cara yang halal, yang dicontohkan, diumpamakan oleh Nabi SAW dengan seekor burung. Sudah. Tapi ada catatan penting. Dan ini kita akan tutup kajian kita dengan dua catatan penting. Dan ini inti sebenarnya pengajian kita. Jadi walaupun rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, tadi kita sebutkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Beribadah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bahwa ibadah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ibadah itu mencakup termasuk apa? Bekerja. Nah, ketika bekerja ini ada catatan penting. Catatan yang pertama, kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Ustaz, katanya tadi kerja juga ibadah. Betul. Tapi ibadah yang satu ini jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah lain yang lebih pokok dari itu. Apa itu Ustaz ibadah yang pokok? Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 37 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan orang-orang yang benar dalam bekerja. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang benar dalam bekerja adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan pekerjaannya, entah itu berupa jual beli atau yang lainnya. Orang ini tidak terlalaikan an dzikrillah. Apa itu? Ingat kepada Allah. Jadi bekerja tetap ingat Allah. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya ya, bekerja setelah mendapatkan rezeki, jangan lupa ini rezeki adalah bekal kita untuk menuju jalannya siapa? Allah. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan, kalau bekerja niatnya hanya untuk bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Apa kata beliau? Bekerja kalau niatnya hanya untuk bekerja. Kenapa ngode? Ya ngode. Kerbau di sawah juga bekerja. Alias manusia itu lebih mulia daripada kerbau. Dia bekerja itu bukan sekedar untuk bekerja. Dia bekerja untuk mengingat Allah. Dia kumpulkan rezeki itu untuk dijadikan tunggangan dia menghadap kepada Allah. An dzikrillah, tidak lalai dari ingat kepada Allah. Yang kedua, wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Kerja ya kerja, mangsane salat ya salat. Kalau jenengan ke Mekah, ke Madinah, ya mikir nembe kerosak-kerosak, mikir nembe kerosak-kerosak, itu sudah langsung apa? Warungnya pada tutup. Terus bagaimana dengan pedagang kaki lima Ustaz yang gak punya pintu apa namanya, pintu besi? Apa yang mereka lakukan? Jarit digelar, tutupi. Ya kalau bahasa sini jarit ya. Nanti jurungan sampai sana, ndi urana jarite Ustaz? Kain. Oh, ben gampang bae maksudnya. Jadi di sana itu langsung begitu kerosak-kerosak-kerosak, langsung yang jualan macam-macam, yang jualan baju, yang jualan macam-macam lah. Orang pinggir di dekat masjid itu pada jualan macam-macam buah apa. Langsung terpal itu ditutup, sudah mangkat sholat. Ora hilang Ustaz? Ora. Nek nang Indonesia kepriye Ustaz? Wis digembok, biasanya dijebol. tidak lalai mereka dari sholat. Yeah. Ini yang kedua. Wa ita'iz zakati. Dan kerja mereka tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Saatnya dikeluarkan, dikeluarkan. Toh juga Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan gak banyak-banyak kok. Cuma berapa? 2,5%. Kalau kita punya duit 100 juta yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5 juta. Gak banyak kan? Masih sisa berapa? 97,5 juta. Allah gak nyuruh kita untuk mengeluarkan 97,5%. Tapi yang disuruh dikeluarkan cuma 2,5%. Yeah. Termasuk juga yang punya peternakan kambing itu berapa puluh baru dikeluarkan. Yeah. Zakatnya. Sapi juga sama. Gak kok kemudian kambing manak loro kudu dizakati siji ya gak disiji tok. Enggak. Kambing itu sampai puluhan baru dikeluarkan zakatnya. Gak banyak yang Allah minta dari kita. Zakat pertanian juga dibedakan antara yang air hujan, yang pengairannya dari air hujan dengan yang pengairannya pakai, kalau sekarang pakai diesel ya, yang mengeluarkan biaya. Dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang mengeluarkan biaya. Mereka bekerja tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat-sholat, waktunya zakat-zakat. Saya lupa sudah berapa kali cerita, tapi enggak apa-apa lah, ini salah satu cerita favorit saya. Karena cerita ini kejadian di zaman sekarang. Jadi bukan kejadian di zaman Nabi SAW. Mungkin kalau saya cerita tentang kejadian di zaman Nabi SAW, mungkin akan mengatakan Ustaz zamannya wis beda. Padahal itu alasan yang gak bisa diterima. Ya. Tapi ya wis, ora apa-apalah. Tegawak akan cerita di zaman kita ini. Ada seorang bukan miliuner, triliuner di Arab Saudi. Pemilik bank syariah yang setahu saya syariah beneran di sana. Salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Bahkan mungkin di dunia. Dia punya kekayaan sekian triliun dolar. Bukan sekian triliun rupiah atau real. Sekian triliun dolar. Zakatnya punya pos-pos. Ada zakat khusus untuk mahasiswa. Ada zakat khusus untuk orang miskin. Ada zakat khusus untuk orang-orang yang belum berhaji. Ada zakat khusus untuk bangunkan rumah orang yang gak punya rumah. Ada zakat khusus untuk anak yatim. Ada zakat khusus. Masing-masing pos ini, satu posnya yang untuk mahasiswa dalam setahun bisa sekian M. Itu baru satu pos, belum pos-pos yang lain. Akan tetapi subhanallah, orang kaya ini seperempat jam sebelum azan selalu menghentikan seluruh aktivitasnya. Seperempat jam sebelum azan. Padahal wong kaya gue sibuk kaya ngapa gitu loh. Dan yang ajaibnya, seperempat jam pergi ke masjid itu bukan hanya pergi sendiri, tapi untuk menuntun bapaknya yang sudah lanjut usia. Dia ke masjid sambil nuntun bapaknya. Karena bapaknya tidak mau diantar kecuali oleh anaknya ini. Pada suatu hari, anaknya ini sedang terlibat transaksi dengan rekan bisnisnya dengan nominal sekian miliar. Dengan nominal transaksi sekian miliar. Karena asyik ngobrol, lupa gak ngeliat jam. Ternyata sudah kurang lebih dari seperempat jam menjelang zuhur. Bapaknya tahu anaknya sedang sibuk, maka dia enggak mau ganggu anaknya. Akhirnya dia pelan-pelan buka pintu. Kemudian dia berjalan dengan tongkatnya sambil pelan-pelan gitu. Ternyata suara itu terdengar oleh anaknya. Dan dia nengok, ternyata bapaknya sudah jalan. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia tinggalkan transaksi MM-an tadi, loncat lari, gak pakai sendal, langsung dia buru-buru menggandeng tangan bapaknya ke masjid. Transaksi MM-an ditinggal supaya bisa nuntun bapaknya pergi ke masjid. Ini loh, manusia-manusia yang tidak terlalaikan dari apa? Dari mengingat Allah, dari sholat, dari zakat. Ini kisah bukan kisah di zaman Nabi, ini kisah nyata di zaman kita ini. Makanya jangan sampai kita bekerja melupakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jenengan ujiannya bagaimana. Jenengan punya warung, dari pagi gak ada yang beli. Begitu mau azan, teka sing ngarep tuku wong lima njajal. Priwe njajal. Mana? Tanggung? Engko disit? Disitulah ujiannya. Justru disitulah ujiannya. Seperti sebagian orang yang punya toko, ketika disinggung, kenapa kok kalau waktunya asar gak ke masjid? Justru itu lagi rame-ramenya. Lu kan bisa diwakilkan. Ya gak tahu harga yang lainnya. Ya tinggal dikasih label. Ya nanti kan dia gak tahu gimana, apa namanya, tawar-menawarnya. Sudah dikasih label, tapi kan kita tahu antara harga asli dengan yang di label itu beda. Yang tahu kita. Di jenengane alas ya amba apa maning? Alasan. Ya. Ada saja alasannya. Seakan-akan kalau misalnya bukan Anda yang melayani itu terus jadi berkurang pelanggannya pergi. Pergi ora apa-apa. Ya. Masalahnya ini ada yang lebih penting. Dibandingkan sekedar Anda melayani transaksi orang yang datang ke toko Anda. Ustaz kayak gitu bisa disiasati. Siasati ke priwe? Ya mungkin gimana Ustaz, gantian apa sama istri saya atau sama karyawan yang lain. Ya kalau memang gak ada cara lain kecuali itu, lebih ringan. Ya. Akan tetapi ya, apa salahnya sih nutup? Sholat berapa menit toh? Berapa menit? 10, sweet teman. Seberapa jam, Ustaz? Jalan ke masjid, qobliyah, ba'diyah, zikir. Seberapa jam? Tutup sebentar, kasih tulisan. Mohon maaf, pelayanan kami hentikan sejenak. Waktu sholat telah tiba. Itu kan jenengan juga sekaligus dakwah. Yeah. Kepada masyarakat. Dan saya tahu pernah diceritain sama salah seorang ustaz, Ustaz Ahmad Zainuddin kalau enggak salah, cerita tentang SPBU ketika waktunya sholat tutup. Subhanallah. Waktunya sholat tutup SPBU. Dikasih tulisan, mohon maaf kami sedang sholat. Lu kok ora rugi, tambah rame. Ora percaya? Jajal. Cerita itu cerita SPBU di Kalimantan atau apa, saya lupa. Ya, semakin rame, justru mereka itu pada tertarik. Itulah anu SPBU-nya di sana saja anu pada sholat, kira-kira jujur orangnya. Ya. Kemudian juga sekalian sholat di situ, ya habis sholat baru beli bensin, subhanallah. Kita ini ditanggung rizkinya sama Allah, syaratnya taat dan patuh sama Allah. Ya. Ini catatan yang pertama. Apa? Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Tadi ayat An-Nur ayat 37. Ayat 38 Allah melanjutkan, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Orang-orang yang memenuhi syarat tadi, yaitu pekerjaannya tidak melalaikan mereka dari ibadah kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambah karunia-Nya. Kurang apa? Tadi bukti nyata. Tadi yang saya ceritakan bukti nyata. Orang punya SPBU malah tambah rame. Orang tadi triliuner tadi malah tambah rezekinya semakin, bisnisnya semakin kemana-mana. Itu bukti nyata.
2: Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadi

0: adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini, gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kaki. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku,

0: manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: أعط حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Datang dengan membawa

0: ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
1: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
0: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
1: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: akibat itu, tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Kita akan kembali membahas surat Hud, dan pembahasan kita pada hari ini akan mengkaji ayat 28 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat 28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: قال الله تبارك وتعالى قال يا قومي نبي نوح berkata wahai kaumku أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. Bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku? Wa atani rahmatan min indih, dan aku diberi rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan bagi kalian. Anulzimu kumuha wa antum laha karihun. Apakah kami akan memaksakan kalian untuk menerimanya sedangkan kalian tidak menyukainya? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban yang dilontarkan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada beliau dan bagaimana pandangan mereka tentang Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka kemudian di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban Nabi Nuh terhadap kaumnya yang telah menolak dakwah yang beliau sampaikan. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka di dalam ayat yang mulia ini dan beberapa ayat setelahnya dengan menggunakan kata-kata yang sangat bijak, penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, qala Nuh, ya qawmi ara'aytum in kuntu ala hujjatin zahiratin min rabbi fima ji'tukum bih, tubayyinu lakum annani ala al-haqqi min indihi, wa atani rahmatan min indihi, wa hiya an-nubuwwatu war-risalatu, فَأَخْفَاهَا عَلَيْكُمْ بِسَبَبِ جُهْلِكُمْ بِسَبَبِ جَهْلِكُمْ وَغُرُورِكُمْ فَهَلْ يَسِحُ أَنْ نُلْزِمَكُمْ إِيَّاهَا بِالْإِكْرَاهِ وَأَنْتُمْ جَاحِدُونَ بِهَا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكِنْ نَكِلَ أَمْرَكُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَقْضِي فِي أَمْرِكُمْ مَا يَشَاءُ حتى يقضي في أمركم ما يشاء.
1: قال المفسرون رحمهم الله قال نوح نبي نوح berkata يا قومي أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من ربي فيما جئتكم به تبين لكم أنني على الحق من عنده. وهي قومك bagaimanakah pikiran kalian jikalau aku berada di atas argumen yang sangat nyata dari Rabbku yang menunjukkan apa yang telah aku bawa, yang menjelaskan bahwa aku di atas kebenaran dari sisinya. Wa atani rahmatan min indih, dan Allah telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Wa hiya an-nubuwwatu war-risalah, yaitu kenabian dan kerasulan. Fa akhfaha 'alaikum, lalu Allah menyembunyikannya dari kalian bisababi jahlikum wa gururikum, karena sebab kebodohan kalian dan keangkuhan kalian. Fahal yasihu an nulzimakum iyyaha bil ikrah, apakah diperbolehkan aku mengharuskan kalian untuk menerimanya dengan paksaan? Wa antum jahiduna biha, sedangkan kalian menolaknya. La naf'alu dzalik, kami tidak akan melakukan hal itu. Walakin nakila amrakum ilallah, akan tetapi kami akan menyerahkan urusan kalian kepada Allah. Hatta yaqdiya fi amrikuma yasha, sehingga dia memutuskan pada kalian apa yang dikehendakinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku. Ya, ini kembali kita katakan sebagai bentuk jawaban dan bantahan dari Nabi Nuh terhadap al-mala, terhadap pembesar-pembesar dari kaumnya, mereka yang kufur terhadap dakwah Nabi Nuh. Wahai kaumku, wahai kaumku artinya wahai keluargaku, wahai keluarga besarku, orang-orang yang dekat denganku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi, kabarkan kepadaku bagaimana pendapat kalian jikalau aku berada di atas bukti-bukti yang nyata dari Rabbku, yang dengannya kita dapat membedakan yang hak dari yang batil. Wa atani rahmatan min indih, ya, karena orang-orang kafir dan para pengikut kebatilan, hujah dan argumen mereka terkuat itu selalu sebagaimana kemarin kita jelaskan, argumennya hanya mengikuti nenek moyang saja. Lalu dibalas oleh Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kalau seandainya aku sekarang berada di atas satu ilmu yang sangat jelas, yang setiap orang dengan ilmu tersebut bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa atani rahmatan min indi, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Rahmat yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah kenabian. Kenabian dan kerasulan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar dan juga disebutkan oleh jumhur mufassirun atau mayoritas para ahli tafsir dalam masalah ini. Wa atani rahmatan min indi, dan Allah telah mendatangkan rahmat bagiku dari sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ummiyat alaikum, lalu kemudian hal itu menjadi tersembunyi atas kalian, menjadi samar atas kalian, sehingga kalian tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan itu adalah disebabkan karena kejahilan kalian dan karena kesombongan dan keangkuhan kalian. Fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah mungkin bagi kami untuk tetap memaksakan kalian sedangkan kalian sendiri tidak menyukainya, tidak senang untuk mengikuti kebenaran? Ya, tentu kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan adanya qanaah, dibutuhkan adanya kepuasan hati, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun juga. Karena yang namanya keimanan adalah merupakan al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kokoh di dalam mempercayai sesuatu. Nah, tatkala kemudian itu sesuatu yang dipaksakan, maka keimanan itu adalah menjadi keimanan yang dusta. Ya, karena keimanan sebagaimana kita ketahui dari ta'riful iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dia dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang ada di dalam agama kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya. Kata-kata tidak ada pemaksaan di dalam agama ini perlu kita luruskan. Karena sebagian orang kemudian tatkala didakwahi, dinasehati, selalu kemudian dia akan berbalik membantah kita dengan mengatakan antum tidak perlu paksakan kehendak antum. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Selalu kemudian ini dijadikan sebagai argumen la ikraha fiddin. Tetapi kita katakan bagaimana cara memahami masalah ini, dan di sisi yang lain kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga telah mensyariatkan jihad bagi kita sekalian? Bukankah ketika kita memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti juga kita telah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini? Maka perlu ada penjelasan yang cukup tentang pengertian dari tidak ada pemaksaan di dalam agama ini. Jawaban yang pertama adalah kebebasan kita untuk memilih agama itu tidak bersifat mutlak. Ya, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun dari kita sekalian. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, di dalam surat Ali Imran maaf, ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari atau yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Demikian juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Beliau bersabda, tidak ada seorang pun, ya, beliau bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan akan kedatanganku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia meninggal sedangkan dia dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali dia itu akan masuk ke dalam penghuni neraka. Ya. Oleh karena agama Islam juga telah menghapuskan agama-agama sebelumnya. Dan karena agama Islam adalah merupakan agama penutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Jadi agama Islam telah menghapuskan agama-agama yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi kata-kata memilih di situ bukan berarti dia mutlak. Tetap seorang itu ada pilihan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iradah kepadanya. Tetapi tetap ada satu agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pilih. Tidak ada yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini, tidak berarti maknanya bahwa seseorang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fiddin itu harus dilanjutkan ayatnya. Ya, harus dilanjutkan, jangan dipenggal sampai di sana. Karena setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelaslah jalan petunjuk dengan jalan yang menyimpang. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kita wajib beriman kepada Allah dan wajib kufur terhadap tagut. Kenapa? Karena telah jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberikan hak untuk memilih kebenaran atau kebatilan. Faman syaa falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman maka dia hendaklah beriman, barang siapa yang ingin memilih kekufuran maka hendaklah dia kufur. Tetapi tidak berarti kan ini adalah keduanya jalan keselamatan. Kita boleh memilih, kita tetap diperbolehkan untuk memilih, tetapi tidak berarti kedua pilihan itu berarti jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tetap kita diperintahkan untuk memilih, tetapi yang benar itu tetap satu. Ya, yang benar itu tetap satu. Apabila kemudian kita tidak memilih kebenaran, berarti kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Sama halnya ketika kita ujian, anak-anak kita sekarang sedang menghadapi ujian. Anak-anak terkadang diberikan pertanyaan pilihan. Di sana ada beberapa opsi. Tetapi tetap saja bahwa opsi yang benar itu cuman satu. Apakah mereka diharuskan untuk memilih yang satu itu, yang benar itu? Kita katakan iya. Walaupun dia diberikan opsi, tapi tetap kebenaran itu cuman satu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sangat nyata tentang dinul Islam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa yang benar hanyalah Islam, yang lainnya batil. Tapi walau demikian kita tetap diperintahkan untuk memilihnya. Apakah kemudian berarti ketika Allah memberikan pilihan itu kita bebas untuk memilihnya? Kita katakan tidak. Ya, karena kebenaran itu hanya satu. Oleh sebab itu ketika seseorang tidak memilih kebenaran, maka dia berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang zalim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha iyastagithu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bisasyarab wa sa'at murtafaq. Allah siapkan azab neraka jahanam bagi orang-orang yang zalim itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama ini, ayat tersebut telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain ahlul kitab dan majus. Menurut pendapat jumhur mufassirin bahwa ayat tersebut telah dihapuskan bagi selain ahlul kitab. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, hadza fi ahlil kitab la yujbaruna alal Islam idza badalul jizyah. Bagi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan bagi mereka untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam jikalau mereka memberikan jizyah. Ya. Adapun bagi selain dari kalangan ahlul kitab, malahidah, orang-orang ateis dan lain sebagainya, orang-orang musyrikun, maka yang berlaku adalah jihad dan tidak diterima dari mereka jizyah. Ya. Faqatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan opsi jizyah kepada mereka. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, yang ketiga pertimbangannya adalah karena agama Islam adalah agama fitrah yang begitu jelas sehingga tidak dibutuhkan bagi kita sekalian untuk memaksa orang lain. Ya, karena keberadaannya atau karena dalil-dalilnya dan bukti-bukti kebenarannya yang begitu jelas. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, ai la tukrihu ahadan ala dukhul fil Islam. Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. fa innahu bayyinun wadih, karena agama Islam itu agama yang sangat gamblang dan jelas, ya jali, sesuatu yang sangat tampak terang benderang. Dalailuhu wa barahinuhu la yahtaju ila ayyukraha ahadun ala duhul. Bukti-bukti kebenarannya betapa sangat jelas, argumen-argumennya juga sangat nyata, sehingga kita tidak memerlukan seseorang untuk kita paksa masuk ke dalamnya. Fihi bal man hadahu Allah lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi ala bayyinah. Oleh sebab itu, setiap orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam dan dilapangkan di dadanya, pandangannya kemudian diberikan cahaya oleh Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam ini dengan penuh sukarela. Wa man a'amallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarahu fa innahu la yufiduhu duhul fid din mukrohan maksura. Adapun orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah dan pendengaran serta penglihatannya telah ditutup, maka tidak akan bermanfaat baginya masuk ke dalam agama Islam walau dia dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita mau melakukan semacam kerjasama dengan teman sesama ikhwah ini, kemudian karena kita saling mempercayai, kita tidak menyertakan semacam bukti-bukti atau administrasi secara lengkap. Nah, setelah beberapa hari kita ada selisih paham tentang persoalan-persoalan itu. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti apa? Apakah kita saling berhitung tanpa dasar, misalnya kemudian kita saling mengikhlaskan begitu? Apakah boleh seperti itu? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencatat setiap kesepakatan antara kita sekalian dengan orang lain. Hal itu dibuktikan dengan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat 282, satu ayat yang dijadikan argumen oleh para ulama atau yang dinamakan dengan ayat akuntansi. Ya, tentang pentingnya juga pencatatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang sampai batasan waktu tertentu, maka catatlah. Ini tentu tidak berarti bahwasannya kita tidak mempercayai teman kita tersebut. Karena dalam konteks ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal ayat menyeru orang-orang yang beriman. Berarti transaksi ini adalah transaksi orang yang beriman, yang hukum asalnya kita harus berhusnuzon kepadanya. Ya, di sini tidak disebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, yang masuk ke dalamnya mukmin, kafir, munafik, tetapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang di antara kalian, artinya di antara orang-orang yang beriman. Ini mengisyaratkan bahkan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi kesepakatan MOU dan semisalnya. Ya, oleh sebab itu walaupun hukumnya menurut para ulama rahimahumullahu taala dia tidak wajib, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita sekalian tidak mencatatnya karena satu kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Jikalau kalian ada dalam satu kondisi perjalanan dan kalian tidak mendapatkan adanya seorang notulen, maka ya saat itu jaminan yang ditahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kemudian dalam pertanyaan tadi disebutkan ada sebuah kerjasama antara ikhwah, kemudian kerjasama tersebut tanpa ada satu bentuk pencatatan. Namun setelah beberapa hari kemudian terjadilah perselisihan, ya. Disinilah fungsinya pencatatan. Tatkala kemudian sesuatu tidak tercatat, maka menjadi sangat rapuh. Oleh sebab itu solusinya seperti apa? Solusinya adalah wasulhu khair. Ya, bahwa perdamaian yang dinamakan dengan as-sulhu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Tentulah dalam proses sulh atau perdamaian itu terkadang kita sekalian harus mengorbankan sebagian dari hak-hak kita agar bisa tercapai pada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, oleh sebab itu ya tidak ada solusi lain kecuali as-sulh, ya, kecuali kita melakukan kembali komunikasi sehingga mencapai satu kesepakatan baru atau mengokohkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Ustadz, saya Syafani ingin bertanya, bagaimana Ustadz jika kita mengajak seseorang beribadah, misalkan sholat atau pergi bermajelis, berbajelis ilmu, maka kemudian dia gunakan dalil ini, la ikroha fiddin. Syukran.
1: Nah, ini adalah merupakan salah satu penempatan dalil yang tidak tepat. Ketika seseorang diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian dia mengatakan la ikroha fiddin, maka kita katakan tadi, langsung kita lanjutkan ayatnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan Anda potong ayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ya, tidak berarti kemudian dengan ayat tersebut Anda jadikan sebagai argumen untuk membentengi dari kita, diri kita dari setiap kemaksiatan. Karena apabila Anda berdalil dengan dalil seperti itu, demikian juga apabila ada orang yang misalnya mengkonsumsi narkoba, dia mabuk-mabukan, begitu kita ingkari, dia pun akan mengatakan la ikroha fiddin. Ketika ada orang berzina, kita larang dia untuk berzina, dia pun akan mengatakan kamu jangan memaksakan kehendak, harus bersifat toleran. Dalilnya la ikroha fiddin, Islam rahmatan lil alamin, dan seterusnya berbagai macam dalil. Tidak berarti dengan ayat ini kemudian kita membiarkan kemunkaran. Analoginya tadi seperti kita sekarang yang memberikan soal ujian kepada anak-anak kita. Di sana ada jawaban benar, ada jawaban salah. Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Dia tetap diberikan kebebasan untuk memilih, tetapi tetap dia diharuskan untuk memilih yang benar. Apakah lantas seorang guru atau sebuah lembaga pendidikan tatkala dia tidak menaikkan kelas, tidak menaikkan tingkat anak didiknya karena dia telah memilih jawaban-jawaban yang salah, apakah lantas kemudian kita akan katakan bahwa lembaga pendidikan tersebut telah memaksa, telah melakukan pemaksaan terhadap anak didiknya? Tentu saja kita katakan tidak. Itu adalah sikap yang benar. Maka demikian pula ajaran Islam ini sangat jelas. Kita tetap diharuskan untuk memilih, ya, untuk memilih kebenaran itu, untuk memilih apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau dalam prakteknya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka dia beriman. Siapa yang hendak untuk kufur, dia kufur, tetapi dia tetap harus memilih kebenaran. Sehingga ayat ini tidak boleh disalahpahami. Karena sebagian orang tadi mau diajak untuk kebaikan, dia katakan la ikroha fiddin. Ya, ketika dia dicegah dari kemunkaran, dia pun akan mengatakan la ikroha fiddin, tidak perlu ada pemaksaan. Selalu orang gunakan ayat ini. Tapi kita katakan, coba lanjutkan ayatnya. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. telah jelas kebenaran dari kebatilan. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang kuat. Wallahu ta'ala alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema, apa hukumnya seseorang menikah dengan anak kandung dari saudara kandung laki-lakinya dari pihak ayah? Karena ada yang mengatakan ini tidak boleh karena masih sedara. Mohon penjelasannya.
1: Nah, keponakan, anak kandung dari saudara kandung atau dari saudara seayah berarti kan keponakan. Keponakan dalam maknanya yang hakiki, bukan dengan istilah bahasa Kendari. Karena menurut bahasa Kendari semua jadi keponakan tuh. Ya. Jadi semua jadi keponakan. Anak saudara itu berarti keponakan. Namanya ibnul akh atau bintul akh.

0: banatukum, ya, telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum wa khalatukum dan bibi-bibi kalian dari pihak ayah dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu-ibu kalian, wa banatul akhi wa banatul ukht. Kemudian Allah berfirman, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian, dari saudara-saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudari-saudari perempuan kalian. Ini ponakan nih, haram untuk dinikahi, tidak diperbolehkan, ya, dan itu adalah termasuk ke dalam kategori pernikahan sedarah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Dan untuk selengkapnya Anda bisa buka surat An-Nisa ayat 23. Wallahu taala alam.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya menunda-nunda nikah padahal mampu?
0: Ya, hukum menunda pernikahan sedangkan dia mampu, maka hukumnya dia telah bermaksiat. Hukumnya telah menyelisihi, dia berarti telah menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk segera menikah apabila kita telah mampu untuk melakukannya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka segeralah dia menikah. Di sini ada kata-kata fa, dan para ulama mengatakan fa di sini litakib, untuk menunjukkan ketersegeraan. Maka segeralah dia menikah. Maka apabila seseorang menunda pernikahan, maka dia telah meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berarti dengan demikian dia telah bermaksiat, terkhusus ketika dia hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Sebagian ulama rahimahumullahu taala memang menyebutkan boleh untuk menunda pernikahan jikalau zamannya adalah zaman yang kondusif untuk beribadah. Ya, menunda melakukan pernikahan dengan alasan untuk dapat lebih berkonsentrasi di dalam ibadah. Tetapi para ulama bersepakat apabila zamannya adalah zaman fitnah di mana seseorang bisa terjerumus ke dalam fitnah syahwat dan pintu-pintu fitnah terbuka di hadapannya, maka melakukan pernikahan setelah dia sampai kepada derajat mampu hukumnya wajib. Wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya dari 0811403 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana kalau istri pertama telah menerima dia untuk menjadi istri kedua, tetapi istri kedua belum bisa menerima istri pertamanya? Apakah ada hukumnya? Bagaimana yang harus dilakukan oleh istri pertama?
0: Istri pertama mau menerima menjadi istri kedua, bagaimana ceritanya?
1: Nampaknya baru akan poligami, Ustaz.
0: Nah, ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, istri pertama sudah siap untuk dimadu. Istri keduanya, calon istrinya tidak menerima istri pertama, ya berarti jangan nikahi wanita itu. Kalau tidak mau dijadikan istri kedua, nah, la ikroha fin nikah, tidak ada pemaksaan dalam pernikahan. Ya, oleh sebab itu cari berarti akhwat lain yang siap untuk dijadikan sebagai istri, ya, istri kedua. Dan karena pernikahan itu harus dilakukan antaradin, harus dilakukan dengan suka sama suka, harus di atas kerelaan. Tidak boleh kemudian ada unsur pemaksaan. Ya. Wallahu taala alam.
1: Baik, pertanyaan berikutnya masih lanjutan pertanyaan sebelumnya tadi. Ustaz, bagaimana jika kalau ada perempuan yang tidak menikah tapi sudah pergi haji?
0: Alhamdulillah. Ya, belum menikah sudah pergi haji, tidak menjadi masalah, karena pernikahan bukan merupakan

0: Dan syarat sah haji, ya, untuk melaksanakan haji tidak mesti orang harus menikah terlebih dahulu. Kalau ada seseorang, apalagi seorang wanita, sudah melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah, ya, dan itu adalah merupakan sebuah keutamaan bagi dirinya, sehingga akan menunjukkan bahwa agamanya cukup baik. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat faktor, salah satunya adalah faktor agama. Maka apabila kemudian ada akhwat yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelum dia menikah, itu menunjukkan akan keutamaan agamanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya menyemen atau memberikan keramik di atas kuburan, karena ada yang berdalih bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW dibuat dengan sangat indah, maka sebagai umatnya juga mengikutinya. Jazakumullahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, Rasulullah SAW naha ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaih. Nabi SAW telah melarang untuk mengapur kuburan, dan kita pun dilarang untuk duduk di atasnya. Demikian juga Nabi SAW, beliau telah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan, ya, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana Nabi SAW juga telah melarang dalam banyak hadis untuk membangun kuburan. Adapun yang terjadi pada kuburan Nabi SAW, maka itu dilakukan bukan karena wasiat Nabi SAW, dan bukan pula dilakukan oleh para sahabatnya. Tetapi hal itu kemudian baru terjadi menggabungkan antara rumah Ummul Mukminin, digabungkannya rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ke dalam masjid, itu dilakukan di akhir masa tabi'in, tepatnya di tahun 94 Hijriah, dan itu pun mendapatkan penolakan yang sangat keras dari ulama-ulama tabi'in yang masih hidup saat itu, seperti Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sehingga kemudian apa yang terjadi pada kuburan Nabi SAW tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena dia atau hal itu terjadi bukan karena keinginan Nabi SAW. Justru Nabi SAW semasa hidupnya beliau mengingkari akan hal itu. Namun kemudian para khulafa mereka melakukan itu karena ijtihad dari mereka. Ya, karena ijtihad dari mereka. Dan karena apabila kemudian hal itu dilakukan atau dilakukan perubahan dalam masalah ini, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Karena terkadang sebuah nahi munkar dapat ditinggalkan apabila dapat menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Bukankah Nabi SAW beliau telah bersabda dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la banaitul ka'bah ala asasi Ibrahim wala ja'altu lahu baban, dan seterusnya. Andaikan kaummu itu bukan baru masuk Islam, wahai Aisyah, sungguh akan aku robah bangunan Ka'bah ini, dan akan aku jadikan Ka'bah sesuai dengan bentuk pondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian Nabi SAW tidak merubah bentuk bangunan Ka'bah sampai akhir hayatnya. Mengapa? Karena dikhawatirkan akan terjadinya gejolak pada kaum muslimin yang baru saja masuk Islam. Demikian pula saat ini, apabila dilakukan perombakan dilakukan terhadap kuburan Nabi SAW, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Baru saja berita hoax yang beredar bahwa saat ini pemerintah Saudi Arabia akan melakukan perluasan Masjid Nabawi dan kemudian diisukan akan memindahkan, padahal hanya isu, diisukan akan memindahkan kuburan Nabi SAW atau merubahnya, sebagian kaum muslimin langsung bergejolak. Karena kuburan Nabi SAW dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral oleh kaum muslimin. Di tahun 2015, sekarang baru videonya baru beredar di kalangan kita. Pada itu video sangat lama sekali, tahun 2015. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, pemerintah Saudi Arabia membuat satu inovasi, ada lampu gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah, di antara warna lampunya itu bila menyorot ke kubah Masjid Nabawi, maka kubahnya itu akan berubah menjadi kemerah-merahan begitu. Baru lampu itu diuji coba dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi, semuanya langsung bertakbir, semua langsung bersolawat karena mereka pandang ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Padahal dia lampu yang disorot saja ke kubah. Ya, ini kita lihat bagaimana ekspresi dari kaum muslimin ya yang sangat berlebihan. Dan orang-orang yang awam yang datang ke sana, apapun informasi yang disampaikan, terkadang mereka langsung percaya dan kemudian meyakininya secara berlebihan. Ya, pernah saya uji coba juga ya terhadap para jamaah umroh. Ini para jamaah umroh yang umumnya ikut ke rombongan kita pada umumnya adalah kaum muslimin yang sudah mengaji sunnah gitu ya. Pada umumnya, baik yang dari Jakarta atau di tempat yang lain, pada umumnya adalah orang-orang yang sudah mengenal sunnah kemudian ikut ke dalam rombongan kita. Suatu ketika kemudian saya tes, dan ini sebenarnya adalah pernah dilakukan oleh salah seorang teman yang berasal dari Yordan. Ketika melewat di daerah Sultanah ya, atau ada juga di dekat Masjid Qiblatain, di sana ada air mancur yang bukan air mancur, jadi air yang keluar dari gunung mengalir begitu deras seperti apa, air jatuh kata orang sini ya, seperti air jatuh atau air terjun gitu ya. Kemudian ketika jamaah itu saya sampaikan kepada mereka ya, langsung, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di samping kanan kita ini ada namanya shallal. Shallal itu air terjun. Air ini keluar dari surga. Langsung Allahu Akbar. Lalu mereka langsung takbir. Sebagian dari mereka mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Dikiranya surga dari akhirat sana. Maksudnya adalah surga dunia. Ya, langsung kita katakan sebentar, maksudnya adalah bukan surga akhirat tapi surga dunia, karena secara bahasa taman itu dinamakan dengan jannah. Secara bahasa dalam bahasa Arab ya jannah itu artinya taman, tapi begitu kita katakan dari surga, sebagian orang langsung bertakbir ya, sebagian orang langsung bertakbir, langsung bahkan ya kata teman saya yang dari Yordan itu, dia mengatakan sampai jamaah saya itu langsung memaksa supir untuk berhenti. Katanya mari berhenti di sini, kita ngalap berkah dulu, ngambil air dari air surga ini. Akhirnya kemudian teman saya mengatakan sabar, ini maksud saya adalah bukan surga di akhirat tapi ini surga buatan manusia. Ya, jadi ini yang terjadi pada kalangan orang-orang awam. Ya, kita lihat berbagai macam cerita. Ya, cerita ini terbanyak tersebar di internet, khususnya dibuat oleh orang-orang sufi dan semisalnya, bahwa di Masjid Nabawi itu ada satu permukaan yang tidak datar. Padahal dia adalah pintu untuk ventilasi udara, atau apabila melakukan perbaikan di atas kubah maka kemudian pintu itulah atau lubang itulah yang terbuka begitu ya. Tapi kemudian dia agak memanjang, memang cukup untuk tubuh manusia masuk ke sana. Tapi kemudian informasi yang beredar sekarang di internet, bahwa ada seorang Wahabi ya, yang ingin membongkar kubah hijau yang ada di atas kuburan Nabi SAW tersebut, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia membeku di atas kubah itu. Dan itu adalah selalu diinformasikan oleh para mutawif, oleh para pembimbing umroh yang membawa jamaah dari kalangan mereka. Selalu apabila datang ke Madinah, tuh itu katanya itu orang yang terkutuk jadi besi di sana. Padahal dia adalah ventilasi udara atau apa namanya, sebuah pintu yang bisa dibuka ketika akan dilakukan perbaikan terhadap kubah yang ada di atas Masjid Nabawi tersebut. Dan karena di zaman dahulu belum ada kren, belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, sehingga dibutuhkan adanya pintu seperti itu. Ya, adapun sekarang tidak membutuhkan pintu itu lagi karena memang ada alat-alat yang canggih membantu kita untuk melakukan renovasi dan semisalnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hamba-Mu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tuma'ninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis-salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya. Padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
5: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: قدوات نبوية.
6: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustaz menjawab,
8: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami, kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar nih tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihatnya apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. Dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar. Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut, ya. Dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan, ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia. bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Yang pertaliman sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah di beberapa menit yang lalu, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kembali kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa berpahala dan tentunya diterima di sisi Allah SWT. Dan ikhwat iman dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizullah. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini itu diliburkan. Dan sebagai gantinya, kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-28 dari surat Luqman. Olehnya itu 27 dari surat Luqman. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dari surat yang ke-31 ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

kalimatullah, ya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan korelasinya dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya dengan innallaha huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemahasempurnaan kekayaan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kesempurnaan sifat Allah lainnya, yaitu kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana kerajaanku tidak terbatas, maka ilmuku dan kalimat-kalimatku pun tidak terbatas. Di dalam tafsir Al-Baghawi, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Yahudi mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling pintar, diri mereka yang paling berilmu, dan di dalam Taurat terdapat berbagai macam hikmah yang meliputi meliputi segala sesuatu. Maka turunlah ayat yang mulia ini, ya, yang menunjukkan bahwa ilmu manusia setinggi dan sebanyak apapun, maka ilmu tersebut sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat yang mulia ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, ya, kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah jika lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan, walau anna asjaral ardi kullaha buriyat aqlaman wal bahru midadan laha wal bahru midadul laha wa yumaddu bi sab'ati abhurin ukhra wa kutibat bitilkal aqlamu wa dhalikal midadu kalimatullahu min ilmihi wa hikmatihi wa hukmihi wa ma auhahu Allahu ila malaikatihi wa rusulihi latakassarat tilkal aqlamu wa nafidat dhalikal midad. Ya, andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan bahan baku untuk membuat pena, dan lautan dijadikan sebagai tinta, dan setelah itu ditambah lagi dengan 7 lautan yang lain, lalu ditulislah dengan tinta dan pena itu kalimat-kalimat Allah dari ilmu dan hukumnya, dan apa yang Allah wahyukan kepada para malaikat dan para utusannya, sungguh pena-pena itu akan habis, dan demikian pula dengan tinta tersebut. Walam tanfud

amatillati la yuhitu biha ahad. Sedangkan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak meliputi, yang tidak bisa diliputi oleh seorang pun juga, tidak akan pernah habis. Innallaha azizun fintiqamihi mimman asyraka bih. Sesungguhnya Allah maha perkasa dari memberikan hukuman terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Hakimun fi tadbiri khalqihi, maha bijaksana di dalam mengatur makhluk ciptaannya. Wa fil ayati isbatu kalam lillahi ta'ala haqiqatan kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi subhanah. Dan di dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, perkataan yang hakiki sebagaimana yang layak bagi Allah, bagi kemaha agungan dan kemaha sempurnaan Allah yang maha suci. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali kita lihat ke awal ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Andaikan seluruh

baik yang besar atau yang kecil di seluruh dunia, dari mulai hutan Papua sampai hutan Amazon sana, dijadikan sebagai pena. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, jadi ubah menjadi pena ya, untuk mendekatkan. Ini kan permisalan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk mendekatkan pemahaman manusia tentang kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan andaikan banyak pena gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini membuat perumpamaan yang lebih dekat, andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Wal bahru min ba'dihi yamudduhu sab'atu abhur. Ya, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta. Ya, tujuh lautan di sini, bilangan di sini adalah menunjukkan banyak. Ya, di dalam bahasa Arab atau bahkan di dalam bahasa lain, bilangan itu apabila dia berkaitan dengan hukum, itu bilangan itu pasti. Ya, bilangan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dirubah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajliduhum mi'ata jaldah," misalnya, maka cambuklah orang yang berzina jika dia belum menikah dengan pernikahan yang sah itu 100 kali cambukan. Ya, 100 kali itu harus 100 kali, enggak boleh misalnya ditambah-tambah sedikit atau dikurangi sedikit, enggak, karena dia adalah berkenaan dengan masalah apa? Hukum. Ya, demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan misalnya as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Ya, 5 waktu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, karena ini adalah berkenaan dengan hukum. Tetapi ketika membahas masalah umum, maka bilangan itu tidak menunjukkan ketepatan, tetapi menunjukkan banyak atau sedikitnya sesuatu. Sama di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengatakan ada istilah ya pusing 7 keliling gitu, celaka 12 gitu kan. Pusing 7 keliling ini bukan berarti kita berputar-putar 7 kali, tapi pusing 7 keliling artinya kita benar-benar pusing. Ya, ada seseorang yang betul-betul dia terpuruk, sudah jatuh ketiban tangga. Ya, ada peribahasa yang lain mengatakan ya celaka 12. Maksudnya sudah celaka ditimpa lagi oleh kecelakaan yang lainnya. Baik, demikian pula kata para ulama rahimahumullahu taala, angka 7 di sini menunjukkan banyaknya tambahan, bukan pembatasan bilangan gitu ya. Artinya seandaikan lautan itu dilipat gandakan berlipat-lipat dan dijadikan sebagai tinta, maka pasti lautan bersama dengan 7 lautan yang didatangkan setelahnya yang dirubah menjadi tinta itu ya akan habis ditulis untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Manafidat kalimatullah. Sedangkan kalimat-kalimat Allah itu tidak habis. Kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis. Kalimat-kalimat Allah itu tidak akan berakhir. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah? Para ulama tafsir rahimahumullahu taala memiliki beberapa pendapat, tetapi pendapat-pendapat ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ya, sebagian ahli tafsir dan kebanyakan para mufassirun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatullah adalah ilmullah. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kalimatullah adalah firman-firman Allah, kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatullah adalah hikmah, ketentuan dan putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatullah ini meliputi ilmu Allah, meliputi perkataan dan firman-firman-Nya, meliputi hikmah, perintah dan larangannya serta ketentuan-ketentuan-Nya. Semuanya tidak terbatas. Ya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan andaikan seluruh itu digunakan untuk menulis ilmu Allah dan hikmahnya, niscaya pena dengan lautan, ya pena yang dijadikan atau pepohonan yang dijadikan sebagai pena dan lautan yang dijadikan sebagai tintanya itu pasti akan habis sebelum ilmu Allah Subhanahu wa taala itu habis. Ya, mana fidat kalimatullah. Dan ini juga memberikan isyarat akan akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, di mana kita ketahui Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, ya, dengan perkataan yang hakiki sesuai dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, berbeda dengan akidah Mu'tazilah di mana mereka mengingkari adanya sifat kalam bagi Allah. Dan syubhat mereka tentu sangat jelas, karena menurut mereka kalau kita mengatakan Allah itu berbicara atau berfirman, kata mereka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Karena makhluk berbicara, Allah berbicara, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah syubhat yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Tetapi manakala kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu tidak ragu sedikit pun juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berfirman. Ya, oleh sebab itu ada kitab sucinya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sesungguhnya. Ya. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berdalil dengan Al-Qur'an atau dengan hadis qudsi, mereka selalu mengatakan qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Biasa kalau orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka tidak akan mengatakan Allah berfirman. Mereka hanya akan mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan, gitu ya. Karena mereka menghindari kata-kata firman Allah itu, karena kapan dia mengucapkan itu berarti mereka mengakui sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah sama sekali tidak kontradiksi dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun. Karena persamaan nama dan persamaan sifat tidak menunjukkan adanya kesamaan dari segi kaifiyah. Ya, sama. Misalnya kita berbicara, burung-burung juga berbicara dengan bahasa burung tentunya. Ya, tetapi perkataan kita berbeda dengan perkataan burung, sama-sama berbicara. Antar manusia saja, ya, sifat perkataan mereka itu berbeda, baik itu dari segi cara pengucapan, bahasa, ya, berbeda. Ada, saya lihat salah satu suku di Afrika gitu, gaya bicaranya berbeda, cuman yang memberikan itu sudah ada artinya, itu sudah berbicara menurut mereka, gitu kan. Tapi menurut kita itu bukan perkataan, gitu kan. Nah, ala kulli hal, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan kita tidak ragu sedikit pun. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau dipenjara, disiksa sedemikian rupa, sehingga orang yang satu sel dengan Imam Ahmad memberikan kesaksian, andaikan penyiksaan itu dilakukan terhadap seekor unta, unta itu pasti akan mati disiksa oleh sipir-sipir penjara itu. Tetapi Imam Ahmad tetap sabar, ya, demi mempertahankan keyakinan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh sebab itu ahlu sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk. Ya, kalamullah al-munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, bukan makhluk. Ya, sementara kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ahlu sunnah mengatakan tidak, Al-Quran itu bukan makhluk, dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun mushaf tentu adalah ciptaan, dia makhluk. Tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala dia bukan makhluk. Ya, sehingga ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah itu benar-benar berbicara. Kalamullah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, dengan cara yang sesuai dengan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan sebagaimana keyakinan yang dianut oleh, ya, sebagian kelompok yang menolak sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha azizun hakim. Ya, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan firmannya innallaha azizun hakim? Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-aziz artinya maha perkasa, maha terkalahkan, ya, yang tidak dapat ditentang. Ini makna al-aziz. Sedangkan al-hakim maknanya adalah maha bijaksana, ya, maha pemilik hikmah. Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, apa hubungan penghujung ayat dengan ayat yang mulia ini? Karena sebagaimana ilmu Allah itu maha sempurna, hikmah dan keputusan Allah itu maha sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga maha perkasa dalam kerajaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga maha bijaksana dalam seluruh ketetapannya. Sehingga kita lihat di sini korelasi yang sangat indah antara penghujung ayat dengan isi kandungan ayat itu sendiri. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Sebaliknya seluruh ilmu manusia kalaupun dikumpulkan itu sangat sedikit. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Sehingga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa kesombongan ilmiah itu adalah sebuah kebodohan. Ya, kesombongan ilmiah adalah sebuah kebodohan, karena seseorang itu semakin banyak ilmunya maka dia akan semakin menyadari bahwa ilmunya itu sangat sedikit. Ya, apalagi bila dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang memiliki ilmu semakin ia akan sadar betapa sedikit ilmu yang dimilikinya. Dan dari ayat yang mulia ini tentunya apabila seseorang memahami dan mentadaburi ayat ini dengan baik, maka ya dia akan semakin tawadhu, dan pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin meningkat, karena dia akan semakin memandang bahwa dirinya itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan setetes air yang kita ambil dari lautan, maka itulah ilmu manusia dan seluruh manusia. Satu tetes air yang kita ambil, kita celupkan jari kita ke dalam lautan, lalu kita lihat apa yang tersisa atau apa yang menetes dari jari kita, itulah ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang beliau perumpamakan bagaikan ya air yang ada di lautan. Bahkan jika 7 lautan didatangkan semisalnya, maka ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah Luqman di ayat yang ke-27. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan tentunya kita bisa memetik pelajaran darinya. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas kajiannya di pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian-kajian di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
3: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah, setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Yo, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sobat muadz dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja telah kita sama-sama mendengarkan bersama kajian yang semoga dari apa yang kita dengar itu bisa menjadi tambahan keimanan bagi kita semua serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang kuatal iman, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah adalah waktu yang memang penuh dengan keberkahan. Karena Rasulullah sendiri yang telah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengawali hari itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang telah diajarkan dalam sunnah. Karena tentunya sahabat umat, dengan zikir hati kita menjadi tenang, jiwa kita semakin kuat menghadapi aktivitas hari ini, dan tentu kita memohon perlindungan Allah dari berbagai keburukan di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi yang penuh berkah ini dengan mendengarkan rangkaian zikir pagi yang insyaallah akan dibacakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pala Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94.3 FM dan Mu'adh TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga sahabat Mu'adh, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adh, senang sekali rasanya kembali di pagi yang sejuk ini saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat tentunya. Di penanggalan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 12 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info taliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masyaallah bagaimana nih kabarnya pagi ini sahabat-sahabat? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, semangat dan tentunya kemudahan ya dalam setiap aktivitas yang akan kita jalani hari ini. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sedang bersiap untuk berangkat kerja atau mungkin memulai aktivitasnya, atau mungkin sahabat semua juga ya yang pagi ini masih bersama keluarga, masih bersama buah hati tercintanya ya kan, anak-anaknya. Semoga pagi ini kita semua dipenuhi dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwat aliman, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita berbicara tentang tumbuh kembangnya seorang anak, itu pasti memang selalu ada hal-hal menarik yang membuat kita sebagai orang tua tentu penasaran. Mulai dari bagaimana pertama kali mereka tersenyum, mereka belajar untuk tengkurap, merangkak, berdiri, yang hingga pada akhirnya itu mereka mulai perlahan untuk mulai berjalan. Nah, Hiko Taliman, tentu ada satu momen nih yang sering membuat orang tua itu perasaannya jadi campur aduk seperti itu. Senang karena melihat perkembangan buah hatinya, tapi kadang juga bingung nih, karena si kecil itu tiba-tiba menjadi lebih rewel dari biasanya. Kira-kira apa nih sahabat semua? Tentu sahabat semua sudah bisa memperkirakan ya kan, apa yang sedang kita bahas ini. Ya, betul sekali ya sahabat muat, yaitu ketika buah hati itu giginya sudah mulai tumbuh. Karena terkadang bayi ya yang biasanya itu ceria mendadak sering menggigit mainan, atau mungkin suka memasukkan tangannya ke mulut, lebih banyak mengeluarkan air liur ya kan, bahkan ada yang menjadi sulit tidur. Lalu muncul nih pertanyaan di benak sahabat muat sekalian, apakah ini normal ya kan? Umur berapa sih sebenarnya bayi itu mulai tumbuh gigi? Nah, kalau misalkan giginya belum tumbuh, apakah kita sebagai orang tua itu perlu untuk khawatir seperti itu? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sering muncul ya sahabat semua, terutama bagi ayah bunda yang baru memiliki buah hati pertamanya. Dan tentu menariknya lagi sahabat semua, setiap anak itu memiliki apa ya namanya proses tumbuh kembang yang unik. Ada yang misalkan giginya muncul lebih cepat ya kan, ada juga yang giginya itu muncul sedikit lebih lambat dari biasanya. Namun tentu sahabat semua, ada saja rentang usia yang umumnya memang menjadi acuan para tenaga kesehatan. Nah, ya kota liman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak penasaran ya kan, dan juga tidak mudah termakan berbagai mitos yang beredar di masyarakat kita, insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas sahabat muat, membahas mengenai informasi yang menarik dan tentu bermanfaat seputar tumbuhnya gigi itu pada seorang bayi. Dan tentunya pembahasan kita ini sahabat muat mudah sekali untuk dipahami ya, dan tentu dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang buah hati tercintanya. Untuk itu sahabat teman, mari kita menyiapkan ya secangkir teh hangat mungkin, dan kita nikmati suasana Jumat pagi yang penuh berkah ini. Dan mari kita belajar bersama dengan santai, penuh keceriaan tentunya, dan penuh manfaat bagi kita semua. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ya kota liman sahabat muat dimanapun Anda berada. Tadi di awal kita sudah sedikit membahas ya tentang salah satu momen yang paling ditunggu sekaligus sering membuat orang tua itu menjadi penasaran, yaitu ketika bayinya mulai tumbuh gigi. Karena tidak sedikit sahabat muat ayah bunda ya mungkin yang sering bertanya-tanya, kok bayi saya sering gigit-gigit benda ya kan, kenapa sih akhir-akhir ini lebih rewel, atau bahkan juga usianya sudah sekian bulan misalkan, apakah normal kalau misalkan giginya belum tumbuh, dan pertanyaan-pertanyaan lain sebagainya. Dan ini memang wajar ya sahabat muat, wajar muncul, apalagi karena setiap anak itu memiliki proses tumbuh kembang yang memang berbeda-beda. Karena itu ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan informasi yang tentu menarik dan bermanfaat bagi kita semua mengenai usia tumbuh gigi pada bayi, mengenai tanda-tandanya, serta hal-hal yang perlu diketahui oleh para orang tua agar lebih tenang lagi nih dalam mendampingi buah hati tercinta. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama di program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ya, sahabat muat, dimanapun Anda berada, tentu bayi itu sebenarnya telah memiliki cikal bakal gigi sejak mereka itu masih dalam kandungan sebenarnya, sahabat muat. Tepatnya itu ketika janin itu berusia sekitar 9 minggu. Tapi sahabat muat, pertanyaannya umur berapa bayi tumbuh gigi itu bisa berbeda-beda pada setiap anak. Dan tentu ini sering menjadi sumber kekhawatiran bagi para orang tua khususnya. Dan memahami atau mungkin pemahaman mengenai proses dan juga jadwal tumbuh gigi ini memang sangat penting, sahabat muat, agar sebagai orang tua itu tidak mudah panik nih bila gigi bayi itu tampak lambat keluar dari gusi. Dan ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita juga sering nih bertanya-tanya umur berapa sih bayi itu mulai tumbuh gigi. Nah, biasanya sahabat muat, gigi itu pertama kali akan muncul di usia sekitar 6 sampai 10 bulan dengan gigi seri bawah yang memang seringkali tumbuh lebih dulu, ya kan. Namun sahabat muat, proses tumbuh gigi juga ini masih dianggap normal ya, bisa bila terjadi di antara usia 4 sampai 12 bulan. Jadi sahabat semua tidak perlu khawatir. Karena ada bayi yang giginya tumbuh itu lebih cepat atau mungkin bisa juga lebih lambat nih dari rentang usia-usia seperti ini, dan itu masih tergolong wajar ya sahabat semua, karena pada umumnya semua gigi susu itu akan lengkap ketika anak itu berusia 2

0: menyempatkannya untuk beribadah. Ketika Allah memberikan rezeki, apakah kita bersyukur dan bersedekah? Ketika Allah memberikan waktu luang, apakah kita memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat? Semua itu adalah ujian. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya seseorang itu berkata, "Mengapa ujian saya begitu berat?" Padahal bisa jadi justru karena Allah menghendaki kebaikan baginya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tentu hadis ini bukan berarti kita meminta musibah menimpa kita. Tetapi sahabat muat, hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya melihat ujian dengan sudut pandang iman. Karena bisa jadi, ujian yang kita alami hari ini itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Bisa jadi, ujian itu menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita terasa berat, jangan terburu-buru mengatakan bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Justru seringkali dalam ujian itulah kasih sayang Allah nampak. Karena ketika diuji, manusia belajar untuk bersabar. Saat diuji, manusia belajar untuk berdoa. Dan saat diuji, manusia menyadari betapa lemahnya dirinya. Betapa banyak orang yang baru rajin berdoa setelah tertimpa musibah. Betapa banyak orang yang kembali kepada Allah setelah mengalami kesulitan. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah justru setelah melewati masa-masa yang berat. Sahabat muat yang dirahmati Allah, kita perlu ingat bersama bahwa tidak ada satu ujian pun yang Allah berikan di luar kemampuan hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka sahabat muat, jika hari ini kita masih mampu bertahan, itu berarti Allah mengetahui bahwa kita mampu melewati ujian tersebut. Mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa lelah, tetapi Allah lebih mengetahui kemampuan kita daripada diri kita sendiri. Karena itu jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa, dan jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, dunia kita ini hanyalah persinggahan sementara. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Para nabi terdahulu diuji, para sahabat diuji, orang-orang saleh sebelum kita juga diuji. Maka jika hari ini kita sedang menghadapi ujian, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Yang terpenting bukan seberapa berat ujiannya, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Apakah dengan sabar atau dengan berkeluh kesah? Apakah dengan mendekat kepada Allah atau justru menjauh darinya? Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, tentu ujian akan selalu ada. Namun selama kita bersama Allah, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, dan selalu ada harapan. Maka kita hadapilah setiap ujian dengan keimanan kita, kesabaran, dan tentu keyakinan bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang sabar ketika menghadapi ujian, hati yang bersyukur saat menerima nikmat, dan hati yang selalu istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 12 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: 2212 jemaah haji Lampung telah kembali ke tanah air, 11 orang wafat di tanah suci. Pasca bencana Desember 2025, sekolah di Aceh Utara masih kekurangan sarana pembelajaran. Presiden Kolombia sebut Israel sebagai rezim Nazi. Faksi-faksi Palestina tanggapi usulan gencatan senjata terbaru, tolak pelucutan senjata. Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, 2212 jemaah haji Lampung telah kembali ke tanah air, 11 orang wafat di tanah suci, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 2212 jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam 5 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air dengan selamat. Sementara itu, hingga masa pemulangan haji 2026, tercatat 11 jemaah asal Lampung wafat saat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ansori F. Citra, mengatakan proses pemulangan jemaah haji Lampung masih terus berlangsung. Beliau menjelaskan dari total 14 kloter jemaah haji Lampung tahun ini, masih terdapat 9 kloter yang belum kembali ke Indonesia. Setiap kloter berjumlah sekitar 445 jemaah. Menurutnya, kloter terakhir jemaah haji Lampung dijadwalkan tiba di tanah air pada 29 Juni 2026 dengan catatan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai jadwal. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pasca bencana Desember 2025, sekolah di Aceh Utara masih kekurangan sarana pembelajaran, dirilis oleh minanews.net. Pasca bencana yang melanda Aceh pada Desember 2025, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Utara masih membutuhkan dukungan sarana pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil ketika beraudiensi dengan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar di Jakarta pada Kamis lalu.